0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah Ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB, Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraft 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraft disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substek sektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindecraft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El-Shemi mengatakan, Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
13: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Dirut PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
13: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
14: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
13: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
15: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
13: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak, dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah, kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah, setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccerfield Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian warta berita.

Sampah makanan sudah menjadi perbincangan di berbagai negara. Negara kita juga tidak lepas dari isu tersebut. Bahkan Indonesia pernah menjadi penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia dengan estimasi sebesar 300 kg limbah makanan per kapita setiap tahun. Lebih miris lagi, tindakan membuang makanan ke tempat sampah dapat berkontribusi menyumbang kenaikan suhu bumi. Timbunan limbah makanan di tempat sampah terkonversi menjadi metana yang berpotensi pada pemanasan global 21 kali lebih besar dari CO2. Bila ada keinginan membuang sampah makanan, maka kita harus tetap ingat dampak dari setiap tindakan yang dilakukan. Bau busuk yang keluar dari sampah organik dapat mengganggu indera penciuman. Oleh karena itu, tindakan apapun yang dilakukan semestinya dipertimbangkan secara matang untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Kalau sisa makanan tidak bisa lagi ditangani lebih lanjut, mengolahnya menjadi pupuk kompos merupakan alternatif yang jitu.

Desa Penglipuran kerap menjadi bahan pembicaraan setelah dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Tapi tahukah Anda bahwa desa yang terletak di Kabupaten Bangli, Bali ini memiliki aturan adat yang unik, di mana desa ini melarang keras laki-laki untuk berpoligami. Mereka yang melanggar aturan adat akan diasingkan di Karang Memadu yang ada di sebelah selatan pemukiman penduduk. Pelaku akan diberikan sanksi sosial, salah satunya tidak boleh bergabung melaksanakan upacara adat dengan masyarakat. Aturan adat ini ada karena masyarakat Penglipuran sangat menghormati perempuan sejak zaman leluhur atau dres baguna. Laki-laki dididik untuk setia pada satu pasangan untuk menghindari potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena tidak terjaminnya kesejahteraan istri-istri yang dipoligami.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Celine Dion. That's the way it is. Saya putarkan spesial nih untuk pendengar Pro 1. Gak boleh putus asa dulu, masih hari Kamis, masih tanggal 9 juga, masih ada usaha-usaha yang perlu diusahakan gitu ya. Apalagi pendengar Pro 1 yang sekarang lagi banyak pesanan, ada yang jualan kue. Saya baru dapat kabar tadi kalau teman saya salah satunya jualan brownies itu lagi banyak pesanan untuk acara-acara undangan yang sebenarnya sih undangannya masih bulan depan atau 2 bulan lagi gitu ya. Tapi sekarang sudah banjir pesanan. Kadang-kadang ada fase kita nggak ada rezekinya gitu ya. Tapi kalau kita nggak putus asa, tetap aja berusaha, rezekinya ada aja gitu. Semoga rezekinya juga menghampiri Bu Wigati ya di Wonosobo. Selamat pagi, lagi 13 derajat Celcius. Jam berapa nih? 13 derajat Celcius, dingin banget. Kalau Denpasar udah mulai naik ya di 27 derajat Celcius. Anginnya juga sepoi-sepoi dingin. Kalau malam hari udah semakin dingin lagi, pendengar Pro 1. Nah, pagi hari ini kami masih mengajak Anda untuk melihat proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik yang sekarang kita masih coba juga untuk menakar seberapa efektif sebenarnya dari pembangunan PSEL untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan sampah khususnya yang ada di Provinsi Bali. Dan proyek PSEL ini adalah strategi nasional pendengar untuk mengatasi darurat sampah di Indonesia dengan mengubah sampah menjadi sumber listrik. Dan proyek ini secara perdana sudah diresmikan di Bali, nanti akan dibangun di Pesanggaran dan Pasar Selatan dan ditargetkan akan menyusul 12 wilayah prioritas yang ada di seluruh Indonesia, termasuk DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, ada juga kabupaten kota seperti Bekasi, Tangerang, Semarang, Medan, dan wilayah Jawa Barat. Dan untuk mendukung PSEL dan menangani kapasitas sampah secara penuh, pemerintah juga mengoptimalkan teknologi pendukung lainnya seperti refuse derived fuel, biodigester, dan juga pyrolysis. Ini informasinya saya kutip dari laman Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bentuk edukasi juga kepada masyarakat agar melihat bahwa PSEL ini menjadi cara atau usaha untuk mengatasi masalah-masalah sampah yang terjadi khususnya di Bali dan juga beberapa wilayah di Indonesia lainnya. Kalau di Bali sangat krusial seperti yang disampaikan oleh Gubernur Koster pada pemaparan kemarin ketika groundbreaking atau peresmian PSEL. Kalau PSEL ini selesai dibangun di Bali, citra pariwisata Bali akan meningkat karena Bali sudah tentu saja dianggap serius untuk menangani masalah ini. Dan jangan lupa pendengar Pro 1, tetap utamakan juga pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Jadi kita juga harus betul-betul jeli dengan sampah-sampah yang kita miliki, mana sampah organik dan mana sampah anorganik.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar informasi yang menyebut fenomena apelion pada Juli 2026 menyebabkan suhu di bumi termasuk di Indonesia menjadi lebih dingin beredar di media sosial, dan unggahan tersebut menyatakan kalau posisi bumi berada paling jauh dari matahari, suhu udara otomatis akan turun. Kita coba cek faktanya, pendengar, dari laman tirto.id. Setelah ditelusuri bahwa klaim tersebut adalah klaim yang keliru. Fenomena apelion ini, pendengar, memang merupakan peristiwa astronomi tahunan ketika bumi berada pada titik terjauh dari matahari. Namun menurut NASA dan BMKG, perbedaan jarak tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan musim maupun suhu di permukaan bumi. BMKG menjelaskan bahwa udara yang sering atau saat ini terasa lebih dingin di Indonesia pada Juli hingga September merupakan fenomena alamiah saat puncak musim kemarau. Dan kondisi ini dipengaruhi oleh bertiupnya angin muson dingin Australia yang membawa massa udara lebih sejuk ke wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Selain itu, langit yang lebih cerah dan minim awan pada musim kemarau juga menyebabkan panas dari permukaan bumi. Ini lebih cepat dilepaskan pada malam hari sehingga udara terasa lebih dingin. Sehingga kesimpulannya bahwa fenomena apelion pada Juli 2026 menyebabkan suhu bumi menjadi lebih dingin adalah salah, dan apelion tidak menjadi penyebab utama turunnya suhu udara. Justru udara dingin yang dirasakan di Indonesia ini merupakan fenomena musiman yang dipengaruhi oleh angin muson dari Australia dan kondisi atmosfer pada musim kemarau. Semoga kedepannya kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Sheila on 7 bersama dengan Aisyah Meglio dengan Memori Baik di pukul 9 pagi hari ini. Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini. Hingga pukul 10 pendengar Pro 1 kami masih akan hadirkan juga pembahasan tentang bagaimana efektivitas dari PSEL untuk entaskan masalah sampah yang kita juga sudah ulas pada pukul 7 tadi pada Warta Berita Lintas Dewata Pagi. Dan saatnya kita sekarang akan berbincang langsung bersama dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Kurang lebih 50 menit ke depan bersama dengan rekan Dai Friska nanti akan diulas seperti apa sebenarnya PSEL ini bisa membantu untuk sedikit tidaknya begitu ya mengurangi secara perlahan permasalahan sampah yang saat ini kita hadapi bersama di Provinsi Bali dan juga untuk beberapa permasalahan sampah yang ada di beberapa lokasi lainnya di Indonesia. Anda bisa simak perbincangan Dialog Denpasar pagi ini yang akan membahas efektivitas PSEL mentaskan masalah sampah melalui aplikasi RRI Digital, kemudian juga kami live visual di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Kami akan hadirkan terlebih dahulu beberapa hal penting tentang PSEL yang perlu Anda ketahui.
1: Efektivitas proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali sangat bergantung pada pemilahan sampah dari sumbernya. Mesin PSEL bekerja optimal mengolah sampah terpilah. Dengan tingkat kepatuhan warga mencapai 87% dalam memilah sampah, fasilitas di Pesanggaran Denpasar Selatan ini diproyeksikan menjadi solusi tuntas darurat sampah. Berikut adalah rincian efektivitas dan implementasi PSEL di Bali. Pertama, pembangunan fasilitas. Proyek PSEL Bali berlokasi di sanggaran atau lahan PT Pelindo dengan target beroperasi penuh pada tahun 2028. Fasilitas ini diproyeksikan mampu mengurangi volume sampah di TPA secara masif. Kedua, ketergantungan pada pemilahan. Efektivitas operasional teknologi pembakaran atau insinerator sangat dipengaruhi oleh kualitas sampah. Jika sampah tercampur, yakni organik bercampur anorganik atau residu basah, mesin tidak berjalan optimal. Kementerian Lingkungan Hidup bahkan mewajibkan pemilahan sampah ketat untuk mendukung ekosistem PSEL ini. Ketiga, mendukung transisi energi. Proyek strategis ini dirancang bukan hanya sebagai tempat pembuangan, tetapi untuk mengubah timbunan sampah menjadi energi listrik terbarukan. Keempat, transisi pasca penutupan TPA. Kehadiran PSEL menjadi tumpuan penanganan sampah perkotaan, menyusul langkah pemerintah menghentikan sistem open dumping di TPA Suung.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Senang sekali saya Dewi Friska mengisi ruang dengar Anda dalam Dialog Denpasar pagi ini untuk edisi Kamis 9 Juli tahun 2026. Selama kurang lebih nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah kita akan berbincang bagaimana efektivitas PSEL entaskan persoalan sampah di Provinsi Bali. Dan tentu pendengar Pro 1 RRI Denpasar perlu kita pahami bahwa persoalan sampah di Bali ini memang menjadi tantangan yang memerlukan solusi nyata dan berkelanjutan. Bagaimana meningkatnya jumlah penduduk, selain itu juga bagaimana aktivitas pariwisata dan juga konsumsi masyarakat, volume sampah yang dihasilkan juga terus bertambah. Dan untuk menjawab begitu ya, bagaimana tantangan dari penanganan sampah di Bali, pemerintah menghadirkan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah modern. Dan tentu ini juga sudah diinisiasi kemarin, dan tentunya seperti apa efektivitas dari PSEL ini kita akan bahas bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar pagi hari ini. Saya sapa dulu Bapak Ketut Karmadi. Beliau adalah akademisi dari Universitas Mas Saraswati Denpasar. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak. Iya, hadir juga Bapak Ana Agung Rah Sri Jaya Widiana. Beliau adalah komunitas dari Eling Ring Pertiwi. Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
2: Kena ya beliau.
3: aman.
2: Aman. Ya. Oke, tentu kalau berbicara soal lingkungan ini isunya seksi ya, apalagi sempat beberapa waktu lalu ketika ada wacana terkait TPA Suwung mulai dibatasi penanganan sampahnya hingga muncul akhirnya solusi dari pemerintah untuk membangun dari pembangkit pengolahan sampah menjadi energi listrik begitu ya, atau PSL. Ya, saya awali dulu mungkin sebelum ke Pak Karmadi. Saya izin dulu Pak Karmadi. Siap. Ke Pak Agung dulu. Yeah. Untuk tahu nih kita kondisi Kota Denpasar begitu ya. Kalau kita berbicara Bali, khususnya Kota Denpasar ini kan menjadi salah satu daerah penyumbang sampah terbesar katanya ya. Karena aktivitas pariwisata, yeah. Selain itu juga pengaruh dari penduduk urban juga, yeah, yang ke Denpasar. Kondisi real sejatinya, Pak Agung, gimana sih sampah-sampah yang ada di Kota Denpasar ini? Apakah sudah mendapatkan penanganan atau pengelolaan yang baik? Atau seperti apa sehingga muncullah inisiatif dari pemerintah untuk melakukan pengentasan sampah melalui PSL ini? Silakan Pak Agung.
3: Nah, ini pertanyaan pancingan yang sangat luar biasa. Apakah pengelolaan sampah sudah dikelola dengan baik? Nah, itu sebenarnya tanda tanya besarnya. Mm-hmm. Termasuk akhirnya nanti kita akan ngomongin PSL ini, apakah, yeah, sistem pengelolaan yang ada di khususnya Kota Denpasar ini, mm-hmm, dengan teknologi PSL ini inline enggak sebenarnya? Kan, yeah, gitu ya. Yeah, yeah. Karena sebenarnya tiang harap-harap cemas sebenarnya, mm-hmm, dengan PSL ini. Jadi kalau kita tanya pengelolaan Denpasar itu, faktor terbesar kurang baiknya pengelolaan sampah di Denpasar itu adalah bagaimana kita tidak memiliki sistem yang berbasis pengelolaan di sumber gitu. Mm. Nah, baru-baru ini aja kan kita okay, akhirnya megerudugan gitu, kita bagaimana memperhatikan sumber itu menjadi penting gitu. Hmm. Nah, hanya saja memang ini kalau kita berbicara sumber, ini kita berbicara kebiasaan yang sudah terjadi puluhan tahun gitu. Hmm. Ya kan? Sebenarnya selama ini yang kita lakukan itu bukan membereskan sampah, tapi memindahkan sampah kan gitu.
2: Oke.
3: Okay. Ya kan? Iya, iya, iya, memindahkan, iya, sampah, memindahkan bau dari rumah, memindahkan sampah dari rumah ke tempat lain. Jadi sampahnya nggak hilang, baunya nggak hilang, cuma pindah aja. Nah, merubah itu dengan karakteristik yang sudah terjadi puluhan tahun ini dengan waktu yang sangat singkat itu rasanya agak naif gitu. Okay. Nah, makanya dibutuhkan satu sistem atau konsep yang memang berkelanjutan di sumbernya gitu. Mm-hmm. Tidak hanya cukup disosialisasi sekali, diberikan komposter selesai gitu.
2: Oke.
3: Nah, bagaimana ini berkelanjutan, misalnya di monitoring ke, atau ada program-program yang memang menyasar bagaimana masyarakat sadar tentang pengelolaan sampah. Hmm. Ya, bahasa kerennya kan pemilahan sampah berbasis sumber, iya, gitu ya. Iya, iya, atau kalau kami malah di Elektrik Pertiwi sudah bahasanya sudah memuliakan sampah itu sendiri.
2: Oke.
3: Karena kalau kita memuliakan sampah itu, maka sampah itu sebenarnya di tiap-tiap jenisnya itu, mm-hmm, punya fungsi dan peran masing-masing gitu, mm-hmm, dan bisa dikelola lagi gitu. Jadi PR besarnya di dalam pengelolaan sampah di Denpasar ini, mindsetnya masyarakat belum ke arah sana.
2: Oke. Okay.
3: Jadi mindsetnya masih lama, saya bayar, saya diberesin, dan itu tanggung jawab pemerintah gitu, yeah, selesai, yeah, yeah, gitu. Yeah, yeah. Itu, yeah, itu PR besarnya.
2: Padahal sebenarnya dari regulasi, selain itu juga tuntutan dari pemerintah sudah dilakukan sebenarnya ya.
3: Iya, dilakukan, mm-hmm, dalam bentuk regulasi kan ya. Tapi, mm-hmm, pengawasan terhadap munculnya regulasi itu yang tidak ada. Ketika regulasi berbentuk aturan atau kertas atau himbauan apapun itu, mm-hmm, tapi di lapangan tidak dilakukan monitoring, maka tingkat keberhasilannya juga pasti kurang efektif gitu.
2: Okay.
3: Jadi yang diperlukan setelah aturan ini ada, bagaimana aturan ini dimonitoring pelaksanaannya di level eksekusinya atau di level lapangannya gitu. Okay. Itu yang masih sering miss gitu. Jadi hanya mengeluarkan aturan tapi tidak ada controllingnya terhadap aturan itu dijalankan apa enggak gitu.
2: Hmm, ini artinya yang buat tidak match gitu ya antara regulasi.
3: Saya tidak berani ngomong gitu.
2: Siapa gitu ya.
3: Saya enggak berani ngomong gitu ya. Cuma, okay, kendala lapangan sana, saya kebetulan sekarang lagi mendampingi salah satu desa, mm-hmm, untuk pengelolaan sampahnya termasuk peraturan desa saya, mm-hmm, gitu. Itu tidak dikontrol, padahal itu desa ke masyarakat kan dekat banget ya, yeah. Levelnya cuma satu layer aja Banjar, okay, gitu. Apalagi levelan misalnya gitu, di pusat, di provinsi, di kota gitu. Iya. Jauh banget. Okay, yang di desa baik. Aja ngeluarin peraturan sering tidak dikontrol gitu.
2: Oke, okay, ya ini berarti ada controlling tadi.
3: Betul.
2: Ada mindset masyarakat yang masih menggunakan pola-pola lama begitu ya.
3: Belum. Itu yang paling utama sebenarnya. Oh, iya. Saya rasa keberhasilan PISEL ini ditentukan bagaimana perubahan mindset masyarakat dalam mengolah sampahnya. Saya rasa ya. Mm-hmm. Karena saya nggak tahu nih mesin apa nih, mungkin patut nanti tahu nih mesin apa yang dibawa ini sebenarnya.
2: Oke, okay. Iya. Baik, terima kasih Pak Agung ya. Tadi kita sudah dengarkan kondisi persoalan sampah di Kota Denpasar dari kacamata Eling Ring Pertiwi ya. Karena ini juga cukup konsen juga persoalan lingkungan juga sampah. Karena kita juga apresiasi bagaimana langkah dari Eling Ring Pertiwi untuk melakukan penanganan sampah. Mungkin di tingkat event itu sudah berhasil kita lihat dari Denfest. Mungkin nanti akan ada dilaksanakan di Dayut juga ya, dan event-event lainnya di Kota Denpasar. Ya, kita ke Pak Dr. Karmadi. Kalau tadi sudah dijelaskan nih Pak, ada beberapa persoalan sejatinya yang masih mengganjal melalui penanganan sampah di Kota Denpasar. Nah, dari kacamata akademisi nih Pak, dari Pak Karmadi melihat apa sih yang menjadi tantangan utama begitu ya. Tadi dikatakan mindset yang belum bisa berubah, masih menerapkan pola-pola lama. Selain itu juga regulasi sudah ada, tetapi ternyata pengawasannya yang kurang di lapangan. Dari kacamata akademisi seperti apa menilai persoalan sampah ini Pak? Silakan.
4: Ya, jadi izin saya sedikit menjelaskan dari wawasan yang saya miliki ya. Mm-hmm. Jadi mengenai permasalahan sampah ini kan, ini tahun ini kan ribut sekali ya. Nah, jadi ini dari dulu saya tahun 2002 saya pernah bekerja di Yayasan Sampah Bali Fokus ya. Dari dulu itu yang sekarang ini yang lagi ngetren ini. Tapi dari kaca perspektif akademis saya lihat ini bagus untuk pendidikan masyarakat bagaimana pengelolaan sampah itu menjadi satu suatu cara yang inilah, terutama di perkotaan ya, karena kalau kita lihat ini kalau di pedesaan kan nggak masalah ini, yang jadi masalah kan di perkotaan ini. Kalau di desa kan lahannya luas, kalau di perkotaan ini sempit itu ya. Jadi mengacu kepada peraturan-peraturan atau perundangan yang ada itu kan jelas sudah diatur di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 itu tentang pengelolaan sampah itu. Malah di situ ada peraturan perpres itu nomor 35 tahun 2018 tentang dasar pembangunan PISEL ya, waste to energy itu. Okay. Jadi harus di ini karena kan topik hari ini kan bagaimana efektivitas PISEL ya, itu mengelola sampah kan begitu. Jadi harus tahu dulu PISEL itu apakah pengelolaan sampah menjadi energi listrik kan begitu. Jadi di dalam perpres sudah diatur itu. Jadi ada di sini saya cari ini nomor 35 tahun 2018 ya, menjadi dasar pembangunan PISEL atau waste to energy di kota-kota tertentu di Indonesia. Nah, termasuk Bali ini. Kenapa Bali jadikan satu ikon? Karena Bali ini kan pusat pariwisata. Jadi internasional, cepat sedikit-sedikit ada ini langsung ini. Ya, kemudian ada juga Pergub nih, Pergub Bali tahun nomor 97 tahun 2018 ya. Ini tentang pengelolaan sampah ya. Artinya begini. Kalau kita lihat saat ini kan banyak pemerintah istilahnya pengelolaan-pengelolaan sampah ya. Saya dengar ini Denpasar lagi membangun PISEL ya. Kalau nggak salah Juli ini mulai ya untuk peledakan groundbreaking. Ya,
2: kemarin
4: ya.
2: Sudah
4: groundbreaking ya. Nah, ini bagus ya. Kita tunggu ininya. Sebenarnya PISEL ini kan sederhana aja pengelolaan sampah ini. Kebetulan saya basisnya adalah geologis ya. Jadi saya tahu kalau istilah kan ini kan sampah itu kan menghasilkan gas metan itu. Gas metan ini itu kalau kita olah panasnya itu bisa menggerakkan turbin atau blower ya untuk menjadikan listrik. Sederhana sebenarnya, cuma adalah bagaimana proses dan kemampuan daripada SDM yang ada kan begitu. Karena banyak ini saya di Kelungkung juga saya dengar itu ada juga dari luar negeri ya. Nah, PISEL yang di Bali ini nggak tahu, tapi yang jelas ini sudah ada itikad baik dari pemerintah ya. Jadi kalau tadi Pak Agung bilang dari tidak ada berbasis sumber gitu ya, tetapi ini kan pemerintah sudah ada. Yang kemarin pertama saya ketemu kan pemerintah harus bersinergi dan rakyat juga harus memberikan satu masukan yang bagus kepada pemerintah. Nah, sekarang udah PISEL ini kita tunggu aja hasilnya, mudah-mudahan bagus, tidak mangkrak seperti yang ada di sebelah itu. Itu sih Bu, sementara lebih dari saya.
2: Iya, baik, terima kasih Pak Karmadi. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi baru sekilas ya Pak ya. Nanti kita akan garap lebih bahas lebih panjang lagi begitu. Pisel nih apa sih plus minusnya mungkin terhadap lingkungan, karena ini juga akan melakukan pembakaran sampah begitu ya. Seperti apa mungkin nanti yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita, pemerintah juga apa yang perlu dipertimbangkan terkait pisel ini, termasuk juga nanti bagaimana dari komunitas Eling Ring Pertiwi juga turut bersama-sama kalau kita katakan mendukung gitu program dari pengentasan sampah melalui PSSL ini. Ya, kita jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pagi hari ini.
5: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Nama saya Jessica, umur 20 tahun, asal Denpasar. Menurut saya, diesel dapat membantu mengurangi masalah sampah karena sampah dapat dikelola kembali menjadi energi listrik yang lebih bermanfaat. Diesel tentu saja dapat menggantikan fungsi TPA sepenuhnya jika diesel dapat dimaksimalkan fungsinya.
1: Perkenalkan, nama saya Semi, umur 23 tahun dan asal Denpasar. Namun saya, diesel sendiri bisa membantu mengurangi masalah sampah. Tapi jika dibilang menggantikan fungsi TPA sepenuhnya, masih belum bisa karena kendalanya adalah di volume yang harus dikerjakan oleh diesel itu sendiri. TPA sudah bekerja sebaik mungkin, tetapi dengan adanya bantuan diesel mungkin dapat membantu mengurangi sedikit aja.
2: Nama saya Widya Putri Anggriani, umur 21 tahun, asal Bali dan Pasar Selatan. Menurut saya, diesel bisa membantu mengurangi masalah sampah karena volumenya jadi lebih sedikit dan bisa diolah menjadi listrik. Tapi, diesel belum bisa menggantikan TPA sepenuhnya karena masih ada sisa pengolahan yang harus dibuang dan tidak semua sampah bisa diolah di diesel. Jadi menurut saya, diesel lebih cocok menjadi pelengkap TPA, bukan penggantinya.
3: Ya, pendengar, masih dalam dialog Denpasar pagi ini kita masih berbincang bagaimana efektivitas dari diesel entaskan masalah sampah. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana komentar masyarakat tentang diesel ini, ya, beragam. Tentunya ada harapan dengan adanya diesel ini juga dapat nanti melakukan pengentasan begitu, ya, penanganan terhadap sampah di Provinsi Bali, khususnya Denpasar dan juga Badung begitu. Kalau kita lihat dari informasi sebelumnya, kalau berbicara masalah diesel di Bali ini juga diperkirakan dapat mengurangi emisi karbon sekitar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun. Luar biasa, ya, dan dengan harapan juga dapat mengelola sampah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah di Bali ini bisa terolah. Lalu seperti apa efektivitasnya? Kita nantikan nanti, ya, karena baru kemarin diresmikan. Nanti mungkin sampai di ujung 2026 nih, apakah sudah ada nanti, ya, perubahan yang bisa kita lihat. Tentu dengan adanya teknologi yang canggih ini disertai dengan apa, ya, kalau kita bilang kebiasaan dari masyarakat yang berubah begitu, ya, seperti Pak Agung tadi katakan, tentu persoalan sampah ini akan segera dapat tertangani. Ya, kita kembali lagi dalam efektivitas diesel entaskan masalah sampah. Tadi di sesi 1 sudah banyak kita bahas bagaimana penanganan sampah di Kota Denpasar yang masih menjadi poin-poin tadi, beberapa hal, ada 3 poin: kebiasaan masyarakat, selain itu juga bagaimana pengawasan, selain itu juga bagaimana dari regulasi yang sudah dilakukan, dan bagaimana sistem pengelolaan

0: sampah di Bali yang terolah begitu ya. Yeah. Kalau dari PCell itu belum tadi dijelaskan secara tuntas. Apa sih sebenarnya teknologi PCell ini? Apakah semua sampah, baik sampah basah, sampah organik, anorganik, ataupun sampah-sampah lainnya begitu ya, yang tidak bisa terurai itu bisa diolah menjadi satu di PCell ini, Pak?
1: Ya, jadi ini pertanyaan bagus ya. Untuk PCell ya, jadi pemolahan sampah menjadi energi listrik ini, setahu saya ini kan tergantung daripada jenis sampah. Mm-hmm. Ya, jadi pertama lah jenis, tergantung dari jenis sampah, kemudian juga jenis pembangkit listriknya juga.
0: Okay.
1: Ya, karena mungkin masing-masing mesin ataupun pengolahan sampah itu memiliki kadar sendiri. Nah, tentunya ini kalau kita jenis sampah ini kan kadar air. Mm-hmm. Ini selalu menjadi momok ya di dalam pengolahan sampah, karena salah satu pengolahannya ada insinerator ya.
0: Okay.
1: Ya, ada insinerator itu sebenarnya dilarang itu sebenarnya. Tetapi saya masih lihat beberapa modelnya masih mendekati insinerator karena ada pembakaran di dalam. Mm-hmm. Kemudian yang saya tahu, yang kebetulan saya juga kerjasama dengan ITB, ini adalah dengan menggunakan autothermics.
0: Okay.
1: Jadi autothermic ini adalah memanfaatkan teknologi pyrolysis. Mm-hmm. Pyrolysis ini adalah memanfaatkan tekanan pyrolysis itu sejenis kayak di oven tapi dengan suhu yang tinggi 900 sampai 1200 derajat. Nah, itu udah pernah kita coba di Sanur Kau, ya sekarang ada di Sanur Kau, itu tanpa menggunakan energi fosil. Kita pakai arang, kemarin yang kapasitas 1,5 ton. Jadi kita pakai arang 50 kg itu tanpa lagi memakai yang namanya fosil. Jadi energi solar atau apapun gitu ya, beda dengan insinerator biasa itu pakai solar itu. Dan itu kita bisa 24 jam.
0: Okay.
1: Ya. Nah, cuma permasalahannya di situ benar, jadi kadar air ya. Nah, makanya kami karena sampah di Bali ini beda ininya. Jadi hasil-hasil dari apa upacara itu kan itu kadar airnya masih tinggi. Nah, ini kami sudah menciptakan untuk pengeringnya, jadi untuk mengurangi yang namanya kadar airnya itu. Nanti kalau mungkin kita lagi menjajaki juga pola kerjasama, kalau membeli ini, kalau ininya susah nih kayaknya ini. Jadi kita mau sistem tipping kayak di Jogja itu, kita lagi susun formulanya bagaimana. Mudah-mudahan di Bali bisa salah satu, karena kemarin ada salah satu desa di Sanur tertarik juga untuk menggunakan teknologi ini. Jadi bisa kita nanti proof ya. Dan ini enaknya kenapa? Kalau waste to energy yang kayak PCell yang dibangun pemerintah ini kan kapasitas besar. Kalau kita ini kapasitasnya bisa kecil dan bisa dipindah-pindahkan gitu. Kalau ya kalau pemerintah kan tetap diam. Contoh kalau kayak di mana tuh yang sekarang lagi kurang bagus itu kan diam, nggak bisa dipindahkan. Tapi kalau ini kita bisa pindahkan mobile gitu ya, dan kapasitasnya kita bisa atur jadi 1,5 ton, 5 ton, 10 ton, 15 ton, sampai maksimal 25 ton. Nah, untuk satu desa itu cukup sekali. Nah, ini kita lagi ini kan, dan kita lagi nunggu SNI-nya dari Menteri Lingkungan.
0: Yeah.
1: Ya bagaimanapun canggihnya itu, kalau tidak memiliki izin, Bu, jadi di Indonesia ini kita tahu kan, jadi bisa masalah dengan APH gitu. Makanya kita harus urus benar itu. Oke. Okay. Nah, kembali kepada tadi pertanyaannya itu, bahwa bagaimana ininya sampah itu, yang jelas kadar air, kedua adalah jenis pembangkit listriknya, kemudian ketiga yang agak ini, sampahnya itu harus dipilah, besi dan beling itu enggak boleh masuk.
0: Oke, okay, berarti
1: beling.
0: Artinya
1: beling itu apa ya, kalau bahasa belingnya kan kaca, belahan botol kaca itu ya, enggak bisa masuk. Jadi itu ininya.
0: Iya, artinya ada pemilahan sampah-sampah khusus ya, begitu ya. Tapi artinya yang residu organik anorganik bisa.
1: Oh iya, mengenai residunya, kemarin hasil dari kemarin pakai pyrolysis itu, kita menghasilkan sebenarnya listriknya diubah kan residunya, tapi kemarin itu ada residu juga ke pengolahan sampah itu dari ini 5% kurang lebih ada residunya. Jadi kalau kita melakukan pyrolysis itu ada sisa pyrolysisnya itu 5%. Kalau misalkan kita 1 ton ada sekitar 50 kilo ininya. Itu bisa dimanfaatkan bukan hanya listrik. Mungkin listrik kan ya, kalau saya lihat kalau bukan ini enggak besar lah, kecuali yang di Suwung saya lihat potensinya besar ya, karena itu udah dibangun tahun 1984 kalau enggak salah itu.
0: Okay.
1: Ya. Jadi itu potensi besar. Jadi itu yang mungkin maksimal, saya belum tahu nih, karena PCell ini kan masih dibangun ya. Nah, realisasinya mudah-mudahan jadi, tidak mangkrak itu aja intinya.
0: Ini harapan kita semua ya, Pak
1: yeah.
0: ya. Iya, baik. Tapi kalau dari sisi akademisi, Pak, mungkin peran dari perguruan tinggi untuk mendukung keberhasilan implementasi PCell ini apa, langkah yang bisa disiapkan dari akademisi, Pak?
1: Ya, tentunya kami kan di akademisi ini

0: Universitas Parasaraswati ini kan punya jurusan lingkungan ya. Mm-hmm. Jadi kita sudah mensosialisasikan bahwa pengolahan sampah ini memang berbasis sumber. Mm-hmm. Tetapi kalau secara besar-besaran itu memang harus Pemda harus ikut di situ. Mm-hmm. Dan kita sudah sering kita sosialisasi ke masyarakat. Kemarin di Karangasem juga kita sudah lakukan sosialisasi, kemudian tentunya ini ke mahasiswa-mahasiswi bahwa kita memberikan informasi tentang pengolahan sampah ini.
1: Oke. Gitu. Apa nanti ada rencana mungkin Pak semacam membuat kajian begitu ya dampak plus minus dari PISAL ini ya, dari akademisi?
0: Ya tentunya kan itu merupakan ini Tridharma perguruan tinggi mm-hmm. ya pasti setiap ini dosen itu karena setiap 6 bulan harus buat jurnal itu. Mm-hmm. Nanti kita setelah PISAL mungkin ini kita minta izin untuk melakukan kajian secara pengelolaan maupun secara baik dari manajemen maupun finansialnya atau teknisnya itu ya. Saya kan karena di Bali ini saya belum melihat PISAL yang sudah jadi ini di mana.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Tapi ada harapan ya Pak.
0: Tapi
1: ya,
0: yang jelas saya memiliki saya pribadi memiliki ini mesin namanya autothermic situ. Nanti mm-hmm. itu yang kami ini kan bisa kita tawarkan ke mungkin yang kelas skala-skala kecil ya untuk desa-desa mm-hmm. itu. Jadi bisa yang kelas 1,5 ton, 5 ton itu kan. Mm-hmm. Jadi karena kalau kita lihat produksi sampah di Denpasar kurang lebih berapa? Ada 1000 ton sehari.
1: Iya, kurang lebih sekian.
0: Iya, 1000 ton ya. Nah, anggaplah kalau misalkan dibagi desanya, mungkin desanya ada 12 ton, ada ini 25 ton. Nah, itu kita bisa lakukan dengan PISAL yang mobile ini.
1: Oke. Gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Armadi. Silakan dari Pak Agung mungkin bentuk dari peran komunitas lingkungan begitu ya dalam upaya mengawal kebijakan pengelolaan sampah termasuk juga kebijakan PISAL ini apa langkah yang akan dilakukan Pak?
2: Ya kalau kami tetap jadi berpandangan bahwa pengelolaan sampah ini tidak bisa berjalan sendiri. Jadi setiap orang atau setiap pihak itu harus punya peran dan harus mau ngambil peran gitu. Mm-hmm. Kalau tidak gitu permasalahan sampah ini memang tidak sulit sekali untuk selesai ya karena bottlenecknya banyak sekali. Nah kami tegas mengambil peran dari awal kami terbentuk itu adalah bagaimana kita fokus kepada perubahan mindset atau sasaran utama kami adalah bagaimana menciptakan kesadaran secara kolektif untuk mau mengelola sampahnya berbasis sumber. Nah dan kami yakin dengan adanya perubahan mindset dan perubahan perilaku di masyarakat ini mesin apapun yang akan diciptakan itu bisa berhasil. Tapi kalau perubahan mindset di masyarakat ini tidak pernah terjadi, kita sudah punya contoh kok di Kertalangu gitu. Itu mesin kan canggih sekali dan di beberapa negara itu sudah berhasil gitu. Kenapa di Bali tidak berhasil? Masa itu tidak kita mau koreksi sih gitu? Karena jenis sampah kita memang agak unik gitu. Bukan unik sih, ya itu kita biasa mencampur semua sampah. Tadi Patut juga sudah sampaikan bahwa mesin secanggih apapun kalau jenis sampahnya masih seperti kemarin sulit untuk dicerna gitu karena kan semua punya karakteristik ya. Apalagi mesin itu bahannya besi gitu ya. Begitu sampah tercampur ini mengandung lindi misalnya. Nah lindi itu makanannya besi itu. Habis tuh mesinnya semua nanti gitu. Kira-kira saya kan gak ngerti, saya bukan expert di bidang itu. Sehingga logika dasar aja saya pakai. Lindi ini kalau ke Subung itu bu, air itu mendidih di sana gitu karena lindi, hasil dari lindi itu. Nah apalagi dimasukkan ke dalam mesin gitu kan kebayangkan. Jadi memang solusi satu-satunya adalah bagaimana sampah ini terpilah sesuai dengan jenisnya dan sudah kita buktikan itu akhirnya bisa dikelola di jenis pilihannya masing-masing gitu. Yang organik ada bisa dikelola menjadi pupuk misalnya atau kompos atau tanah subur, yang anorganik bisa di-reuse kembali gitu ya. Terus yang residu bisa diolah, tadi misalnya ada teman-teman yang bisa ahli dijadikan pelet lagi misalnya. Gitu. Nah terus kemarin juga kita membuat satu alat peraga untuk pemilahan sampah itu menggunakan kita pergi ke satu tempat yang memang besi-besi sudah tidak terpakai gitu. Jadi kita reuse kembali. Nah tapi bayangkan kalau itu tercampur gimana caranya, kan gitu. Jadi satu-satunya menurut kami satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah sampah ini adalah fokus kepada perubahan mindsetnya dulu. Setelah itu aturan apapun yang dibuat, lalu mesin apapun yang didatangkan, kami yakin berhasil. Dan pola ini sedang kami duplikasi. Pertama kemarin kami di Banjar, sudah Banjar saya sendiri, dan sudah cukup berhasil dinilai, bahkan menteri datang, gubernur datang. Nah sekarang saya lagi menduplikasi lebih besar lagi, yaitu di tingkatan desa. Dan sekarang bagaimana orang membuang sampah dengan bahagia itu, kalau nanti bisa mampir RRI, itu sudah terjadi di kami. Jadi tukang angkutnya bahagia, lalu pembuang sampahnya
1: ini
2: bahagia.
1: Menarik ya,
2: menarik,
1: membuang
2: menarik,
1: sampah dengan bahagia.
2: Nah, secara tidak sadar ya, ketika kita merubah mindset kita, itu kita merubah karakteristik perilaku kita. Karakteristik yang tadinya memblaming si sampah ini, sekarang sampah ini kita muliakan, berpengaruh kepada psikologis kita. Believe me, karena sudah terjadi di desa kami. Bagaimana, oh orang disuruh pulang lagi membawa, karena dia salah bawa sampah, itu gak marah loh. Jadi, Pak salah bawa sampah, oh salah ya saya, ini kapan? Oke besok, dan tetap gak ada konflik, gak ada apa di lapangan. Ini true story, karena saya ngelola sampah di Kesiman Petilan. Bukan ngelola, membantu membuatkan sistem di Kesiman Petilan. Pengelolanya tetap desa.
1: Oke, tapi untuk membangun mindset yang seperti ini butuh berapa lama, Pak? Dan gimana caranya begitu ya untuk membiasakan masyarakat?
2: Itu dia. Pertama, kita sebagai pembuat sistem. Dalam hal ini misalnya kita contohkan pemerintah gitu ya. Kan yang akan membuatkan regulasi itu kan pemerintah. Nah pertama, regulasinya harus kita sampaikan secara visi dengan jelas, maksudnya apa kepada masyarakat, mimpinya apa, terus kemana ini akan dibawa, lalu setelah itu perannya masing-masing apa. Nah tugas kita sebagai pembuat regulasi, dalam hal ini misalnya pemerintah, itu mensupport perannya si masyarakat. Karena masyarakat kan taunya selama ini saya udah bayar. Jadi kalau saya udah bayar, saya adalah rajanya. Saya mau apain itu sampah, terserah, yang penting sampah saya hilang. Nah ini yang sulit kan. Nah yang kita lakukan adalah memberikan kesadaran bahwa kalau kamu tidak ginikan, kami tidak bisa beginikan, gitu misalnya. Lalu di situ memang ada politik kebijakan yang bermain, yang kita dorong. Lalu ada politik anggaran yang kita dorong untuk mengedukasi masyarakat. Lalu untuk support alat-alat ringan misalnya apapun, misalnya komposter bag kita sudah ciptakan sendiri mandiri di Desa Kasiman Petilan. Lalu karung kampil-kampil untuk pemilahan sampah kami support juga. Lalu beberapa sign-sign pemilahan sampah kita buat sesederhana itu. Lalu turun langsung memonitoring kebijakan yang telah kita buat. Sekali lagi, monitoring ini adalah kunci dari keberhasilan kebijakan. Gitu. Itu yang kami lakukan ya. Nah, apakah ini berhasil? Sejauh ini berhasil.
1: Kalau gitu. Kaitkan dengan PISEL sekarang, Pak, apakah ada sosialisasi langsung begitu ya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kepada desa, terutama kan Denpasar ini menjadi lokus juga ya, Denpasar Badung menjadi objek utama begitu ya, yang nantinya bisa menyumbang sampah ke PISEL ini. Sudah pernah dilakukan sosialisasi nggak, Pak?
2: Ini dia. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi inilah kendala pemangku kebijakan kita. Mengeluarkan kebijakan itu tanpa ada sosialisasi yang jelas. Tadi yang saya sampaikan, kami di desa kami, Desa Kasiman Petilan itu, ketika kebijakan mau kita turunkan, yang kita lakukan adalah memberikan sosialisasi dulu. Minimal visinya nyampe, misinya kita bangun bareng-bareng. Karena ini gak bisa berjalan sendiri kan, saya bilang bahwa masyarakat perannya di mana sih, kamu begini ya, saya harapkan begini. Nah ketika kita berharap dia begitu, ada support politik kebijakan di sana, ada politik anggaran di masyarakat. Lalu di level pengangkutan, saya bagi tiga jelas, di level hulu, middle, dan hilir. Nah hulu ini kan masyarakat nih, jadi nggak bisa ini nggak dipikirin. Nah PISEL ini hulunya siapa? Masyarakat kok yang punya sampah. Nah sekarang masyarakat belum dipikirin. Saya bilang bukan belum dipikirin lah, belum maksimal dipikirkan oleh pemerintah di informasi. Ini misalnya nih, dampak lingkungannya apa, kan selama ini kita dilarang insinerator. Apakah PISEL kan kena bakar juga? Apakah memang ini aman untuk lingkungan gitu misalnya? Atau misalnya apakah ini semua sampah bisa dimakan oleh dia gitu? Kalau tidak, kok kita tidak diinformasikan? Gitu ya, timelinenya bagaimana? Lalu nanti akan ya macam-macam lah kita. Saya mudah-mudahan saya aja yang tidak terima informasi ya. Gitu, minimal saya kok tidak terinformasi dengan jelas ya. Ini PISEL akan seperti apa? Padahal saya kan lumayan menjadi pelaku juga nih. saya yang pelaku saja di sistem yang pengelolaan sampah ini nggak terinformasi bagaimana dengan masyarakat yang memang punya andil dalam membuang sampah itu, gitu. Jadi selama ini kan dibuat narasi bahwa Pisel ini semacam dewa yang turun ke bumi bahwa ini akan selesai masalah sampah di Bali. How to? How to-nya yang tidak dijelaskan. How come?
1: Mungkin ada rekomendasi nggak sih Pak? Ini kan mumpung masih awal begitu ya, suara-suara dari penggiat lingkungan, orang yang langsung berkecimpung dalam persoalan sampah begitu. Ada rekomendasi nggak Pak kepada pemerintah apa yang perlu dilakukan?
2: Rekomendasinya yang pertama adalah fokus bagaimana. Jadi gini, kan kalau saya tadi bagi tiga ruang besar gitu ya. Hulunya adalah pembuat sampahnya yaitu masyarakat dan saya gitu ya. Lalu middle-nya adalah pengangkutan. Ini juga nggak bisa nggak dipikirin loh pengangkutan ini. Sekarang aja saya lagi koordinasi sana sini nih. Karena volume sampah saya dengan barang atau truk yang saya punya itu nggak match gitu. Pengangkutan ini juga harus dipikirkan bagaimana si barang yang sudah terpilah ini nyampe ke tempat yang benar kan gitu ya. Misalnya anorganik bisa nyampe kemana gitu. Nah ini kan juga penting. Lalu di hilirnya, hilirnya apa? Yaitu misalnya TPA kah, TPST kah, TPS3R kah, lalu sekarang ada PISEL kah. Nah ini masing-masing perannya apa? TPS3R itu perannya apa? TPST itu perannya apa? Harus jelas diinformasikan kepada kita sehingga misalnya kita punya sampah jenis ini, oh bisa kita bawa ke sini misalnya gitu. Ya. Misalnya gini, saya diinformasikan TPST Kertelangu bahwa bisa bawa sampah organik kering gitu. Kemarin saya mau buang sampah organik kering ditolak karena beliau lagi sibuk apa TPST Kertelangu itu lagi sibuk ngurusin PKB. PKB sampah satu Bali. Sedangkan TPST Kertelangu itu adanya di Denpasar. Saya sampah Denpasar loh ini. Enggak dipikirin gitu. Misalnya begitu. Jadi memang tidak bisa nih sendiri-sendiri. Yang ini hanya mikirin dirinya sendiri, yang pengangkutan hanya mikir pengangkutannya aja. Terserah saya mau buang di mana, akhirnya dibuang di kali kan tuh. Gitu. Jadi makanya memang pemerintah ini saran saya harus menjadi orkestra. Gitu ya. Dia harus mengorkestrasi semua ini, baik di hulu, baik di middle, baik di hilir. Gitu, dibuat satu formulasi yang bisa mengorkestrasi semua ini. Gitu, libatkan lebih banyak pihak gitu. Politik kebijakannya, politik anggarannya difokuskan dulu ke sampah karena ini kan jelas sampah ini gelindingnya kemana-mana nih termasuk mengganggu sudah jadi image pariwisata kita yang yang sampah. Enggak bisa sesederhana itu lagi gitu. Berpikirnya seperti yang budaya tadi sampaikan bahwa si sampah ini sudah menjelma menjadi satu barang yang menakutkan, yang butuh reaksi cepat untuk diberikan solusi. Solusi paling cepat di mana tadi Pak Putu sudah sampaikan, Patut sudah sampaikan bahwa sumbernya dulu nih, karena begitu sumber bisa ditekan, akhirnya yang tengah dan yang akhir ini bisa ditekan. Gitu, gimana cara menekan sumber? Ya mungkin sekarang ini TPS3R-nya diperkuat misalnya. Kalau saya kemarin sudah sempat ngomong salah satu kepala bidang di Denpasar, Delaka, Bu, nggak bisa ya, ini kan ada dua, kalau nggak salah 23 TPS3R, bener ya Pak? 23 TPS, nggak bisa ini dibuat karakteristik aja. Misalnya 5 TPS3R itu ngurus organik aja. Jadi 5 TPS3R ngurus anorganik aja. Yang lain ngurusin residu aja, nggak bisa dibikin begitu. Jadi secara infrastruktur alat dan lain sebagainya itu difokuskan di sana, misalnya begitu. Nah, balik lagi kan ini bagaimana si orkestrasinya ini berjalan apa enggak? Karena banyak loh yang mangkrak-mangkrak TPS3R, mendingan difungsikan itu, fokus di situ. Piseling masih tahun depan, sampah setahun ini berapa? 5.000 ton tadi. Gimana mikirin 5.000 ton nih? Jangan sekarang kita euforia bahwa masalah sampah beres, belum, masih satu tahun lagi. Nah, setahun ini kita mau ngapain gitu. Kalau saran saya orkestrasi semua sistem ini, baik hulu, middle dan hilirnya. Lalu kedua, aktifkan peran-peran sektoral itu tadi Patut sudah sampaikan. Saya punya mesin ini, kenapa nggak ini misalnya jalan nih, ini diperjuangkan dulu mendapatkan izin misalnya, minimal mengurangi volumenya yang menumpuk di sana. Saya sih berpikirnya seperti itu. Gitu. Jadi sistem yang sudah bagus jangan dimusuhin gitu misalnya, dirangkul, di copy, diduplikasi misalnya. Sistem di Denpasar Festival berhasil mengurai sampah, ya duplikasi aja di levelan Banjar, levelan desa, di levelan apa gitu. Kalau hanya di sekedar seremonial di event aja ya nggak inline jadinya, iya, percuma jadinya, ngapain gitu.
1: Oke.
2: Itu sih Bu Dayu.
1: Iya, baik, terima kasih. Menarik sekali ya kalau kita berbicara soal sampah ya Pak Agung ya, dan juga Pak Ketut begitu ya. Ini enggak selesai-selesai begitu ya, karena setiap hari sampah ini muncul dan selalu menjadi persoalan kalau tadi dikatakan tidak ada kesadaran dari masyarakat sendiri. Betul. Gitu ya, dari sumbernya. Oke, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi, kita jeda dulu ya. Nanti di sesi terakhir mungkin ada hal-hal yang belum disampaikan, nanti bisa disampaikan kepada pendengar kita.
3: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
4: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya, pendengar, masih dalam dialog dan pasar pagi ini adalah sesi terakhir dari diskusi kita ya, terkait bagaimana efektivitas dari PISEL dalam menangani persoalan sampah khususnya di Provinsi Bali. Tapi sebelum kita ke dua narasumber, saya bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar pagi hari ini. Saya sapa dulu kepada Pak Putu Eka Widiasa. Terima kasih sudah mendengarkan dialog kami. Ada Dek Lala dan dua-duanya Dek Lala dan juga ada Pak Oka Mulyarta ya dari Padang Sambian. Oke, saya bacakan dulu dari Dek Lala. Apakah terdapat kajian mengenai dampak PISEL terhadap kesehatan masyarakat dan bagaimana sistem pemantauan kualitas udara di sekitar lokasi? Dan apakah PISEL akan menggantikan fungsi TPA atau hanya mengurangi beban sampah TPA? Dan apakah ada target begitu ya pengurangan sampah yang ingin dicapai melalui pembangunan PISEL ini? Mungkin bisa dijawab dulu. Oke, silakan Pak Ketut dulu, silakan.
2: Bisa jawab nih.
1: Ada beberapa pertanyaan tadi Dek Lala. Yang pertama, apakah terdapat kajian mengenai dampak PISEL terhadap kesehatan masyarakat dan bagaimana sistem pemantauan kualitas udara di sekitar lokasi? Ya. Itu dulu Pak, nanti ya, ada ya. Pertanyaan lanjut.
2: Ya, ini pertanyaan saya tadi. Saya nanyakan hal yang sama, jadi kalau saya jawab saya nggak tahu soalnya.
1: Oke, silakan Pak Ketut.
0: Ya, jadi ini bagus pertanyaannya nih, ini udah akademis banget gitu. Cuma masalahnya saya sendiri belum pernah ini untuk PISEL ini ya, kajian. Tapi kan PISEL ini kan pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Sebenarnya ya, setahu saya banyak masalah yang kemarin pengadaan sampah kan di ini kan ada APH dari aparat kan. Kenapa begitu kan? Karena faktor legalitasnya. Jadi salah satunya adalah uji emisi. Jadi uji emisi yang ada di situ salah satunya adalah bagaimana mesin itu mengacu kepada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kan ada itu nomor 70 MNHAL KUM 18 2016 tentang baku mutu emisi ya. Jadi salah satunya lah dioksin puran itu harus memiliki kalau nggak salah ya 0,1 gram itu ya, nanogram ya di dalam ininya di uji emisi. Saya ada ininya, saya karena saya lagi mengusahakan juga mesin ini tapi produk dalam lokal ya dengan ITB ini. Nanti kalau udah oke nanti mungkin saya sharing ininya. Hasilnya itu memang sudah kita dapat dari Menteri LH, kemudian kita dapat 0,004 ya itu gininya. Dioksin puran, karena dioksin puran ini yang sangat berbahaya. Dia tidak berbau, tidak berasa, tapi masuk ke paru. Makanya kenapa insinerator pembakaran itu gak boleh. Karena dia ini akan masuk ke paru dan itu menyebabkan sakit paru kan. Jadi kalau contoh kalau mau melihat di dekat-dekat pembakaran itu pasti ada aja yang kena, terutama yang memiliki asma itu. Ya itu ya satu. Tapi secara kajian akademisnya karena PISEL ini mohon maaf ini di Bali ini kan saya belum melihat aja mengubah jadi energi listrik itu saya belum melihat ya secara nyata, tapi baru terutama Pemda ini kan baru ini karena skala besarnya itu. Ya kalau yang skala kecil, apalagi skala kecil karena ini memerlukan teknologi yang cukup tinggi karena ada turbin di situ kan. Itu. Jadi nanti mungkin setelah ini baru kita lakukan kajian. Tapi yang jelas itu harus mengacu kepada acuan uji emisi itu yang pertama. Jadi memiliki kadar dioksin puran yang kecil 0,1.
1: Iya, baik. Satu lagi, Pak.
2: Budayu. Berarti belum ada sosialisasi akademisi aja belum dapat sosialisasinya apalagi saya.
1: Iya, baik.
0: Atau kalau akademisi yang lain.
1: Iya, baik. Baik, artinya memang ke depan memang harus terus dilakukan sosialisasi begitu ya dan keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan baik akademisi, masyarakat dan juga media juga terus melakukan upaya sosialisasi dan edukasi terkait PISEL ini begitu ya.
2: Betul.
1: Baik, ini kita masih ada waktu mohon izin kurang lebih 4 menit lagi berbagi mungkin antara Pak Agung dan juga Pak Ketut dan termasuk juga menjawab mungkin satu pertanyaan lagi nih Pak Ketut, apakah PISEL akan menggantikan fungsi TPA atau hanya mengurangi beban TPA begitu ya? Kalau tadi target pengurangan sampah kan sudah disebutkan ya, beberapa media juga sudah menyebutkan ada 500 ribu ton per tahun yang nantinya atau sekitar 40% sampah di Bali yang diharapkan nanti bisa ditangani oleh PISEL ini. Silakan, mungkin dari Pak Tut dulu sekaligus penekanan kembali apa yang belum disampaikan kepada masyarakat.
0: Jadi,
1: kita.
0: Jadi apakah PISEL ini ya bisa menggantikan TPA itu ya? Jadi kalau kita lihat dulu apa itu PISEL kan gitu, pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Jadi yang tidak menggantikan, tetapi bagaimana mengolah sampah. Objeknya kan sampah begitu kan, menjadi listrik. Ini kan pengolahan aja, TPA tetap tidak bisa menggantikan. PISEL tidak bisa menggantikan TPA itu. Karena ini menjadikan energi sesuatu. Apakah tanpa, artinya contohnya begini, apakah tanpa PISEL pengelolaan sampah akan berjalan, tetap aja berjalan kan. PISEL ini salah satu metode aja menjadikan pengelolaan sampah ini menjadi waste to energy kan gitu ya, bisa jadi bensin, bisa jadi listrik, nah, kan gitu. Ini salah satu aja, TPA tetap berjalan, TP3SR tetap berjalan, itu kira-kira.
1: Udah. Iya, baik. Mungkin closing statement ada
0: closing
1: yang
0: statementnya adalah ya. Mohon nanti kalau pengelolaan sampah menggunakan teknologi waste to energy ini atau PISEL ini tolong diperhatikan uji emisi dan semua harus berbasis kepada peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Contoh misalkan mesin yang dipakai itu harus memiliki izin dulu dari APH, dari Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga nanti tidak bermasalah ke depannya. Dan tentunya uji emisi terutama di dioksin furan itu harus dicek. Kira-kira itu.
1: Iya, baik, terima kasih. Silakan dari Pak Agung.
2: Iya, kalau saya balik lagi ya, memang yang harus kita jadi sasaran besarnya dulu sebelum semua teknologi ini ada adalah bagaimana kesadaran secara kolektif itu terbangun. Dan itu butuh dukungan dari politik kebijakan dan politik anggaran di yang serius ya, yang serius dan berkelanjutan, itu kuncinya. Lalu bagaimana akhirnya orang nanti melihat sampah itu bukan menjadi satu yang tidak mulia gitu, tapi dimuliakan sampah itu. Begitu sampah itu dimuliakan, dikelola dengan benar, saya yakin ini akan bisa terselesaikan gitu. Kuncinya di levelan penghasil sampahnya. Lalu kedua, kita semua pihak termasuk tidak hanya pemerintah, termasuk kita juga harus sadar bahwa semua orang itu punya peran terhadap keberhasilan pengelolaan sampah ini atau keberhasilan sampah ini diselesaikan atau tidak. Dan kalaupun akhirnya kita sadar semua orang punya peran, yang berikutnya, level berikutnya adalah kita harus mau mengambil peran itu gitu. Jangan hanya blaming, jangan hanya nyalahin, jangan hanya menuntut gitu. Setiap orang harus punya peran dan setiap orang harus mengambil peran, dan setiap orang pada akhirnya harus memuliakan sampah itu sendiri. Pasti sampah itu beres.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Agung Widiada, dan sekali lagi terima kasih kepada dua narasumber, ada Pak Dr. Ketut Karmadi, terima kasih, ada Pak Ana Agung Ngurah Srijaya Widiada, juga sudah memberikan dari komunitas Ring Pertiwi pandangan beliau terkait bagaimana efektivitas dari Pisel Bali ini. Dan tentu efektivitas Pisel Bali ini masih menjadi hal yang perlu terus dikaji ya pendengar ya, dan terus disempurnakan, di mana Pisel ini dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi persoalan sampah, tetapi keberhasilannya tetap tadi ya dikatakan bergantung pada dukungan dari publik semuanya ya, dari berbagai pihak, kerjasama antara pemerintah, selain itu juga bagaimana kerjasama antar masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga nantinya diharapkan solusi pengelolaan sampah di Bali ini dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan juga tetap menjaga kelestarian lingkungan kita dan alam Bali tentunya. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Dialog Denpasar pagi ini. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat terserang penyakit. Maka, perlu melakukan persiapan agar tetap sehat.
5: Persiapan penting dilakukan karena akan memudahkan dalam menghadapi kondisi hujan dan meminimalisir potensi terserang penyakit. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, menutup tempat yang berpotensi menjadi genangan air untuk menghindarkan diri dari nyamuk bertelur. Hal penting lainnya adalah menjaga kondisi tubuh tetap sehat dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 dan Pasar. Inilah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia RRI Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini saya Lili Lintang kembali hadir menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore pendengar ya. Dan pastinya hari ini Lili akan membagikan beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda semua. Dan pastinya akan Lili putarkan lagu-lagu pilihan untuk menemani siang hari Anda di hari Kamis tanggal 9 bulan Juli 2026. Jadi semoga semua pendengar hari ini yang mendengarkan RRI Pro 1 dan Pasar juga semangat ya kerjanya siang hari ini. Dan akhir pekan memang masih udah bentar lagi ya, karena besok udah hari Jumat, jadi gak boleh lemes-lemes mendengar ya. Semuanya harus semangat walaupun hari ini harus bekerja sampai sore ya. Dan pendengar, Anda tentunya bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital. Dan bagi Anda yang ingin lebih dekat dengan kami, Anda bisa memfollow Instagram kami di @rripro1 dan Pasar untuk melihat beragam informasi yang kami unggah di Instagram. Dan Anda juga bisa mengikuti Facebook kami di RRI Pro 1 dan Pasar ya. Nah, pendengar, nanti akan Lili hadirkan untuk Anda beragam informasi dan juga lagu-lagu, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
2: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
3: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah? Masa sih?
4: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga sat-set-sat-set karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi untuk mengawali sesi kita di Denpasar siang ini, kali ini datang dari kawasan Candi Prambanan, pendengar. Kawasan Candi Prambanan ini terletak di perbatasan antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah ya. Kalau orang Indonesia sendiri, siapa sih yang nggak tahu Candi Prambanan ya? Karena ini menjadi salah satu destinasi wisata yang digemari juga oleh masyarakat Indonesia atau bahkan wisatawan mancanegara juga. Juga ya, dan Candi Prambanan ini menjadi salah satu peninggalan gitu ya, atau peninggalan bisa juga disebut dengan candi Hindu terbesar di Indonesia ya. Dan pendengar, berbicara mengenai Candi Prambanan, dan ini ada salah satu kesepakatan yang dimana Indonesia bersepakat dengan India untuk merestorasi Candi Prambanan. Jadi pendengar, akan dilakukan kerjasama restorasi dan konservasi di Kompleks Candi Prambanan yang mana ini menetapkan 2026 sampai 2027 ini sebagai tahun Tagore Dewantara untuk memperkuat diplomasi budaya dari kedua negara. Dari Presiden Indonesia yaitu Prabowo Subianto ini mengatakan bahwa restorasi Kompleks Candi Prambanan ini mencerminkan ikatan peradaban dan juga kebudayaan yang memang telah lama terjalin antara Indonesia dan juga India. Jadi komitmen tersebut juga sebenarnya telah ditegaskan dalam pernyataan bersama kedua pemimpin pada tahun 2025. Restorasi Kompleks Candi Prambanan ini akan dilaksanakan melalui kerjasama dari pemerintah Indonesia dan juga arkeologi

memperkuat kerjasama diplomatik antara Indonesia dan juga India ya, yang mana memang ini sudah terjalin cukup lama. Dan kedua pemimpin ini juga sepakat untuk meningkatkan jumlah mahasiswa Indonesia yang akan menempuh pendidikan di India. Ini untuk memperluas pertukaran pengetahuan antar kedua negara ya. Dan kedua pemimpin tersebut juga mendukung adanya pendirian kampus Indian Institute of Management di Indonesia, serta menjajaki kemungkinan kehadiran Indian Institute of Technology. Dan penetapan ini pendengar juga disebut sebagai memperingati pertemuan tokoh pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara dengan sastrawan dan filsuf India yaitu Rabindranath Tagore di Yogyakarta pada tahun 1927 ya. Jadi memang berbagai inisiatif tersebut mencerminkan adanya ikatan peradaban yang memang telah lama terjalin antara Indonesia dan juga India. Ya, sekaligus juga bertekad untuk meningkatkan kerjasama mulai dari bidang pendidikan, riset, teknologi, kebudayaan, dan juga people to people contact. Dan mendengar mengenai kawasan Candi Prambanan nanti, ini akan menjadi salah satu fokus utama pemerintah juga untuk menjaga warisan budaya Buddha, yang mana ini memang akan dilaksanakan restorasi jangka panjang yaitu pada tahun 2026 hingga 2036. Dan proyek ini akan difokuskan pada pemugaran kompleks Candi Prambanan yang mana nanti akan menggunakan beberapa teknologi mutakhir seperti survei lidar dan juga AI. Nah pastinya pendengar ini menjadi kabar bahagia juga ya, karena dari Presiden Prabowo Subianto dan juga kerjasama antara India dan Indonesia ini menghasilkan kesepakatan yang pastinya menjaga warisan budaya Indonesia ya, yang mana ini harus sekali dijaga, harus dilestarikan juga. Jadi ini juga semoga semakin memperkuat adanya kerjasama atau diplomatik budaya, dan juga ini akan menguatkan kelestarian dari warisan budaya yang ada di Indonesia. Nah, pendengar, bagi Anda ingin menyimak lebih lanjut informasi yang tadi Lili sampaikan mengenai kerjasama dari India dan Indonesia yang menyepakati restorasi Candi Prambanan, bisa Anda simak melalui laman di antaranews.com.

Dan pendengar, ini ada juga informasi terkait kedatangan Perdana Menteri Modi kemarin ke Indonesia ya. Ini disampaikan bahwa ternyata warga India ini merasakan terharu atas perhatian rakyat Indonesia untuk Perdana Menteri Modi ya. Lalu seperti apa nanti akan Lili sampaikan untuk Anda, tapi setelah satu lagu yang berikut ini akan lewat, ini lagu dari Lila yang berjudul Takkan Mudah.

Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasih kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

Ya, pendengar, satu buah lagu sudah mengudara untuk Anda. Ini lagu dari David Archuleta yang berjudul Can I Call You. Dan pendengar, kalau tadi sudah Lili sampaikan informasi seputar kerjasama antara Indonesia dan juga India untuk merestorasi kawasan Candi Prambanan ya. Dan memang kemarin ada kunjungan dari Perdana Menteri India ya yang hadir di Indonesia. Dan ternyata ini menjadi atensi juga bagi warga India yang ternyata ini merasakan terharu atas perhatian dari rakyat Indonesia untuk Perdana Menteri Modi yang kemarin hadir juga ke Candi Prambanan. Dan ternyata ini memberikan kesan mendalam bagi anggota komunitas India. Ada rasa bangga dan juga rasa haru yang dirasakan oleh anggota komunitas India di Yogyakarta. Dan dari salah satu warga asal India yang menetap di Jogja, yaitu Dev Anand, ini menyampaikan kalau kegembiraannya ini karena dapat melihat lebih dekat dengan Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Modi, apalagi kedua pemimpin negara tersebut berada di kawasan yang merupakan warisan budaya dunia ya. Dan warga India tersebut tidak menyangka karena bisa bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Modi karena selama ini telah menetap di Yogyakarta selama 37 tahun. Dan Dev juga menyampaikan apresiasi untuk Presiden Prabowo Subianto atau sambutannya yang hangat untuk pemimpin negaranya dan juga rasa terima kasih ia sampaikan untuk rakyat Indonesia atas sambutan yang meriah juga untuk Perdana Menteri Modi ya. Dan kemarin memang dari anak-anak, remaja, orang tua, laki-laki dan perempuan semuanya memberikan sambutan yang meriah dan mereka berdiri di sepanjang jalan padahal di tengah cuaca yang terik mereka tidak luntur semangatnya untuk melambaikan bendera merah putih dan juga bendera India ya. Dan ada sambutan hangat juga dari Presiden Prabowo Subianto. Ini juga meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi diaspora India lainnya yang ada di Indonesia ya. Karena disampaikan oleh Dev kalau sebelumnya belum pernah ada pemimpin negara dan rakyatnya yang memberikan perhatian istimewa untuk pemimpin dunia kecuali di Indonesia. Jadi ini warga India yang menetap di Indonesia juga sangat merasakan senang dan juga berterima kasih sekali kepada rakyat Indonesia dan juga pemimpin Indonesia ya. Dan hubungan yang terjalin antara Presiden Prabowo dan juga PM Modi ini mencerminkan adanya kedekatan dari dua pemimpin yang mana ini sama-sama mengutamakan kepentingan dari rakyat. Dengan ungkapan yang sederhana, ini menggambarkan keduanya sebagai sosok yang memiliki semangat pengabdian yang sama untuk rakyat ya. Jadi diharapkan semoga hubungan baik Indonesia dan India ini terus berkembang di bawah kepemimpinan kedua tokoh tersebut ya. Dan ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas berbagai upaya yang telah dilakukan untuk kebaikan masyarakat ya. Memang pendengar, kerjasama yang dilakukan oleh India dan juga Indonesia sebenarnya kan ini sudah berlangsung dari lama sekali ya. Dan kemarin kehadiran Perdana Menteri Modi juga ke Indonesia khususnya ke kawasan Candi Prambanan ini ternyata disambut sangat hangat, disambut sangat antusias tidak hanya dari rakyat Indonesia tapi juga warga India yang sudah lama menetap di Indonesia ya. Dan memang ini juga menghasilkan beberapa kerjasama seperti yang tadi adalah restorasi kawasan Candi Prambanan dan juga sempat Lili sampaikan juga bahwa ada kerjasama untuk membangun bandara antariksa di Indonesia ya. Semoga apapun kerjasama yang disepakati oleh India dan juga Indonesia ini menghasilkan kerjasama yang bermanfaat ya. Ini pastinya baik untuk kepentingan rakyat semuanya pendengar ya. Dan informasi tadi pendengar Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, ini satu buah lagu mau mengudara untuk menemani siang hari Anda ya di jam-jam menuju pukul 11 ini biasanya udah mulai-mulai lapar ya. Walaupun tadi mungkin udah sarapan tapi ternyata udah lapar lagi nih, pengen gak sabar pengen makan siang gitu ya. Tapi ditunggu dulu, ini dengerin satu lagu dulu dari Lala yang berjudul Night to Remember.

0: Anda? Indonesia memiliki pantai berpasir merah muda, dan di kota Panjin, Provinsi Liaoning, China, memiliki pantai merah atau yang dikenal dengan Red Beach. Keistimewaan pantai ini hanya terjadi saat musim gugur, di mana saat itulah pantai ini akan berubah menjadi merah. Sedangkan di luar musim gugur, pantai ini akan tampak biasa-biasa saja. Uniknya pendengar, ide bendera China juga diambil dari pantai ini loh.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar masih di 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama saya Lili Lintang yang menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore pendengar ya. Nah pendengar, mungkin bagi Anda sudah tidak asing lagi dengan yang namanya rumah susun ya. Tapi biasanya kalau kita berbicara mengenai rumah susun, biasanya kita hanya melihatnya ada di kawasan-kawasan metropolitan atau kawasan padat penduduk ya, seperti Jakarta dan juga Surabaya. Tidak pernah mungkin terpikir di benak kita bahwa di Bali ini akan dibangun rumah susun ya, karena memang ada beberapa faktor yang menyebabkan opsi rumah susun di Bali ini memang belum digalakkan hingga kini pendengar ya. Dan pendengar, kalau berbicara mengenai rumah susun, sebenarnya saat ini memang Bali sendiri sudah termasuk menjadi kawasan yang padat penduduk ya, karena dengan lahan yang terbatas gitu ya, Pulau Bali, tapi memiliki banyak sekali jutaan penduduk ya, yang mana ini semakin lama akan semakin menghabiskan lahan yang ada di Bali. Nah pendengar, satu informasi yang berkaitan dengan hal ini, kemarin telah dilaksanakan Rakerda, dan ini yang dihadiri juga oleh Gubernur Wayan Koster ya, di mana ini kemarin dilaksanakan pada hari Rabu 8 Juli 2026, yaitu Rakerda Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia Bali ya. Dan pemerintah Provinsi Bali saat ini sudah memikirkan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memiliki skema memenuhi ketersediaan rumah yang layak huni. Dan khusus Bali memang diperlukan rancangan agar kebutuhan rumah linear dengan ketersediaan layar. Dari Gubernur Bali Wayan Koster sendiri ini mengakui bahwa Pulau Dewata sendiri ini hanya memiliki luasan 5.590 km persegi. Sedangkan saat ini jumlah penduduk sudah mencapai 4,5 juta jiwa dan pastinya akan terus bertambah pendengar ya. Dan rasio tersebut ini memang memaksa pemerintah dan pihak terkait untuk memikirkan efisiensi lahan dalam penyediaan hunian. Jadi memang sekarang saatnya Bali sudah harus punya rancangan bangun ya, desain untuk perumahan warga di desa atau di kawasan perumahan. Dan Bali ini memang harus sudah mulai dalam pemanfaatan lahan, juga harus lebih efisien, karena jangan sampai satu rumah butuh lahan yang banyak. Karena kalau seperti itu disampaikan oleh Gubernur Bali Wayan Koster, lama-lama nanti di Bali ini lahannya akan habis ya, tidak tersisa gitu. Dan Gubernur Wayan Koster sendiri juga saat ditemui saat pembukaan Rakerda DPD Rei Bali ini mengakui bahwa usulannya untuk membangun rumah susun ini harus dibahas secara komprehensif, karena semua itu memang harus sejalan dan diakomodir secara spesifik dalam peraturan daerah, rencana tata ruang wilayah, utamanya terkait juga dengan pengaturan kawasan perumahan ya. Dan dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia, yaitu Joko Suranto, ini juga menyampaikan bahwa pembangunan rumah susun ini adalah opsi yang paling rasional ya. Namun ini tetap harus menunggu keputusan dari pemerintah dan seluruh pihak terkait ya. Karena memang semua harus dipikirkan daerah mana saja yang secara zonasi itu adalah untuk perkantoran, bisnis, wisata, dan mana kawasan yang bisa dibuat sebagai perumahan ataupun hunian ya. Dan ini menjadi salah satu hal yang cukup menarik pendengar ya, dengan adanya opsi pembangunan rumah susun di Bali. Karena kalau seperti yang kita lihat ya, sebagai warga Bali nih, selama ini rumah-rumah yang dibangun ini selalu satu keluarga satu rumah gitu ya, dalam lahannya sampai kita bisa bilang hampir habis gitu ya, satu rumah satu keluarga semua dalam satu lahan gitu ya. Jadi ini benar disampaikan oleh Gubernur Wayan Koster tadi, lahannya bisa sampai habis kalau penduduknya juga semakin bertambah. Namun pendengar, kira-kira sebenarnya apa ya alasan selama ini mengapa rumah susun ini sebenarnya bukan tidak bisa dibangun di Bali, namun memang ini masih membutuhkan pertimbangan yang panjang ya, mengenai adanya kombinasi dari faktor budaya, tata ruang, regulasi, dan juga ekonomi. Kira-kira apa saja alasan-alasan atau faktor yang menyebabkan sampai saat ini rumah susun ini baru menjadi opsi di Bali dibandingkan dengan kawasan-kawasan metropolitan lain yang sudah memiliki banyak sekali rumah susun ya. Nanti akan Lili sampaikan untuk Anda beberapa alasan utamanya ya, mengenai opsi dari rumah susun ini. Tapi nanti akan Lili sampaikan setelah lagu yang berikut ini, mau Lili putarkan dulu untuk Anda. Ini lagu dari Indra Lesmana yang berjudul Aku Ingin.

0: mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
2: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
1: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uca, Pak.
2: Uca, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku.

Ya, pendengar, satu buah lagu sudah mengudara untuk Anda, lagu dari Unity yang berjudul Restu Waktu. Nah, pendengar, kalau tadi kita sedang membahas soal rumah susun ya, dan memang kalau di Bali sendiri, rumah susun ini masih menjadi sebuah opsi. Dikarenakan saat ini lahan yang semakin terbatas, tetapi penduduk yang semakin banyak. Tapi sebenarnya pernahkah Anda bertanya-tanya, sebenarnya kenapa ya di Bali ini rumah susun masih belum digalakkan atau masih menjadi opsi hingga sekarang dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain di luar Bali seperti Jakarta dan juga Surabaya. Ternyata memang ada beberapa alasan utama ya kenapa rumah susun ini belum dibangun di Bali. Dan salah satu alasan utamanya yaitu adalah kearifan lokal dan juga budaya Bali. Karena masyarakat Bali sendiri ini memiliki konsep penataan ruang yang dipengaruhi oleh filosofi ya seperti Trihita Karana dan juga nilai-nilai adat. Dan banyak keluarga yang lebih memilih tinggal di rumah dengan pekarangan atau kompleks keluarga ya, atau biasa disebut dengan merajan, yang mana ini memang sulit diwujudkan dalam bangunan yang bertingkat. Dan selain itu, pendengar, alasan utama lainnya adalah adanya aturan tata ruang dan juga ketinggian bangunan. Bali sendiri memang memiliki kebijakan yang membatasi tinggi bangunan di banyak wilayah, dan aturan ini memang bertujuan untuk menjaga lanskap alam dan budaya agar tidak didominasi oleh gedung-gedung tinggi. Dan di sejumlah kawasan, tinggi bangunan ini dibatasi sekitar 15 meter atau sekitar 4 lantai, meskipun

Terus kesucian di sekitar pura. Jadi pembangunan gedung bertingkat ini memang harus mempertimbangkan aturan adat dan juga ketentuan pemerintah agar pastinya tidak mengganggu kesakralan dari kawasan tersebut. Selain itu mendengar adanya keterbatasan infrastruktur. Nah, rumah susun ini memerlukan dukungan infrastruktur ya, seperti jaringan air bersih, listrik, pengolahan limbah, akses jalan, dan juga sistem evakuasi kebakaran yang memadai. Dan memang tidak semua kawasan di Bali ini sudah siap untuk pembangunan hunian vertikal dalam jumlah yang besar. Dan alasan utama lainnya pendengar ini adanya model pasar properti. Karena selama ini pengembang di Bali ini selama ini lebih banyak membangun villa, hotel, dan perumahan tapak. Karena dinilai ini lebih sesuai dengan permintaan pasar, terutama dari sektor pariwisata. Memang sekarang banyak sekali dibangun villa-villa baru ya yang bisa kita temui. Dan villa-villa ini biasanya tidak berlantai 2 atau berlantai 3 ya. Memang ini konsepnya lebih melebar. Kemudian ada kolam renang dengan pemandangan seperti sawah dan juga pantai gitu ya. Dan memang ternyata ini yang menjadi permintaan pasar dan digemari oleh banyak wisatawan. Dan ini membuat investasi rumah susun ini tidak sebanyak di kota-kota metropolitan. Dan selain itu pendengar, alasan utama ini adalah pertimbangan sosial. Karena memang kehidupan masyarakat Bali ini sangat erat sekali dengan kegiatan adat dan juga Banjar ya. Jadi tinggal di rumah susun ini dinilai dapat menyulitkan pelaksanaan beberapa aktivitas komunal yang mana ini membutuhkan ruang terbuka seperti upacara adat atau kegiatan keluarga besar. Jadi memang lebih efisien ya kalau tinggal di rumah yang memang gabung dengan keluarga besar seperti yang tadi Lili sebutkan di awal, itu tinggal di pekarangan atau kompleks keluarga. Jadi memang ada beberapa faktor utama pendengar yang menyebabkan kenapa rumah susun di Bali sampai saat ini masih belum ada dan baru menjadi opsi. Tapi sebenarnya di Bali sendiri pendengar ini bukan tidak ada ya, bukan benar-benar tidak ada, tapi sebenarnya Bali juga sebenarnya memiliki beberapa rumah susun, tapi mungkin dengan tinggi yang tidak terlalu menjulang seperti di kawasan metropolitan lain ya, seperti ada rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian ada rusun juga bagi pekerja atau hunian vertikal untuk mahasiswa atau aparatur sipil negara di lokasi tertentu ya. Jadi sebenarnya pembangunan rumah susun ini masih tetap dimungkinkan sepanjang ini memenuhi persyaratan dari perizinan, tata ruang, ketentuan lingkungan, dan juga pastinya mempertahankan nilai budaya setempat. Dan pendengar, sebenarnya kenapa ya sekarang Bali ini sudah membutuhkan yang namanya rumah susun ya, sampai ini menjadi salah satu ide atau menjadi salah satu rencana yang digalakkan juga oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Nanti akan Lili sampaikan juga beberapa alasan utama kenapa saat ini Bali sudah mulai membutuhkan rumah susun ya. Walaupun memang bukan karena ingin mengubah karakter pulau ini, tetapi karena memang saat ini kita menghadapi tantangan baru dalam pertumbuhan penduduk dan juga keterbatasan lahan. Nanti akan Lili sampaikan alasan-alasannya, tapi setelah satu lagu yang berikut ini lagu dari Barry Likumahua yang berjudul Generasi Sinergi.

0: liburan impian ke Bali? Kok malah bolak-balik ke kamar mandi? Bukan, ini bukan karena kebanyakan joget, tapi mungkin kena Bali belly. Yap, julukan lucu buat diare yang suka bikin wisatawan ketar-ketir ini. Penyebabnya sih biasanya bakteri nakal di makanan atau minuman yang kurang bersih. Sistem pencernaan kita jadi kaget gara-gara welcome party dari bakteri lokal. Tapi tenang, ada cara biar liburan tetap asik tanpa drama bolak-balik. Pilih makanan yang matang sempurna, minum air kemasan, dan yang paling penting, rajin cuci tangan. Jaga kebersihan diri dan pencernaan kamu, karena kunci liburan sehat ada di tanganmu.
1: Nih, ku makan menterimu. Ska!
2: Aduh. Nih, uang.
1: Bray, kenapa kau nyodorin aku uang?
2: Ambil, pakai beli gorengan. Mending kau makan gorengan aja daripada makan menteriku.
1: Ya elah, Bray. Main catur aja sih suap menyuap. Kalau yang di bawah aja kayak gini, kayak apa coba yang di atas?
2: Hah? Yang di atas? Kayak plafon, bro. Diem gak ngapa-ngapain.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Ari Lasso yang berjudul Dunia Maya ya. Yang penting kita sekarang menjalani kehidupan di dunia nyata, pendengar ya. Jangan sampai dunia maya kita berbeda dengan dunia nyata nih. Nah, pendengar, kalau tadi kita sudah membahas soal rumah susun ya, mengenai kenapa sih sampai saat ini belum banyak rumah susun yang dibangun di Bali seperti di kota-kota lainnya ya. Tapi kenapa saat ini dari Gubernur Bali Wayan Koster sendiri sudah mulai merencanakan atau mengadakan opsi untuk pembangunan rumah susun di Bali. Kira-kira kenapa Bali saat ini sudah mulai membutuhkan rumah susun ya? Tapi memang ini karena Bali sendiri saat ini menghadapi tantangan baru, yaitu berupa pertumbuhan penduduk, kemudian keterbatasan lahan dan juga tingginya harga properti ya. Walaupun sebenarnya rumah susun ini bukan karena ingin mengubah karakter dari pulau ini, tapi memang ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dan memang harus diberikan solusi ya, agar semua penduduk memiliki rumah yang layak huni. Dan pendengar, beberapa alasan mengapa saat ini Bali sepertinya sudah membutuhkan rumah susun ya. Ini alasan yang pertama adalah karena lahan yang semakin terbatas ya. Bisa kita pahami kalau memang Pulau Bali ini tidak terlalu besar ya, jadi memang di beberapa kawasan seperti Denpasar, Kuta, dan Badung ini lahan kosongnya untuk perumahan semakin sedikit, dan membangun ke atas memang menjadi salah satu pilihan agar lebih banyak orang dapat memiliki tempat tinggal tanpa harus memperluas pembangunan ke lahan pertanian ya, karena memang sekarang semakin banyak orang membangun rumah, tapi ini ternyata harus menghabiskan lahan-lahan pertanian. Jadi semakin sedikit ya kita melihat sawah, karena dikit-dikit udah jadi hunian gitu ya. Semakin dikit nih area hijaunya gitu. Dan apalagi sekarang memang di beberapa kawasan seperti Denpasar, Kuta, Badung ini sudah banyak dibangun ya. Selain hunian juga ada beberapa bangunan-bangunan lainnya. Dan untuk alasan yang kedua, pendengar, ini adalah harga tanah yang semakin terus meningkat. Karena adanya pertumbuhan sektor pariwisata dan juga investasi, ini membuat harga tanah di banyak wilayah Bali ini semakin naik tajam. Akibatnya masyarakat yang berpenghasilan rendah hingga menengah, termasuk pekerja sektor pariwisata, guru, tenaga kesehatan, dan pegawai muda, ini semakin sulit sekali membeli rumah tapak ya. Apalagi sekarang bangunan rumah harganya udah 1 miliar, padahal rumahnya kecil dan dalamnya juga gak ada apa-apanya gitu ya, tapi ternyata harganya udah 1 miliar in this economy. Wah, ini sangat sulit sekali bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah hingga menengah atau bahkan pegawai-pegawai muda yang ibaratnya baru merintis karir ya. Jadi di situasi seperti ini memang sekarang membeli rumah adalah salah satu hal yang cukup sulit gitu dilakukan, jadi banyak sekarang orang lebih memilih untuk ngekos atau kontrak ya. Dan untuk alasan yang lain, pendengar, ini karena semakin mengurangi alih fungsi lahan pertanian. Pembangunan rumah tapak yang ini terus meluas, ini dapat mengurangi luas sawah dan pastinya lahan produktif. Kalau dibangun rumah susun, ini memungkinkan lebih banyak keluarga yang tinggal di lahan yang lebih kecil, sehingga pastinya ini bisa membantu menjaga lahan pertanian. Kemudian untuk alasan yang lainnya, ini adalah kebutuhan hunian bagi pekerja. Pendengar, karena memang banyak pekerja yang harus bekerja di kawasan wisata, ini harus tinggal jauh dari tempat kerja karena harga rumah yang semakin mahal. Jadi rela nih tinggal jauh-jauh dari tempat tinggalnya ke tempat kerja karena memang kawasan di sekitar tempat kerjanya ini sudah mahal-mahal gitu, enggak sesuai lah sama gajinya ya. Jadi sebenarnya rumah susun di dekat pusat aktivitas ini bisa mengurangi waktu tempuh dan juga kemacetan. Dan untuk alasan yang lain, pendengar, ini adanya pertumbuhan penduduk perkotaan. Adanya urbanisasi ke wilayah perkotaan Bali yang terus meningkat karena adanya lapangan kerja, pendidikan, dan juga layanan kesehatan, ini membuat kondisi ini menjadi menambah kebutuhan akan hunian yang lebih terjangkau ya. Karena memang sekarang sudah banyak sekali masyarakat yang dari desa ke kota, kemudian dari perantauan juga semakin banyak yang datang ke wilayah perkotaan Bali ya, karena adanya lapangan kerja, pendidikan, dan juga layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Dan selain itu, pendengar, alasan yang terakhir yaitu efisiensi infrastruktur.
Hunian vertikal ini memudahkan penyediaan air bersih, listrik, sanitasi, dan transportasi dibandingkan penyebaran permukiman yang semakin luas ya. Namun memang pembangunan rumah susun di Bali ini pastinya memiliki tantangan. Jadi untuk pengembangannya memang harus terus memperhatikan batas ketinggian bangunan, kemudian kesesuaian dengan rencana tata ruang, keberadaan kawasan suci dan nilai budaya, dan juga karakter pemukiman adat, dan juga di desain yang selaras dengan arsitektur Bali ya. Jadi memang rumah susun di Bali ini sebenarnya bukan pengganti rumah tradisional, melainkan ini menjadi salah satu solusi hunian bagi beberapa kelompok yang membutuhkan ya, agar semuanya memiliki rumah yang layak huni ya pendengar, agar masyarakat juga semakin sejahtera ya. Nah pendengar, tadi kita sudah membahas cukup dalam ya mengenai kebutuhan dari rumah susun ini. Jadi mari kita pantau saja kedepannya bagaimana kebijakannya dan bagaimana rencana dari pembangunan rumah susun ini, apakah benar akan terrealisasikan atau tidak, kita tunggu saja ya. Tapi apapun itu, semoga keadaan ekonomi juga semakin stabil ya, semoga tidak semuanya harga nggak terus-terusan naik ya, dan semoga semuanya yang saat ini masih bingung mau mencari rumah, semoga nantinya akan ada solusi agar semua masyarakat memiliki rumah yang layak huni pendengar ya. Dan pendengar, informasi tadi Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Nah pendengar, ini satu lagu untuk menemani Anda di jam-jam menuju istirahat makan siang ya. Ini lagu dari Wahyu Slow yang berjudul Kencan di Harmoni.

0: Bagi Anda perempuan yang suka mengenakan lipstik merah, ada sebuah penelitian yang membuktikan bahwa banyak pria bereaksi berbeda terhadap warna tertentu yang dipakai oleh perempuan. Ada hal yang mengejutkan yang disembunyikan warna merah jika Anda suka menggunakan lipstik berwarna merah. Penelitian yang dilakukan oleh Manchester University menemukan bahwa pria itu akan memandang lebih lama kepada perempuan yang menggunakan lipstik merah di bibirnya dibandingkan perempuan yang memakai lipstik nude. Karena secara alami pendengar, otak pria menilai bahwa bibir dengan lipstik merah tampak lebih menarik dan membuktikan bahwa warna merah merupakan warna sensual yang mengaktifkan ketertarikan pria terhadap perempuan.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
1: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

sedikit perapiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Pro Satu, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menyimak ragam informasi olahraga dalam Warta Berita Olahraga. Hanya di Pro Satu, channel informasi dan inspirasi.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Alice Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta,

Arena Basket Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual, compound, serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Masih di 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore. Nah, pendengar, kalau tadi sudah kita simak bersama informasi seputar olahraga bersama Pro 3 Jakarta, sekarang saatnya akan kami bagikan untuk Anda informasi seputar arus lalu lintas pada siang hari ini yang akan dibagikan oleh rekan kami dari ATCS, yaitu rekan Made Setiawan, karena kami juga sudah terhubung dengan rekan Made Setiawan dari ATCS. Kepada rekan Made Setiawan, silakan informasi Anda.
4: Oke, terima kasih waktunya rekan RRI. Selamat siang pendengar RRI dan pasar dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bebas di Gusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruang siusulum ATCS, Pusat Pengendalian Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita mulai dari simpang pertama dari simpang Waribang. Siang hari ini terpantau dari arah Indopagas Pantra menuju ke arah Sanur. Arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Balibet terpantau dari arah Panagala menuju ke arah Sanur. Arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain simpang Sindur terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Tirtonadi, pantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. dan bekerja dari arah sebaliknya, dari arah Nas 2 menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang pemulisan, terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nas 2, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Suwung Kenal menuju ke arah Nas 2 terpantau lancar. Bekerja dari arah sebaliknya, dari arah Nas 2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Pesanggaran, terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nas 2, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Sehatan menuju ke arah Nas 2, terpantau padat namun lancar. Dari arah keluar tol menuju ke arah pusat kota, terpantau padat lancar. Dan juga dari arah sebaliknya, dari arah Nas 2 menuju ke arah Denpasar, terpantau lancar. Selain dari simpang Padang Gudang Ularai, terpantau dari arah Kuto menuju ke arah Denpasar, dari arah bandara terpantau lancar. Dari arah Tahura menuju ke arah bandara terpantau lancar. Dan dari arah bandara menuju ke arah Seduran Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Kedonganan, terpantau dari arah Diwaruji menuju ke arah Nas 2, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dan dari arah Kedonganan menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nus 2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Unu Jimaran, terpantau dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nus 2, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kampung Sunut menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nus 2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Bidik Tolong Murah Rai, terpantau dari arah exit tol menuju ke arah Nus 2, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nus 2, terpantau padat namun lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nus 2 menuju ke arah Denpasar, terpantau lancar. Dari simpang Tanjung Benoa, terpantau dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nus 2, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Sulawesi menuju ke arah pusat kota, terpantau lancar. Dan dari arah Nus 2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan selanjutnya dari simpang BDDC Nus 2 terpantau dari arah Dewuci menuju ke arah Nus 2 arus lintas terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nus 2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini yang dapat kami sampaikan. Dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang berada di jalan, tetap berhati-hati terhadap marka rambu jalan yang ada, agar selamat sampai tujuan. Saya Madi Setiawan melaporkan, selamat siang dan terima kasih.
3: Baik, terima kasih rekan Madi Setiawan dari ATCS atas informasi Anda di siang hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi mendengar informasi seputar arus lalu lintas yang sudah disampaikan oleh rekan Madi Setiawan dari ATCS ya. Jadi bagi Anda yang saat ini tengah berkendara di jalan, tetap hati-hati ya, jangan sampai ngebut-ngebut, dan patuhi juga rambu-rambu lalu lintas. Dan bagi Anda pengendara roda 2, jangan sampai ngepake helm ya. Walaupun dekat, usahakan tetap menggunakan helm dan gak perlu ngebut-ngebut di jalan ya, karena pastinya ada keluarga yang menunggu ada di rumah. Dan mendengar nanti masih akan Lili hadirkan beragam informasi dan juga musik pilihan untuk Anda semua untuk menemani siang hari Anda di hari Kamis ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dengarkan RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ini satu lagu dari Yoda yang berjudul Kasih Jangan Kau Pergi akan menemani Anda di siang hari ini.

0: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya
4: Ciki, bayar utang oi.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
6: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Denpasar siang ini bersama saya Lili Lintang ya. Dan pendengar, nanti masih akan kami hadirkan untuk Anda beragam informasi dan juga musik pilihan untuk menemani siang hari Anda. Dan biasanya kalau jam segini nih pasti udah pada makan siang ya. Mungkin boleh nih pendengar di-share ke kami melalui chat WhatsApp, kira-kira apa nih menu makan siang pendengar hari ini ya. Pastinya beragam ya, atau mungkin ada yang belum makan, ayo gak boleh telat makan ya. Atau mungkin sekarang udah lagi pada ngopi nih, karena biasanya kalau habis makan siang-siang emang agak ngantuk ya. Jadi biasanya harus sambil minum kopi supaya matanya tetap seger, karena masih harus lanjut kerja gitu ya. Dan ini tadi juga sempat lihat-lihat nih di grupnya Ketawa Ketiwi Pro 1 Denpasar, ini tadi sudah ada Bu Resmi dari Singaraja, ini sempat menyapa kami ya Ibu, semoga sehat selalu. Kemudian juga ada Pak Arya, ini juga mengucapkan sehat selalu dan bahagia. Tadi juga ada Ibu Ulia dari Palu, ini juga selamat siang Ibu. Kemudian tadi juga ada Ibu Niriani, ini ya sepertinya sedang sembahyang di pura ya. Dan apapun aktivitas Anda pendengar, semoga semuanya lancar ya di hari ini, dan semoga semuanya juga sudah pada makan dan semangat lagi untuk melakukan aktivitas berikutnya. Dan pendengar, nanti akan Lili bagikan untuk Anda beragam informasi penting dan juga up to date yang akan terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang pada pukul 13.00 WITA nanti. Jadi stay tune terus hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu yang mau Lili putarkan untuk Anda, ini lagu dari Asia Keva yang berjudul There's Nothing Else.

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Dampaknya sangat nyata seperti kenaikan suhu global, cuaca yang tidak menentu, dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Namun ada solusi sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap individu untuk membantu mengatasi perubahan iklim, yaitu dengan menanam pohon. Salah satu manfaat langsung dari menanam pohon adalah kemampuannya dalam menyerap partikel-partikel berbahaya di udara. Pohon berperan besar sebagai filter alami yang dapat membantu membersihkan udara dari polusi. Oleh karena itu, menanam pohon merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah perubahan iklim.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Pembangunan Pisel, hal ini menandai kesiapan untuk mendorong realisasi solusi pembuangan sampah terintegrasi di Indonesia.
2: Dilarang untuk membuang sampah dengan cukup masif di TPA Suwung, sehingga mau nggak mau untuk melakukan penanganan di hulunya.
3: Selamat siang. Pembangunan PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah sampah menjadi energi listrik. Perubahan perilaku menjadi tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah. Dari Hayamuruk 70 dan Pasar inilah Lintas Dewata Siang, Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini, kami awali soal pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik. Bali ditargetkan mampu mengolah sampah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 100 ribu rumah tangga, sekaligus membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru.
1: Pembangunan PISEL, hal ini menandai kesiapan untuk mendorong realisasi solusi pengolahan sampah terintegrasi di Indonesia yang dimulai di Denpasar.
5: Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL Bali oleh pemerintah bersama Danantara Indonesia diproyeksikan menjadi solusi penanganan sampah sekaligus mendukung penggunaan energi hijau dan pertumbuhan ekonomi daerah. Proyek senilai 3 triliun rupiah tersebut juga diperkirakan mengurangi kebutuhan lahan tempat pemrosesan akhir atau TPA hingga 80%. Direktur Investasi Danantara Indonesia Pandu Syahrir mengatakan PSEL Bali nantinya menghasilkan energi hijau yang mampu memenuhi kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah tangga di Bali serta menciptakan sekitar 1.200 lapangan kerja.
1: Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
5: Pandu Syahrir menambahkan, PSEL dan Pasaraya dirancang untuk memberikan dampak nyata terhadap pengelolaan sampah, penyediaan energi hijau, dan perekonomian lokal. Proyek ini diharapkan menjadi langkah awal pengembangan sistem pengelolaan sampah modern di Indonesia.
1: Ini dirancang untuk memberikan dampak nyata terhadap pengelolaan sampah, energi hijau, dan ekonomi lokal dengan maju pada standar lingkungan Europe Industrial Emission Directive atau EU IED.
5: PSEL dan Pasaraya menjadi proyek pertama pengolahan sampah menjadi energi yang dikembangkan Danantara Indonesia. Fasilitas ini ditargetkan menjadi percontohan pengelolaan sampah terpadu sekaligus mendukung transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan di Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Persoalan sampah masih menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi banyak daerah termasuk Bali. Salah satu inovasi yang kini akan dikembangkan adalah pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. PSEL adalah teknologi yang mengolah sampah menjadi sumber energi sekaligus mengurangi beban tempat pemrosesan akhir. Namun sejauh mana PSEL mampu menjadi solusi yang efektif dalam mengentaskan persoalan sampah di Bali? Berikut perbincangan Dayu Frisca bersama Ketua Komunitas Elingring Pertiwi, Anak Agung Ngurah Srijaya Widiada.
6: Ya, Pak Agung Widiada, kita berbicara terkait bagaimana efektivitas PSEL di Bali dalam mentaskan persoalan sampah. Kalau berbicara skup Denpasar begitu ya, bagaimana sih dari komunitas Elingring Pertiwi begitu ya memberikan pandangan terhadap rencana dan juga implementasi dari PSEL Bali ini, Pak?
7: Ya, semua usaha yang coba dimunculkan pasti kami apresiasi ya, itu pertama. Cuma efektivitasnya itu yang kami belum tahu karena tidak ada sosialisasi sebenarnya PSEL ini. Jadi barang model apa sih yang akan datang? Terus apakah memang betul bisa menyelesaikan masalah sampah kita yang notabene masyarakat masih belum teredukasi dengan benar untuk memilah sampah. Lalu yang kedua adalah apakah memang secara emisi karbon misalnya yang selama ini insinerator itu selalu disalahkan mengenai itu memang lebih layak dibandingkan dengan insinerator, itu belum pernah terinformasi ke kami. Jadi kami harap-harap cemas, cuma sekaligus tetap mendoakan ini bisa berhasil ya, karena bagaimanapun juga kita sangat memerlukan sistem pengelolaan sampah yang memang bisa membereskan masalah sampah di Denpasar gitu.
6: Oke. Meski belum teredukasi, artinya ada pengharapan begitu ya bahwa PSEL ini bisa dapat juga menangani persoalan sampah di Denpasar begitu, Pak Agung?
7: Iya, selama kita bernafas dan berpikir, kita selalu harus punya harapan, dan apapun kebijakan yang dimunculkan oleh pemerintah, kami selalu menaruh harapan positif gitu. Hanya saja harapan positif ini harus disambut dengan benar oleh bagaimana implementasi kebijakan dan juga keseriusan dalam memunculkan solusi ini dari pemerintah gitu. Nggak hanya sekedar political will aja biar masyarakat happy dengar oh ini akan beres gitu, tapi sebenarnya secara infrastruktur yang dibangun itu mereka sendiri masih ragu gitu. Kalau misalnya mereka nggak ragu, harusnya berani dong menyampaikan teknis bagaimana ini akan bisa menyelesaikan masalah sampah gitu.
6: Oke, mungkin terakhir ada rekomendasi nggak Pak Agung kepada pemerintah menyangkut dari penanganan persoalan sampah di Bali dan juga di Kota Denpasar ini?
7: Iya, fokus saja bagaimana ini pemerintah mengorkestrasi semua pihak, karena permasalahan sampah ini permasalahan yang holistik, semua punya peran dan semua harus mau mengambil peran. Nah, siapa yang punya peran apa dan bagaimana mereka mengambil peran, nah itu adalah tugas pemerintah untuk mengorkestrasinya. Di situ ada politik kebijakan, ada politik anggaran di sana yang bermain gitu. Jadi saya sih berharap pemerintah lebih serius mengorkestrasi semua elemen-elemen di dalam pengelolaan sampah ini. Misalnya, pemanfaatan lebih serius TPS 3R. Jadi lebih banyak dukungan kebijakan dan anggaran ke arah TPS 3R, TPST misalnya. Jadi yang benar-benar itu sektoral menyelesaikan masalah gitu, dibandingkan dengan dikumpulkan masalahnya di satu titik, misalnya di Suwung dengan piselnya gitu. Begitu once ini trouble, nggak punya solusi lagi. Tapi kalau kita spread masalah ini kepada sektoral, sepertinya akan lebih mudah gitu. Sepertinya ya gitu.
6: Iya, baik, terima kasih Pak Agung dan pendengar, demikian tadi perbincangan sekilas saya bersama komunitas Eling Ring Pertiwi, Ana Agung Ngurah Sriwijaya Widiada, terkait bagaimana efektivitas PISEL dalam penanganan sampah di Bali. Terima kasih.

0: Perubahan perilaku masyarakat menjadi tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mengatakan, sosialisasi yang konsisten menjadi kunci untuk membangun kebiasaan memilah sampah di tengah masyarakat.
1: Dilarang untuk membuang sampah dengan cukup masif di TPA Suwung, sehingga mau nggak mau untuk melakukan penanganan di hulunya.
2: Perubahan budaya masyarakat dalam memilah sampah dinilai menjadi langkah paling mendasar untuk mengatasi persoalan sampah di Indonesia. Upaya tersebut memerlukan edukasi yang berkelanjutan, dukungan tata kelola yang baik, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mengatakan, perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, berbagai daerah yang berhasil menerapkan pemilahan sampah membutuhkan sosialisasi yang dilakukan secara berulang dan konsisten.
1: Sebenarnya cukup besar ya untuk menangani sampah. Jadi langkah memang bisa seandainya ini kita serius melakukan perubahan budaya, sepertinya dana itu bisa lebih bermanfaat. Kita tadi diskusi dengan banyak teman-teman yang mendapat penghargaan. Beliau semuanya menyatakan untuk diskusi tidak gampang. Perlu berkali-kali datang lagi. Bahkan yang salah satunya dari Kutub tadi, saya 80 kali Pak baru bisa. Jadi artinya untuk mensosialisasi perilaku itu menjadi tidak gampang, harus indoren. Dan tentu banyak fitnah, banyak apa sudahlah.
2: Hanif mengapresiasi langkah pemerintah Kota Denpasar dan pemerintah Kabupaten Badung yang dinilai memiliki tingkat pemilahan sampah lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Bali. Kondisi tersebut dipicu oleh kebijakan pembatasan pembuangan sampah ke tempat pengelolaan sehingga masyarakat terdorong menangani sampah sejak dari sumber.
1: Sejujurnya memang Denpasar sama Badung ini tingkat pilahnya secara teknis ya, saya nggak membela mereka, tapi secara teknis memang lebih tinggi dari kabupaten dan kota yang lain. Karena memang ada triggernya, yaitu mereka kemudian dilarang untuk membuang sampah dengan cukup masif di TPA Suwung, sehingga mau nggak mau untuk melakukan penanganan di hulunya. Dan saya rasa memang kondisi terpaksa ini akan membangunkan banyak inovasi dan kreativitas.
2: Hanif menambahkan, persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga manajemen dan profesionalisme pengelola. Ia berharap pengolahan sampah semakin melibatkan kelompok swadaya masyarakat agar lebih profesional, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan lingkungan yang bersih. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Perempuan dan generasi muda didorong mengambil peran yang lebih besar sebagai agen perubahan. Hal itu dapat dilakukan dengan penguatan kapasitas dan juga pemberdayaan.
3: Penguatan kapasitas perempuan dan generasi muda dinilai menjadi salah satu faktor strategis dalam mempercepat transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika perkembangan global. Aktivis perempuan Nikomang Nartini kepada RRI Denpasar menyampaikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pengembangan kepemimpinan, literasi digital, serta pemberdayaan ekonomi menjadi fondasi penting agar kedua kelompok tersebut mampu berperan sebagai agen perubahan di berbagai sektor pembangunan.
4: Peran dari lembaga-lembaga nirlaba ataupun komunitas untuk menunjang hal tersebut seperti itu. Dan seperti di kami itu Butterfly Care yang memang lembaga yang fokus pada pemberdayaan perempuan, ada banyak sekali langkah yang kami lakukan.
3: Ia menambahkan dalam implementasinya strategi penguatan peran perempuan dan generasi muda dilakukan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan, serta perluasan ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
4: Kami tekankan bahwa program kami itu tidak hanya berfokus pada bantuan semata, bantuan yang berupa uang ataupun materi, tidak, karena itu akan menimbulkan efek ketergantungan bagi mereka si penerima bantuan ini.
3: Melalui penguatan peran perempuan dan generasi muda secara berkelanjutan, transformasi sosial diharapkan mampu menghasilkan pembangunan yang lebih adil, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keterlibatan aktif kedua kelompok menjadi modal sosial yang penting dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh di tengah perubahan zaman. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bali sudah waktunya memiliki skema untuk memenuhi ketersediaan rumah layak huni. Khusus Bali diperlukan rancangan khusus agar kebutuhan rumah linear dengan ketersediaan lahan. Gubernur Bali Wayan Koster mengakui Pulau Seribu Pura hanya memiliki luasan 5.590 km%. Sedangkan saat ini jumlah penduduk mencapai 4,5 juta jiwa. Menurutnya rasio tersebut memaksa pemerintah dan pihak terkait memikirkan efisiensi lahan dalam penyediaan hunian. Koster ditemui usai pembukaan Rakerda DPD RI Bali mengakui usulannya tersebut harus dibahas secara komprehensif. Karena semua itu harus sejalan dan diakomodir secara spesifik dalam peraturan daerah atau perda, rencana tata ruang wilayah RT/RW utamanya terkait pengaturan kawasan perumahan. Ditanya opsi pembangunan rumah susun di Bali, mantan anggota DPR RI itu tidak menampik adanya pilihan tersebut. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia atau DPP RI, Joko Suranto menyampaikan pembangunan rumah susun adalah opsi yang paling rasional untuk saat ini. Namun RI diakui akan tetap menunggu keputusan pemerintah dan seluruh pihak terkait.
5: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Pendengar, ribuan warga di Kabupaten Buleleng diketahui belum memperbarui status pekerjaan dalam data administrasi kependudukan. Menyikapi itu, Disdukcapil mengintensifkan pemutakhiran data untuk menjaga akurasi basis data pelayanan publik.
6: Ya, sudah pernah bakti, tapi belum berubah. Apa namanya, status.
7: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Buleleng menemukan masih banyak data pekerjaan warga yang belum diperbarui dalam sistem administrasi kependudukan. Hasil pemutakhiran menunjukkan sekitar 4.000 pensiunan aparatur sipil negara atau ASN, 160 purnawirawan TNI, dan lebih dari 200 purnawirawan Polri masih tercatat berstatus aktif dalam database kependudukan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi akurasi data yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan dan program pemerintah. Kepala Disdukcapil Kabupaten Buleleng Made Juartawan mengatakan data administrasi kependudukan harus terus diperbaharui agar mencerminkan kondisi real masyarakat. Perubahan status pekerjaan termasuk memasuki masa pensiun merupakan salah satu elemen penting yang wajib dilaporkan oleh masyarakat agar basis data kependudukan tetap valid dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
6: Teman-teman kita yang aktif di Polri, gitu kan, kemudian sudah pernah bakti tapi belum berubah apa namanya status pekerjaan itu berdampak langsung nanti pada demokrasi. Jadi dasar pemilihnya itu masih status aktif kan tidak ikut memilih. Sementara pendapat kami itu ada dasar hampir 160 kota TNI yang sudah pernah bakti tapi masih berstatus TNI, ada juga 200-an anggota Polri yang belum berubah status. Apa namanya pekerjaan? Kemudian untuk ASN itu juga masih banyak. Ada beberapa ribuan yang belum berubah status pekerjaan. Jadi
7: menurut Juartawan, data kependudukan yang akurat menjadi fondasi utama dalam berbagai layanan publik, mulai dari perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Karena itu, Disdukcapil terus mendorong masyarakat untuk aktif memperbaharui setiap perubahan data, baik pekerjaan, pendidikan, status perkawinan, maupun alamat domisili.
6: Administrasi itu tidak bisa disendiri di Capil. Kalau PKK itu sebetulnya kan sampai di kantor desa, kalau dari Sawisma. Artinya tingkat terkecil kita ingin ada kesadaran terkait dengan kelengkapan dokumen dari tingkat keluarga. Kalau sudah keluarga sudah bagus, saya yakin seluruh masyarakat Buleleng pasti.
7: Ia juga menambahkan upaya meningkatkan kualitas data kini diperkuat melalui inovasi digital yang dikembangkan di Disdukcapil termasuk sistem sakti atau sinkronisasi administrasi kependudukan terintegrasi dan gerakan emak PKK, gerakan bersama sadar kependudukan keluarga. Kedua inovasi tersebut diharapkan mampu mempercepat sinkronisasi data sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Pendengar, seorang pengendara motor asal Banjarsawe, Desa Batu Agung, Jembrane, tewas di lokasi kejadian setelah sepeda motor yang dikendarainya terlibat tabrakan adu jangkrik dengan bus pariwisata di jalur Tengkorak Denpasar, Gilimanuk. Korban diduga nekat mendahului truk tak dikenal di depannya.
8: Diduga nekat mendahului truk tak dikenal di depannya, seorang pengendara motor, Kadek Merte 19 tahun, asal Banjarsawi, Desa Batu Agung, Jemberana, tewas di lokasi kejadian setelah motor yang dikendarainya terlibat tabrakan adu jangkrik dengan bus pariwisata di jalur Tengkorak dan Pasar Gilimanuk Rabu kemarin. Kecelakaan maut tersebut terjadi tepat di wilayah Banjar Munduk, Desa Posanten, Kecamatan Mendoyo, sekitar pukul 02.00 WITA. Korban yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Scoopy bernomor polisi DK3976 ZK tewas seketika di tempat akibat benturan yang sangat keras. Kapolsek Mendoyo Kompol Iwayan Sartike membenarkan insiden memilukan yang merenggut nyawa warga Desa Batu Agung tersebut. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP sementara, kecelakaan ini bermula saat bus pariwisata Piostran berplat nomor AD7152OD yang dikemudikan Nurman Atmaja 36 tahun melaju dari arah barat atau arah Gilimanuk menuju timur arah Denpasar. Pada saat bersamaan, sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai korban datang dari arah berlawanan dan diduga berusaha mendahului sebuah truk di depannya. Karena terlalu mengambil jalur kanan saat menyalip, korban tidak dapat menghindar hingga langsung menghantam bagian depan bus yang datang dari arah berlawanan. Saking kerasnya benturan, sepeda motor yang dikendarai korban mengalami kerusakan parah hingga hancur pada bagian depan. Sementara itu, bus pariwisata mengalami kerusakan pada bemper depan sebelah kiri serta kaca depan retak. Total kerugian material akibat insiden ini ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Kompol Sartike menambahkan, saat dievakuasi, petugas sempat kesulitan mengenali korban karena yang bersangkutan tidak membawa kartu identitas diri. Belakangan baru diketahui bahwa korban merupakan warga Desa Batu Agung. Saat ini, kasus kecelakaan maut tersebut telah dilimpahkan dan ditangani lebih lanjut oleh unit Gakum Satlantas Polres Jemberana. Reporter dari Denpasar, Surdika melaporkan.
0: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhaimin Iskandar memastikan bahwa program jaminan sosial ketenaga kerjaan memberikan manfaat nyata bagi para pekerja. Muhaimin mengingatkan agar pekerja bijak dalam memanfaatkan jaminan hari tua atau JHT sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal saat memasuki masa pensiun atau sudah tidak bekerja. Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan pekerja informal. Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus memperluas cakupan perlindungan bagi kelompok pekerja tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Trisna Sojaya, menyambut baik kehadiran Menko PM di kantor cabang Bali Denpasar. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian negara untuk memastikan para pekerja mendapatkan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terbaik. Pendengar, 3 hari menjelang penutupan, antusiasme masyarakat mengunjungi PKB tetap tinggi. Bahkan pengunjung di gedung Kesiarnaus yang ini tampak antusias menikmati pagelaran gamelan anyar dari berbagai komunitas seni. Putu Nirawati melaporkan langsung dari Taman Budaya Provinsi Bali. Nira, silakan laporan Anda.
9: Ya baik, selamat siang pendengar program 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan bahwa 3 hari menjelang penutupan Pesta Ken Bali PKB di Taman Budaya tetap diramaikan oleh kedatangan para pengunjung. Ada yang mengunjungi Taman Budaya untuk sekedar menikmati sajian kuliner yang disajikan di areal Taman Budaya. Ada pula yang memang benar-benar menikmati berbagai pementasan seni yang ditampilkan dalam gelaran PKB. Seperti pada pagi hari, tepatnya pada pukul 10.00 WITA, bertempat di Gedung Kesiranawa, dipentaskan oleh 5 komunitas seni yakni gamelan anyar yang dapat memancing dan juga memantik antusias dari para penonton untuk memadati gedung Kesiranawa. Salah satu ketua sanggar seni yakni dari Sanggar Seni Sudemani, pengosekan Mas Ubud Duta Kabupaten Gianyar, Dewo Putu Brate, mengatakan bahwa dirinya bersama seniman lainnya mengaku bersyukur dapat memiliki kesempatan untuk dapat tampil dalam ajang bergengsi Pesta Kesenian Bali tahun 2026 ini. Ia berharap dapat pentas secara berkelanjutan di PKB karena penting bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan dari gamelan anyar dari yang diciptakan oleh seniman. Seperti pada sajian gamelan anyar yang berjudul Lemayung ini, dirinya ciptakan menyesuaikan dengan kondisi konsep demokrasi, di mana situasi politik yang ada di desanya dirasakan cukup memprihatinkan sehingga seniman dapat menuangkannya melalui sebuah karya yang dapat disampaikan langsung pesan-pesannya kepada masyarakat luas. Selain itu, ke depan ia berharap dengan adanya Pesta Kesenian Bali ini dapat memberikan ruang yang semakin banyak untuk seniman-seniman muda berkarya dan mengekspresikan serta berkreasi dalam menciptakan gamelan-gamelan anyar yang baru. Selain itu, pendengar program 1 RRI Denpasar, setelah pegelaran dari gamelan anyar di Gedung Saranawa, nanti pementasan akan dilanjutkan lagi pada pukul 15.00 WITA, tepatnya di kalangan Angsoka akan ada pegelaran Semar Pegulingan dari Sanggar Manik Suari, Banjar Bude Ireng Batuyang, Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Duta Kabupaten Gianyar. Pada pukul 17 nanti di kalangan Ratna Kanda juga akan ada pegelaran Bonangan Saluang dari Sekegong Saluang, Banjar Kebon, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Duta Kabupaten Gianyar. Kemudian juga ada pegelaran Tari Kerawitan dari Akademi Komunitas Negeri AKN Seni dan Budaya dari Yogyakarta pada pukul 17 WITA di Gedung Kesirnawa. Kemudian 18.30 WITA ada parade drama gong tradisi juga dari Sekegong Jala Premana dari Banjar Jelekungkan Desa Taman Bali Kecamatan Bangli, Duta Kabupaten Bangli. Kemudian 19.30 WITA di depan Gedung Kriya ada pegelaran wayang dari Wayang Genjek Desa Bungkulan, Banjar Dinas Ancak Desa Bungkulan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Dan terakhir 19.30 WITA di panggung terbuka De Chandra ada dari Utsawa atau Parade Gong Kebiar Dewasa. Ini dari Duta Kabupaten Karangasem dan juga Duta Kabupaten Tabanan. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan terkait pementasan dan juga update dari Pesta Kesenian Bali di Taman Budaya Center Denpasar. Putu Nirawati melaporkan, kembali ke studio. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih Nira, laporan Anda langsung dari Taman Budaya Provinsi Bali. Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, atlet panjat tebing Buleleng Desak Maderita Kusuma Dewi merebut emas nomor speed pada World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia. Prestasi ini sebagai bukti ketangguhan atlet Bali di kancah internasional.
10: Sekaligus mengucapkan selamat dan sukses atas capaian gemilang yang ditorehkan oleh patriot andalan kita semuanya, Desak Maderita Kusuma Dewi.
11: Prestasi membanggakan kembali dipersembahkan atlet panjat tebing asal Kabupaten Buleleng Bali, Desak Maderita Kusuma Dewi. Atlet spesialis speed tersebut sukses merebut medali emas pada ajang World Climbing Series Krakow 2026 yang berlangsung di Krakow, Polandia pada 3 hingga 5 Juli 2026, sekaligus mengukuhkan kembali dominasinya di level dunia. Pada babak final yang digelar pada Sabtu 4 Juli 2026, Desak Maderita tampil sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 6,54 detik. Torehan tersebut mengantarkannya mengungguli atlet tuan rumah Natalia Kaluka yang meraih perak dengan waktu 6,62 detik, serta Emma Han dari Amerika Serikat yang membawa pulang medali perunggu setelah membukukan waktu 11,37 detik. Keberhasilan itu mendapat apresiasi dari Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Menurutnya prestasi yang diraih desa menjadi kebanggaan bagi masyarakat Buleleng Bali sekaligus Indonesia karena kembali membuktikan kemampuannya sebagai salah satu atlet panjat tebing speed terbaik dunia.
10: Desak Maderita Kusuma Dewi, yang untuk kesekian kalinya berhasil menjadi juara dunia, mengalahkan pesaing-pesaing terberatnya, baik dari tuan rumah Polandia maupun dari Amerika Serikat. Dan kembali pada tanggal 3 sampai 5 Juli 2026 ini, Desak Rita berhasil mengukuhkan dominasinya sebagai juara dunia pada event World Cup Series yang diadakan di Krakow, Polandia.
11: Haji Wahyudi menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa Desa Madirita Kusuma Dewi mampu menjaga konsistensi performa di tengah ketatnya persaingan internasional. Ia mengatakan keberhasilan itu juga menunjukkan ketangguhan desa dalam mempersiapkan diri sehingga tetap memiliki daya saing di level dunia, termasuk mampu melewati berbagai dinamika yang sempat terjadi di lingkungan pemusatan latihan nasional.
12: Kesuksesan ini sekaligus menjadi bukti betapa tangguhnya Desa Rita di dalam mempersiapkan diri, di dalam selalu menjaga performa untuk memiliki daya saing tingkat dunia, dan sekaligus keluar dari beberapa kemelut yang terjadi di tingkat pelatnas Indonesia.
11: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Kabupaten Buleleng Gede Supriyatna. Ia mengapresiasi keberhasilan Desa Madirita Kusuma Dewi yang kembali mengharumkan nama Indonesia di ajang dunia. Selain meraih emas nomor speed individu putri, Desa juga menyumbang perak nomor mixed relay dan perunggu nomor relay putri. Indonesia menutup World Climbing Series Krakow 2026 dengan 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu, menempati peringkat ketiga klasemen akhir. FVTI Buleleng berharap dukungan masyarakat terus bergulir agar Desak dan KD ADAC kembali berprestasi pada seri berikutnya di Prancis. Reporter Skuasa Brata Unangun melaporkan.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Sila ibu, bapak telurnya. Cabai bu, sila. Sila bu.
2: Ini segar sekali cabainya, Pak. Aku beli ini 5 kilo ya, Pak ya. Bawang merahnya, ya ampun ini bagus sekali ini. Aku beli 3 kilo. Telur 5 tray. Ya, terus itu minyak 4 dus.
3: Ya. Ibu, itu kan masih ada, Ibu.
2: Daripada besok mahal terus barangnya enggak ada, seperti apa kita nanti masaknya?
3: Itu cabai itu bisa rusak. Belanja itu seperlunya saja.
2: Aduh, Bapak ini.
4: Ya, Bapak, barangnya jatuh, pecah.
5: Duh, panik.
6: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
5: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
6: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Karena informasi dan inspirasi,
8: pendengar masih di 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar siang, hari ini tadi kita sudah menyimak bersama ya informasi-informasi up to date yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Dan pendengar siang hari ini gimana nih? Kira-kira udah ngopi atau belum siang hari ini? Nah, pendengar, bagi Anda pecinta kopi ya, dan memang kopi ini saat ini sudah menjadi salah satu agenda, menjadi salah satu aktivitas yang sudah menjadi budaya gitu ya, untuk ngopi di siang hari atau bahkan tiap malam pagi harus minum kopi gitu ya. Tapi berbanggalah kita pendengar ya sebagai warga Indonesia, karena kopi buatan Indonesia ini masuk daftar terbaik di dunia. Dan sejumlah kopi asal Indonesia ini memang kembali mendapatkan perhatian dunia setelah masuk dalam daftar kopi terbaik versi Taste Atlas 2026. Dan berdasarkan laman dari Taste Atlas, ini beberapa kopi khas Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut berasal dari berbagai daerah dengan cita rasa dan karakter yang berbeda-beda. Salah satunya ini ada kopi Gayo dari Aceh yang menjadi salah satu kopi yang mendapat perhatian karena dikenal memiliki rasa ringan dengan aroma yang khas. Dan selain itu ada juga kopi Toraja dari Sulawesi Selatan yang terkenal dengan cita rasanya yang earthy dan tingkat keasamannya yang seimbang. Dan tidak hanya itu, ada juga kopi Kintamani Bali yang mana ini juga masuk dalam daftar berkat karakter rasa buah yang segar. Dan ada juga kopi Java dan kopi Mandailing, ini juga dikenal sebagai salah satu kopi legendaris Indonesia yang memang sudah lama dipasarkan hingga mancanegara. Dan dari Taste Atlas sendiri menyebut bahwa kondisi tanah vulkanik dan iklim tropis Indonesia ini juga mempengaruhi cita rasa kopi dari berbagai daerah di Nusantara ya. Makanya kenapa setiap daerah di Indonesia ini memiliki karakter kopi yang berbeda-beda. Dan Indonesia sendiri pendengar, ini merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia ya. Dan dilansir dari International Coffee Organization, ini menyebut Indonesia menjadi salah satu eksportir utama kopi, khususnya jenis Robusta dan Arabica ya. Dan saat ini memang budaya minum kopi di Indonesia juga terus berkembang ya. Sekarang mulai dari warung kopi tradisional hingga kedai kopi modern, kini juga banyak sekali diminati oleh generasi muda. Dan selain menjadi minuman favorit, kopi juga dinilai memiliki nilai ekonomi penting ya, karena memang melibatkan jutaan petani dan juga pelaku usaha di berbagai daerah ya. Dan masuknya sejumlah kopi Indonesia dalam daftar versi Taste Atlas dinilai semakin memperkuat posisi kopi Nusantara di mata dunia, sekaligus juga memperkenalkan kekayaan cita rasa lokal kepada pasar internasional ya. Bangga sekali mendengar ya, karena kopi khas Nusantara ini bisa masuk ke daftar kopi terbaik di dunia. Jadi gak heran kalau misalkan kita lagi jalan-jalan ke luar negeri dan di beberapa kafe itu menyediakan beberapa pilihan biji kopi dari Indonesia ya, karena memang kopi dari Indonesia ini sudah sangat mendunia, populer gitu ya. Jadi pasti bisa kita temui dimanapun ya. Dan mendengar informasi tadi, ini Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Nah pendengar, ini ada satu lagu yang mau Lili putarkan untuk Anda. Ini tadi lagunya spesial di request oleh Ibu Wigati nih dari Wonosobo. Tadi juga sudah menyapa kami, selamat siang dan salam sehat semangat. Semangat juga Ibu Wigati, salam sehat selalu ya. Tadi Ibu Wigati ini request lagu dari Anang dan Krisdayanti, judulnya Cinta. Jadi mari kita putarkan ya lagu dari request dari Ibu Wigati, lagu dari Anang dan Krisdayanti yang berjudul Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi yang mengeklaim seorang ibu rumah tangga menerima bantuan dana DAP Australia sebesar 1 miliar rupiah beredar di media sosial melalui sebuah video yang menyerupai tayangan berita televisi. Video tersebut juga menyebut bantuan disalurkan melalui seorang pendeta dan mengajak masyarakat mendaftar sebagai penerima bantuan. Lalu seperti apa faktanya? Dikutip dari cekfaktakompas.com, hasil penelusuran menunjukkan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Video aslinya merupakan tayangan berita pada April 2023 yang membahas kisah para pemudik saat Lebaran, bukan mengenai penyaluran bantuan dana DAP Australia. Pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi AI menunjukkan bahwa suara dalam video merupakan hasil rekayasa. Selain itu, tautan yang disertakan dalam unggahan hanya mengarahkan pengguna ke Facebook Messenger yang diduga digunakan sebagai bagian dari modus penipuan untuk memperoleh data pribadi atau menghubungi calon korban. Kesimpulannya, klaim bahwa seorang ibu rumah tangga menerima bantuan dana DAP Australia sebesar 1 miliar rupiah adalah hoax. Video tersebut merupakan hasil manipulasi AI dan tidak ada bukti adanya program bantuan seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai video maupun tautan yang beredar di media sosial tanpa verifikasi dari sumber yang resmi. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: harus dilakukan ketika terjadi letusan gunung api di tempat terbuka. Lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan memakai lensa kontak. Pakai masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung. Kenakan pakaian yang melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Setelah terjadi letusan gunung api, hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Jauhi wilayah yang terkena hujan abu. Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik, sebab bisa merusak mesin kendaraan seperti rem, persneling, hingga pengapian. Bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik karena beratnya bisa merobohkan dan merusak atap bangunan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Keiko Lee yang berjudul That's Enough For Me. Ya, mendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Denpasar siang ini. Dan pastinya Lili masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore. Dan mendengar satu informasi ini untuk Anda pecinta lari ya, atau yang suka mengikuti event-event lari. Ini ada satu informasi yang tidak boleh Anda lewatkan ya, karena nanti akan diselenggarakan Fun Run di tahun 2026 ini yang akan diselenggarakan di Bali United Training Center, yang mana ini diselenggarakan oleh jaringan minimarket waralaba terbesar di Indonesia, yaitu Indomaret. Dan pendengar, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian event lari nasional Indomaret yang diselenggarakan di 10 kota besar di Indonesia sepanjang bulan Juni hingga September 2026. Dan nantinya Bali akan menjadi kota ketujuh dari perhelatan ini pada 9 Agustus 2026 mendatang, yang diselenggarakan di Bali United Training Center Pantai Purnama Gianyar, setelah sebelumnya ini telah diselenggarakan di kota Bandar Lampung, Malang, Makassar, Palembang, Manado, dan juga Medan. Pendengar, Indomaret Fun Run 2026 ini mengusung tema Catch the Fun Run the City, yang mana kegiatan ini menjadi bentuk komitmen dari Indomaret dalam mendukung gaya hidup sehat dan aktif di tengah meningkatnya tren olahraga lari di masyarakat. Indomaret Fun Run 2026 ini nantinya akan dikemas secara profesional dengan konsep fun dan terbuka untuk seluruh kalangan masyarakat ya. Dan event ini juga dihadirkan bukan hanya untuk sehat, tetapi juga pastinya menyenangkan dan mampu menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat. Karena diharapkan ini bisa menghadirkan pengalaman berlari yang nyaman dan juga aman. Dan nanti juga panitia ini akan menyiapkan berbagai hadiah menarik untuk para peserta. Dan hadiahnya ini sangat menarik ya pendengar, karena nanti akan disediakan 2 unit sepeda motor, 3 unit smartwatch, dan juga puluhan voucher belanja gratis. Dan suasana acara ini juga nanti akan semakin meriah dengan penampilan hiburan dari Koplosan featuring Belzy dan juga Bagus Wirata yang akan siap menghibur peserta dan masyarakat. Dan nantinya para peserta Indomaret Fun Run 2026 ini juga akan mendapatkan race pack berupa goodie bag, medali finisher, dan juga jersey serta nomor peserta. Dan mendengar, pendaftaran ini telah dibuka ya bagi masyarakat yang ingin mendaftar. Ini pendaftarannya telah dibuka di seluruh gerai Indomaret dan harga tiket regulernya sebesar Rp125.000. Namun khusus member Indomaret Poinku ini cukup membayar Rp100.000 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pendengar, jangan khawatir karena Indomaret juga menerapkan prinsip equal start dengan menyediakan sistem pembelian tiket secara offline untuk memudahkan masyarakat memperoleh akses pendaftaran tanpa terkendala jaringan internet maupun lonjakan traffic digital ya. Dan kegiatan ini dijalankan juga oleh event organizer dari United Creative, anak perusahaan dari Bali United yang telah sukses menyelenggarakan berbagai kegiatan di dalam maupun di luar dari Bali United Training Center Gianyar. Dan nantinya untuk rute yang dihadapi para peserta ini nantinya akan melewati jembatan bawah yang berada di Bali United Training Center menuju Jalan Raya Ida Bagus Mantra dan berbelok ke kiri memasuki daerah Sabah. Dan nanti kemudian para peserta akan berlanjut berlari menuju jembatan pindah hingga melewati Pasar Sukawati Baru hingga kembali menuju garis finish di Bali United Training Center. Dan mendengar, dengan total rute singkat ya 6 km aja nih, diharapkan para peserta dapat menikmati momen berlari yang berkesan bersama Indomaret untuk edisi ketiga di Bali setelah sebelumnya sudah pernah dilaksanakan di kawasan Pantai Kuta dan Legian.
Dan nantinya di acara Indomaret Fun Run ini juga nanti akan dimanjakan oleh pemandangan laut, kemudian hamparan sawah dan indahnya pedesaan di pagi hari ya. Dan secara fasilitas juga akan disediakan dua water station dan juga pos medical untuk menjaga para peserta saat berlari sehingga kebutuhan hidrasi dan medis juga terjaga dengan baik ya pendengar. Kira-kira siapa nih dari Anda pendengar yang pecinta lari yang sudah tidak sabar ingin mengikuti event ini, atau mungkin ada dari Anda yang belum pernah ikut tapi sekarang jadi mulai tertarik ya, karena ada door prize dan ada juga penampilan dari bintang tamu dan masih banyak lagi ya yang bisa Anda dapatkan jika Anda ingin mengikuti Indomaret Fun Run 2026 ini ya. Jadi sekarang yang mau bisa langsung datang nih ke Indomaret untuk mendaftar, karena acara ini akan diselenggarakan pada 9 Agustus 2026 mendatang di Bali United Training Center Gianyar ya. Nah, mendengar jika Anda ingin menyimak lebih lanjut informasi ini, bisa Anda simak melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Nah, mendengar informasi tadi tentang Fun Run ya sudah Lili sampaikan untuk Anda, dan sekarang mau Lili putarkan dulu satu lagu. Ini lagu dari Anne Marie yang berjudul To Be Young.

0: Lihat nih komen netizen. Buset dah, untung gak meledak itu mic.
1: Ini, waktu rekaman take berapa kali tuh mbak?
0: Ini ada yang lebih seru lagi komennya. Mana? Teriaknya kayak aku lagi jerit naik wahana ekstrim.
1: Ikutan komen yuk.
0: Yuk.
2: Iya ampun, jahat-jahat banget sih komennya. Kamu gak usah ikut-ikutan deh.
1: Ya udah deh. Komentarin orang emang gampang. Kalau kamu dikomentarin, bisa terima gak?
3: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
4: Apa tentang Lutung?
3: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Upacara bakar batu merupakan upacara ritual memasak bersama atau disebut traditional masal cooking yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahmi, menyambut kebahagiaan, atau mengumpulkan prajurit untuk berperang. Tradisi ini dimulai dengan membakar bongkahan batu, kemudian diletakkan ke dalam lubang tanah dan ditutupi daun pisang, baru makanan yang akan dimasak ditumpuk di atasnya. Bakar batu yang merupakan tradisi khas Papua ini memiliki beragam nama penyebutan karena Papua memiliki beragam suku.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih di Denpasar siang ini bersama saya Lili Lintang sampai nanti pukul 3 sore pendengar ya. Nah, pendengar masih di Euforia Piala Dunia 2026 ya. Saat ini sudah sampai di babak perempat final, semakin sengit dan semakin dinantikan juga oleh seluruh masyarakat ya. Dan jangan lupa nanti juga akan ada pertandingan antara Prancis melawan Maroko ya besok di jam 2 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 3 dini hari di waktu Indonesia Tengah ya. Dan nanti juga akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Denpasar dalam program Debar atau Dengar Bareng bersama Pro 3 Jakarta ya. Yang ini gak boleh dilewatkan pendengar ya, karena ini sudah sangat dinantikan oleh para pecinta bola dan juga fans dari masing-masing tim ya, antara Perancis dan juga Maroko. Jangan lupa pendengar dicatat baik-baik ya. Jangan lupa untuk begadang nih nanti jam 3 dini hari ya, tanggal 10 Juli bisa Anda dengarkan langsung melalui Pro 1 RRI Denpasar ya. Dan pendengar, kalau sudah masuk ke babak perempat final, ini berarti sudah semakin dekat dengan final ya. Dan ini berarti Piala Dunia 2026 juga akan segera berakhir di tanggal 19 Juli 2026.

Di tanggal 19 Juli 2026, pendengar, gak mungkin Piala Dunia berakhir gitu aja. Tapi nanti akan diselenggarakan halftime show final Piala Dunia 2026. FIFA bersama Global Citizen ini mengumumkan bahwa akan ada beberapa penyanyi internasional ya, seperti Justin Bieber, yang mana ini nanti akan menjadi salah satu penampil utama pada halftime show final Piala Dunia 2026. Dan nanti juga akan tampil bersama Madonna, Shakira, dan juga BTS dalam pertunjukan paruh waktu pertama sepanjang sejarah final Piala Dunia FIFA. Yang mana nanti halftime show final Piala Dunia 2026, pendengar, ini nanti akan diselenggarakan di New York New Jersey Stadium pada tanggal 19 Juli 2026 ya. Dan selain itu juga ada Burna Boy, kemudian ada Gustavo Dudamel, ada juga PS22 Chorus bersama Coldplay juga dijadwalkan akan tampil dalam pertunjukan, yang mana ini akan mengusung pesan persatuan dan perluasan akses pendidikan bagi anak-anak di seluruh dunia. Presiden FIFA sendiri yaitu Gianni Infantino ini mengatakan bahwa pertunjukan tersebut ini tidak hanya menghadirkan hiburan kelas dunia, tetapi juga mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan penggalangan dana sebesar $100 juta untuk memperluas akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak. Dari Justin Bieber sendiri ini juga katanya mengaku bangga menjadi bagian dari sejarah baru Piala Dunia FIFA, karena Piala Dunia ini menyatukan dunia ya dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh ajang lain. Dan pendengar, hingga saat ini lebih dari $50 juta telah berhasil dihimpun, termasuk melalui donasi dari setiap tiket pertandingan Piala Dunia 2026 yang terjual. Ini untuk mendukung berbagai proyek sosial di berbagai negara. Ini pastinya sangat dinantikan, pendengar ya, tidak hanya persaingan sengit nanti ya pada babak final yang akan dinantikan oleh seluruh warga dunia, tapi nanti juga akan ada the world biggest stage and even bigger purpose, ini halftime final show yang akan diselenggarakan di 19 Juli 2026 dengan menghadirkan penyanyi-penyanyi internasional dunia ya, mulai dari Justin Bieber, Madonna, Shakira hingga BTS. Jadi pastikan Anda jangan sampai kelewatan, pendengar ya, untuk menantikan event Piala Dunia 2026 yang akan berakhir di 19 Juli 2026 nanti. Dan bagi Anda pendengar yang ingin menyimak informasi lebih lanjut tentang Piala Dunia 2026, mulai dari jadwal pertandingan hingga hasil pertandingan, Anda bisa simak melalui laman resmi kami di www.rri.co.id, karena akan selalu update di setiap pertandingan ya, jadi nggak akan kelewatan lagi. Dan jangan lupa juga pendengar, nanti akan ada pertandingan antara tim Prancis melawan tim Maroko ya. Jadi siapkan diri Anda, siapkan cemilan Anda untuk dengar bareng ya Pesta Bola Dunia 2026 nanti pada pukul 3 dini hari atau pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Nina yang berjudul Love Will Lead You Back. Ini lagunya agak galau ya di siang hari menjelang sore ini. Tapi pendengar, sayang sekali karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 3 sore. Ini berarti perjumpaan kita harus berakhir sampai di sini, pendengar ya. Tapi jangan khawatir karena setelah ini akan ada rekan saya Hari Sukma yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 3 sore ya, pendengar. Pastinya kami masih akan hadirkan untuk Anda beragam informasi penting dan juga up to date ya, untuk Anda simak bersama. Dan nanti juga akan kami bagikan untuk Anda musik-musik pilihan untuk menemani sore hari Anda menjelang malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan saya Lili Linta ucapkan pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai kami dari tadi ya, pukul 10 Wita, 10 siang tadi juga sudah banyak sekali yang menyapa melalui chat WhatsApp pendengar setia kami ya. Dan tadi juga di grup Ketawa Ketiwi ini ya, Pro 1 Denpasar juga sudah ramai sekali. Terima kasih banyak ya. Dan setelah ini saksikan dan simak kami terus di Denpasar sore ini. Dan ini ada satu lagu pendengar untuk menutup sesi kita di siang hari ini, di lagu dari Balawan yang berjudul Bunga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan Pasar

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan, Sukma akan temani untuk Anda yang nanti baru pulang kerja. Dan juga tentunya Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini pendengar kami akan putarkan lagu dari Tulus, Labirin untuk Anda.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Ya pendengar, satu buah informasi dari kanal rri.co.id yang dimana di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, saat ini pelestarian budaya tidak hanya lagi dilakukan melalui buku, pertunjukan seni atau ruang kelas. Dan juga pendengar, saat ini budaya Bali mulai menemukan cara baru untuk menjangkau generasi muda, salah satunya melalui pengembangan game yang mengangkat unsur-unsur lokal termasuk penggunaan aksara Bali sebagai bagian dari pengalaman aman bermain. Yang dimana pendengar, dalam acara Rahine Ayu pada Jumat 3 Juli 2026, pemilik trilogi animasi I Putu Yoga Darmendra mengatakan industri kreatif memiliki peran besar dalam menjaga warisan budaya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Beliau mengatakan kalau generasi muda sudah akrab dengan game, kenapa tidak budaya yang masuk ke dalam game? Dengan begitu mereka belajar tanpa merasa sedang belajar. Begitu ujar dari Bapak Putu Yoga Darmendra. Dan juga menurut Yoga Darmendra, game tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga menjadi sarana edukasi yang efektif. Seperti aksara Bali, cerita rakyat, hingga nilai-nilai kearifan lokal juga dapat dikemas secara menarik melalui karakter, alur cerita, maupun tantangan dalam permainan. Gimana nih pendengar, pendapat Anda jika aksara Bali masuk ke dalam game? Pastinya tentu ini juga merupakan cara baru ya untuk mengenalkan budaya kepada generasi muda. Dan juga cara ini dinilai bisa lebih dekat dengan kebiasaan generasi muda yang memang tumbuh di era digital. Iya, dan juga pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda bisa sekali untuk akses juga secara lebih lengkap pendengar untuk artikel kami di laman rri.co.id. Dan juga tentunya kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang diam membisu karena tidak tahu.
1: Ikan mujair, ikan mujair.
0: Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar 6 rupiah per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.
1: Sekali.
2: Musuh Indonesia resmi.
3: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
2: 33 atlet.
3: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
4: Aku tak sempurna.
5: Jangan suka membedakan anak. Semua anak itu istimewa.

105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Ya pendengar, saat ini kita juga sudah mulai memasuki jam-jam kritis ya. Kayaknya perlu tambahan cemilan atau kopi atau matcha juga. Iya pendengar, ngomong-ngomong tentang cemilan nih, ternyata Indonesia punya dua kudapan yang berhasil mencuri perhatian dunia, yaitu adalah batagor dan juga pisang goreng. Keduanya pendengar masuk dalam daftar cemilan terbaik versi Taste Atlas, yang dimana platform yang dikenal sebagai platform yang sering mengulas makanan tradisional dari berbagai negara. Dalam daftar top 100 snacks in the world yang diperbarui Taste Atlas pada 15 Juni 2026, pisang goreng menempati peringkat ke-17 dunia. Sementara itu untuk batagor yang berasal dari Bandung berada di peringkat 8 dengan rating 4,4 dari 5. Yang dimana juga tentunya Taste Atlas menjelaskan bahwa daftar tersebut tidak dimaksudkan sebagai penentu mutlak cemilan terbaik di dunia. Ya, tapi tentunya pendengar, pemeringkatan ini disusun untuk memperkenalkan kuliner tradisional berkualitas, lalu juga meningkatkan apresiasi terhadap makanan khas daerah, serta mengajak juga masyarakat untuk menjelajahi ragam cita rasa dari berbagai negara. Jadi gimana nih pendengar, apakah Anda juga sudah punya pilihan mau nyemil apa sore hari ini? Apakah batagor atau pisang goreng? Atau Anda juga sudah punya planning dari kemarin-kemarinnya gitu ya, ketika sore hari mau nyemilin apa? Ya pendengar, tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan juga informasi tadi juga saya lansir dari laman rri.co.id, yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk akses pendengar, karena terdapat banyak sekali info-info menarik seputar olahraga, gaya hidup, ekonomi dan juga kesehatan tentunya, yang bisa Anda simak juga melalui laman rri.co.id.

0: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Tahukah Anda? Di sekeliling Pantai Merah di kota Panjin, Provinsi Liaoning, China, banyak tumbuh sejenis rumput laut yang disebut sueda salsa. Rumput laut ini mengandung zat alkalin yang sangat tinggi. Zat ini, pendengar, membuat rumput laut berwarna merah. Air di sekitarnya pun menjadi kemerahan. Di luar musim gugur, rumput laut ini berwarna hijau. Namun saat musim gugur, sekitar bulan September, rumput laut ini berubah warna menjadi merah. Itulah yang membuat pantai ini kemudian dikenal dengan Pantai Merah.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Loh. Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana?

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Siti Nurhaliza featuring Cakrakan, Seluruh Cinta, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar sore hari ini. Dan juga satu buah informasi dari dunia olahraga yang lagi hype juga, yaitu adalah sepak bola, yang dimana pendengar dalam Piala Dunia saat ini, Timnas Norwegia mendadak pindah hotel jelang melawan Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026, yang dimana mereka memutuskan pindah dari The Damar karena mengalami berbagai gangguan saat sedang beristirahat. Dan juga para pemain Norwegia ini merasa terganggu dengan aktivitas jalanan yang ramai, belum lagi ditambah adanya proyek pembangunan di sebelah gedung penginapan. Meskipun demikian pendengar, FIFA juga telah menyetujui alasan tim Norwegia untuk pindah lokasi penginapan demi menjaga kenyamanan pemain. Dan juga pelatih dari Norwegia juga membela keputusan timnya untuk meninggalkan Hotel The Damar. Dan pendengar, diketahui bahwa timnas Norwegia akan bertemu timnas Inggris pada hari Minggu dini hari 12 Juli 2026, yang dimana Norwegia juga merupakan salah satu negara yang berhasil mengamankan tiket perempat final. Siapa nih yang udah gak sabar untuk menanti laga dari timnas Norwegia versus tim Inggris, yang dimana juga nanti pastinya kita akan tayangkan ya pendengar dalam acara Debar atau Dengar Bareng. Dan juga selain ini pendengar, kita akan simak bersama-sama Beranda Astacita Nasional Berjaringan bersama dengan RRI Kupang, RRI Batam, RRI Toli-Toli, dan juga RRI Ranai. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro
1: 1 dan Pasar sore ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
2: Kilau Pancasila.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
8: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50 x 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk-duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
7: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini ya, memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
8: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
7: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
8: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
7: Yang berikutnya, Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
8: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
7: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
8: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
7: Penataan ruang terbuka hijau ini, Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
8: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
7: Oke, Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini, Pak Kadis?
8: Iya, jadi seharusnya demikian, Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu, mungkin ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
9: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
8: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
9: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
8: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
9: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
1: Beranda Asca Cita.
5: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

ton per bulan. Tidak heran, UBS RT 1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah, hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT 1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui

0: Amelia Baru Sembiring. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1 0,2, jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara, jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan, jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000. Itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya, kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT 1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah, yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS

0: jangan pernah buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Astacita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asa Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dibangun pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi.

0: Dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma dispekking. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya. Yang sementara kita lakukan ini, jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
0: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Nah, kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ya, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air, ya, melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya, iya, yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
0: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
0: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Sperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga, begitu, Pak?
0: Terkait dengan persampahan ini, ya. Nah, kalau kita di Sperkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH, ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama?

0: silakan.
1: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati, terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar, Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa kan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Mm-mm. Seperti itu, Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan, Bu, kalau hari libur, ya kan, Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi, tempat orang berolahraga, kan, Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya, Bu, ya, yeah, sampah berserakan, apalagi kalau air kering, itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
6: Ya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Mm-mm. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada. Mm-mm. Untuk yang
5: mengawasi,
6: ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan, yang berjualan, ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
5: Iya.
6: Sisi lautnya itu kemungkinan, ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri, ya, dari laut dibawa oleh arus air. Mm-mm. Bisa juga dari daratan. Mm-mm. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai, ya, ramai. Mm-mm. Setiap hari Minggu itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak, ya, dampak. Mm-mm. Ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan, yeah, setiap hari, atau memang, yeah, seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada. Mm-mm. Yang belum sadar. Mm-mm. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan, ya, dia main letak aja.
5: Iya, membuang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada, karena dia beranggapan bahwa itu juga ada petugasnya nih. Mm-mm. Pantai Piwang ini udah ada tugasnya orang DLH gitu. Jadi, sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja,
6: gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham, ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga. Betul. Kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut. Betul, kan, Bu? Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat, ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang, ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu, ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten.
5: Iya.
6: Jadi ini yang harus kita upayakan, ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
5: Iya.
6: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
6: Iya.
5: Untuk apa ada petugasnya, iya, gitu kan?
6: Betul.
5: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah? Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
6: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak, ya, Si Piwang.
5: Oh,
7: jadi ya si Piwang itu dari dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan. Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: iya, khusus gitu.
7: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu
5: ya, misalnya selain, ke sekolah di tempat masuk ke desa-desa itu di mana saja Bu?
7: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
5: Orangnya sadar apa enggak?
7: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang. Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
7: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya, momen khusus gitu.
7: Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia. Itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma wanita ya. Itu kita kumpulkan sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
5: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
7: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang. Karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita sudah ikuti bersama-sama Beranda Asta Cita Berjaringan Relay dari Pro 1 Jakarta bersama dengan RRI Kupang, RRI Batam, RRI Toli-Toli, dan juga RRI Ranai. Dan juga pendengar, setelah ini kami akan ajak Anda untuk menyimak Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan dipandu oleh RRI Mataram yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi-informasi terupdate untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 dan selamat mengikuti Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
3: Ini BSN ini luar biasa pentingnya, karena kalau sudah SNI ini nanti produk ini bisa masuk di mana saja, di retail-retail termasuk ke luar negeri.
4: Ada nelayan, ada pembudidaya ikan, ada petambak garam, terus ada juga masyarakat yang bergerak di bidang wisata bahari.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pengelolaan sektor kelautan melalui penerapan ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Saya Beni Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita menuju ke informasi pertama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Salah satunya melalui kehadiran Kantor Layanan Teknis Badan Standarisasi Nasional yang diharapkan mempermudah pelaku UMKM memperoleh sertifikasi dan pendampingan standar produk. Muhammad Alwi melaporkan untuk Anda.
3: Ini BSN ini luar biasa pentingnya, karena kalau sudah SNI ini nanti produk ini bisa masuk di mana saja.
5: Provinsi Nusa Tenggara Barat kini memiliki Kantor Layanan Teknis Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Badan Standarisasi Nasional. Kehadiran layanan ini diharapkan mempercepat proses standarisasi produk UMKM sehingga memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Kepala BSN RI Doni Purnomo Januardi Eviandono saat di Mataram mengatakan, NTB memiliki banyak komoditas unggulan seperti kerajinan, mutiara, dan produk berbasis sumber daya alam yang berpotensi menembus pasar ekspor apabila telah memenuhi SNI.
6: Saya yakini di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dengan banyaknya komoditi yang dihasilkan, terutama kerajinan, hasil alam, mutiara, dan lain-lain, ini juga akan memberikan kontribusi yang luar biasa kepada perekonomian nasional.
5: Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan, kehadiran kantor layanan teknis BSN menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem industri yang utuh. Ia menilai, layanan BSN akan membuka peluang lebih besar bagi produk UMKM NTB untuk masuk ke jaringan retail modern maupun pasar luar negeri karena telah memenuhi standar mutu yang diakui secara nasional.
7: Ekosistem ini harus menyumbang ke dalam upaya kita untuk meningkatkan industri kita dan perdagangan kita. Akan repot sekali kalau kita berupaya untuk mengembangkan industri tanpa ekosistem, karena tidak ada satupun industri yang bisa bekerja satu sektor, karena setiap industri ini di dalamnya ada banyak elemen yang menyumbang sehingga terbentuk ekosistem industri yang baik.
5: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata mengatakan, layanan KLT BSN akan terintegrasi dengan pembinaan UMKM, mulai dari pelatihan, pendampingan, pengemasan hingga sertifikasi produk. Dengan demikian, UMKM NTB diharapkan semakin mudah naik kelas, memiliki daya saing tinggi, dan mampu memperluas pasar hingga tingkat internasional.
3: Ini BSN ini luar biasa pentingnya, karena kalau sudah SNI ini nanti produk ini bisa masuk di mana saja, di retail-retail, termasuk ke luar negeri. Kemudian ada aturan baru di BSN ini, nanti Pemprov boleh memberikan rekomendasi sertifikasi SNI-nya. Nah, itu saya mau urus minggu depan ke BSN.
5: Dengan hadirnya Kantor Layanan Teknis BSN, pemerintah Provinsi NTB optimis semakin banyak produk UMKM lokal yang memenuhi standar nasional, berdaya saing, dan mampu menembus pasar global.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Pemda Sumbawa terus memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Namun bantuan yang diberikan berupa hibah barang, bukan uang. Randy Pratama melaporkan.
8: So far saya lihat cukup efektif, terutama yang perbengkelan ya.
9: Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan bantuan hibah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Bantuan disalurkan dalam bentuk barang atau fasilitas penunjang usaha sesuai kebutuhan penerima. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara mengatakan bantuan yang diberikan antara lain mesin kopi, peralatan bengkel, hingga mesin pengolahan tembakau. Tahun ini, nilai hibah barang yang dialokasikan pemerintah daerah mendekati 1 miliar rupiah, meski belum maksimal akibat keterbatasan keuangan daerah. Adi menjelaskan, hibah tidak dapat diberikan dalam bentuk uang, karena terbentur Peraturan Bupati Sumbawa nomor 53 tahun 2022 yang mengatur hibah hanya dapat diberikan kepada kelompok nirlaba, bukan pelaku usaha.
8: So far saya lihat cukup efektif, terutama yang perbengkelan ya. Artinya mereka masih running, masih jalan dimanfaatkan. Kemudian untuk mesin kopi misalnya di ini juga dipakai. Artinya memang ada apa sebagian besar yang kami hibahkan ke teman-teman itu. Untuk yang 2025 kemarin tentu akan kita evaluasi di 2026 ini, karena kita akan tetap akan tracing itu.
9: Sebagai alternatif, pemerintah daerah memfasilitasi pelaku UMKM mengakses kredit usaha rakyat atau KUR melalui perbankan. Namun menurut Adi, akses pembiayaan masih terkendala penilaian riwayat kredit sehingga sebagian pelaku usaha kesulitan memperoleh pinjaman. Pemkab Sumbawa juga terus mengevaluasi pemanfaatan hibah barang agar benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penentuan penerima bantuan berikutnya, sehingga bantuan tepat sasaran dan mampu mendorong lahirnya UMKM yang mandiri.
2: Pengusaha UMKM menghadapi beragam tantangan agar dapat bersaing dengan usaha-usaha yang telah mapan. Warga NTB berharap pemerintah dapat memperluas akses pelatihan dan juga permodalan bagi UMKM hingga ke pelosok-pelosok daerah. Berikut tanggapan masyarakat NTB.
10: Dengan Oki dari Gunung Sari, mungkin dari segi teknologi mereka belum banyak manfaatin e-commerce, terus masih banyak persaingan sama produk luar dari produk import. Terus dari segi regulasi mungkin yang nggak menguntungkan mereka gitu, sama dari inovasinya mereka yang brandingnya, kualitas kemasannya gitu.
11: Saya Dian dari Mataram. Kalau untuk UMKM yang kesulitan modal mungkin bisa dibenahi dulu terhadap tol bisnisnya ya. Jadi tentunya yang pihak peminjam sendiri itu membutuhkan trust atau melihat dulu bisnisnya seperti apa, apakah bisa terpercaya atau tidaknya. Jadi untuk UMKM sendiri itu harus membenahi masalah administrasi, untuk masalah pembukuan dan lain sebagainya, bisnis apa yang dibuat itu harus jelas gitu, sehingga membuat kepercayaan dan bisa memvalidasi peminjamannya itu.
12: Saya Johan dari Ampenan. Kalau menurut saya sebagai masyarakat, kita berharap pemerintah bisa lebih serius sih memperhatikan UMKM, terutama dalam hal pelatihan dan permodalan. Karena selama ini menurut saya pelatihannya sering tidak merata, cuma menjangkau wilayah-wilayah yang ada di kota saja sih. Terus sementara UMKM di daerah terpencil atau di pelosok sering diabaikan.
2: Selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro kecil menengah agar memanfaatkan peluang ekonomi dari berbagai event bertaraf internasional yang digelar di kawasan ekonomi khusus Mandalika, seperti MotoGP ataupun ajang internasional lainnya. Lalu, seperti apa langkah yang dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan hal tersebut? Berikut terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktaripa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah Haji Muhammad Nursiah.
13: Pak Wabu, bagaimana strategi kita pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing UMKM agar mampu bersaing mungkin di event internasional seperti MotoGP atau beberapa kegiatan-kegiatan lainnya?
14: Pertama, pelaku UMKM kita kan sudah punya keahlian, punya keterampilan menghasilkan produk. Nah, yang pertama ini memang butuh juga kemampuan pembanding. Jadi di perbandingan lah. Jadi cara perbandingannya harus mengetahui informasi. Eventnya di Makassar katakanlah. Gimana katanya dengan pelaku UMKM? Kemudian kalau di Jakarta atau di Semarang atau di Medan. Itu bisa menjadi referensi. Nah, menjadi pembanding dan menjadi acuan untuk persiapan menghadapi event-event internasional di mana. Kedua, OPD terkait wajib itu. Wajib yang di pertama. Kemudian langsung juga OPD itu ada tetap dalam bahasa hubungan fungsi Pemda adalah wajib pembinaannya. Jadi yang sudah ada produknya sejauh mana OPD pun harus ikut mengevaluasi itu. Evaluasi kemudian, oh ini masih rendah, ini udah maju, itu kan. Nah, yang masih rendah bagaimana? Yang maju bagaimana lebih jos?
13: Kalau menurut Pak Wabub, sebenarnya apa yang menjadi tantangan terbesar yang masih dihadapi oleh UMKM kita di Lombok Tengah ini? Khususnya mungkin harapannya supaya bisa menembus pasar internasional.
14: Ya tadi itu kalau tantangan kita kan, contoh saja pelunggu. MotoGP, kaos atau topi dengan merek sirkuit MotoGP. Ada yang memang asli, mahal, tinggi harganya. Harusnya perindak juga di situ, belim sedagang kaos, kemudian yang dagang topi. Nah, sehingga di situ tantangan kita. Kaos ini. Nah, jadi itu dibutuhkan. Ketiga, tantangan kita adalah event-event lain dong. Kalau hanya event satu, hanya event yang ada, kita kan hanya MotoGP dengan sirkuit jadwal yang event-event yang lain. Ya. Nah, tapi yang ketiga ini kalau yang tantangan, nah ini tetap kaitannya dengan modal.
13: Terakhir Pak Wabub, mungkin pesan kita kepada pelaku UMKM kita di Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok Tengah.
14: UMKM kita semua berharap untuk terus meningkatkan kompetensi kreatif, mencari sumber-sumber bahan ajar, bahan ilmu, pengalaman. Nah, sehingga silahkan untuk mencoba. Jadi terus coba dan coba.
13: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
2: Terima kasih mendengar, dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pengelolaan sektor kelautan melalui penerapan ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Upaya tersebut dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan kelestarian ekosistem.
4: Memastikan bahwa tata ruang laut yang kita miliki itu sudah ada perdanya, jadi perda 2 tahun 2023.
15: Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pengelolaan sektor kelautan melalui pendekatan ekonomi biru sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Konsep tersebut menitik beratkan pada pemanfaatan sumber daya laut yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Inengah Bagus Sugiarta mengatakan pengelolaan sektor kelautan di Bali telah didukung tata ruang yang terintegrasi dengan wilayah daratan. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi landasan dalam mengoptimalkan potensi kelautan secara berkelanjutan.
4: Objek daripada masyarakat pesisir yang kami kelola di sini adalah ada nelayan, ada pembudidaya ikan, ada petambak garam, terus ada juga masyarakat yang bergerak di bidang kaitannya ini adalah berdampingan dengan wisata bahari. Jadi dalam pemanfaatan potensi-potensi kelautan yang ada di Provinsi Bali, kita yang pertama memastikan bahwa tata ruang laut yang kita miliki itu sudah ada perdanya, jadi perda 2 tahun 2023 yang merupakan integrasi dan harmonisasi antara daratan ruang lautnya, perairan pesisirnya.
15: Ia menjelaskan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dilakukan melalui penerapan 5 program ekonomi biru, mulai dari perlindungan kawasan konservasi hingga pengendalian sampah plastik di laut. Program tersebut juga diiring pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal agar sumber daya laut tetap terjaga.
4: Sampah itu jangan sampai masuk ke laut, karena kalau di laut agak sulit kita membersihkannya. Sering ada fenomena-fenomena sampah laut di Kuta misalnya. Nah, itu menjadi sorotan dunia. Kemudian dampak lain dari sampah di laut adalah bisa merusak ekosistem terumbu karang.
15: Selain menjaga kelestarian laut, pemerintah juga mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan sarana penangkapan dan penguatan fasilitas pasca panen. Pengembangan kampung nelayan Merah Putih di Bali diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan sekaligus menjadi percontohan bagi kawasan pesisir lainnya. Reporter RRI Denpasar Oscar Obet melaporkan.
2: Penataan kawasan titik nol Singaraja tidak hanya ditujukan untuk mempercantik wajah kota Singaraja, dan proyek tersebut juga menjadi solusi mengurangi potensi banjir di kawasan pusat kota.
16: Yang pertama sebenarnya itu pengendalian banjir di awal. Jadi di bawah titik nol itu ada saluran besar di sana.
17: Penataan ya, kawasan titik nol Singaraja tidak hanya ditujukan untuk mempercantik wajah kota Singaraja, tetapi juga menjadi solusi mengurangi potensi banjir di kawasan pusat kota. Proyek tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menciptakan ruang publik yang lebih tertata, nyaman, dan berkelanjutan. Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng Putu Adipta Eka Putra mengatakan penataan kawasan titik nol diawali dengan pembenahan sistem drainase. Saluran air berukuran besar dibangun untuk mengalihkan debit air hujan langsung menuju sungai, sehingga beban genangan di kawasan pusat kota dapat dikurangi.
16: Urgensi titik nol itu apa sih? Yang pertama sebenarnya itu pengendalian banjir di awal. Jadi di bawah titik nol itu ada saluran besar di sana yang kita buang nggak lagi ke kota, tapi kita buang ke sungai terdekat. Sungainya di mana? Di Banyumale. Sehingga beban di kota menjadi lebih ringan untuk volume airnya saat hujan besar. Itu sebenarnya di awal. Tetapi dipadukan juga dengan upaya mempercantik wajah kota. Kabel-kabel kita atur biar lebih rapi. Jauh rumahnya sekarang kan, tiang-tiang juga kita rapikan. Tiang Telkom, PLN, PDAM juga kita rapikan semua. Kita buatkan unit khusus di sana.
17: Selain pembenahan drainase, proyek tersebut juga mencakup penataan utilitas bawah tanah dengan merapikan jaringan kabel dan saluran layanan publik agar tidak lagi semrawut. Penataan pedestrian, pemasangan bangku taman, serta penyediaan ruang publik yang lebih nyaman juga menjadi bagian dari konsep pengembangan kawasan. Menurut Adipta, penataan titik nol tetap mempertahankan nilai sejarah dan unsur filosofi kota Singaraja. Konsep arsitektur yang diterapkan memadukan unsur bangunan kolonial dengan nilai budaya lokal Buleleng, sehingga identitas kawasan tetap terjaga.
16: Bahkan semua gambar, semua warna, sampun juga kita konsultasi dengan tokoh-tokoh kita, akademis, sampun yang puri juga sampun banyak masukan terkait dengan masalah warna. Kenapa warnanya hijau dan warnanya ada emas? Itu ada maknanya. Hijau itu lambang kesuburan, kemakmuran, dan emas lambang kejayaan. Asalnya boleh lihat ke depan seperti itu arah.
17: Ia menambahkan penataan kawasan tersebut dilakukan secara bertahap karena menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Selain titik nol, pemerintah juga akan melanjutkan penataan kawasan Pelabuhan Buleleng, Gedung Imaku, Museum Sunda Kecil, hingga kawasan Pabean agar terhubung menjadi satu kawasan kota yang representatif. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Selanjutnya, pendengar, pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%.

0: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan dan Pasar Bali 8 Juli kemarin. CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
1: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, diesel tadi juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun.
0: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
2: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sempat janji juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
0: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
3: Bisa membantu kita minimal nih, dari perspektif LH ya, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak di artikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Nanti di beberapa tempat mungkin yang cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi RDF, galvanizing yang mungkin lebih tinggi dari batu bara.
0: Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogoraya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani.
4: Selanjutnya melanggar, kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 akan digelar berbeda. Pada gelaran multi-event olahraga tersebut akan dimulai dengan kirap api obor yang melintasi 10 kabupaten kota di NTB sebagai siar Porprov dan juga motivasi atlet di setiap daerah. Berikut reporter Syamana melaporkan.
5: Harapan kita bahwa Porprov ini sukses.
6: Rangkaian pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 akan diawali dengan kirap api obor yang akan mengusung konsep berbeda. Api abadi akan diambil dari Gunung Sangiang, Kabupaten Bima, kemudian dibawa menuju Kota Mataram melalui kirap bersepeda sejauh 456 km yang melintasi 10 kabupaten kota di NTB. Kirap dijadwalkan dimulai pada 13 Juli 2026 setelah pelepasan resmi di Kota Bima. Api obor kemudian dibawa melintasi Pulau Sumbawa, menyeberang ke Pulau Lombok dan tiba di Mataram pada 16 Juli 2026 untuk prosesi penyulutan obor pembukaan Porprov NTB ke-12. Koordinator Kirap Api Obor Porprov NTB 2026 Ridwan Shah menjelaskan kirap dirancang sebagai simbol semangat, persatuan dan sportivitas yang menghubungkan seluruh wilayah NTB sekaligus menjadi media sosialisasi pelaksanaan Porprov yang berlangsung pada 16 sampai 25 Juli 2026.
5: Kirap ini kan sekaligus mensosialisasikan bahwa mulai tanggal 16 itu masyarakat itu kita beritahu akan ada Porprov. Ya tentunya menggelorakan juga semangat olahraga yang akan diikuti oleh 10 kabupaten kota mulai tanggal 16 sampai tanggal 25.
6: Salah seorang atlet yang akan tergabung dalam tim Kirab, Ridwan menilai kegiatan tersebut menjadi sarana membangun antusias masyarakat sekaligus memberikan dukungan moral kepada atlet, pelatih, dan ofisial yang akan bertanding. Menurutnya, Kirab juga membawa pesan bahwa keberhasilan dalam olahraga membutuhkan proses, kerja keras, dan ketekunan.
7: Ini menjadi momen mungkin mengenal juga di setiap perjalanan, di setiap proses bahwa untuk meraih sesuatu itu memang butuh proses yang panjang. Sama dengan konsep yang dibawa oleh Kirab Power nih, prosesnya juga panjang pastinya, dengan jarak yang cukup panjang. Jadi untuk meraih sesuatu yang terbaik pasti butuh proses yang panjang.
6: Berdasarkan draft rute resmi, rombongan akan bermalam di Dompu setelah bertolak dari Bima. Perjalanan dilanjutkan menuju Sumbawa Besar dengan menempuh sekitar 190 km sebelum menyeberang ke Pulau Lombok melalui Pelabuhan Kayangan. Selanjutnya, Kirab melintasi Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat. Kemudian pada hari terakhir menuju Lombok Utara melalui Senggigi dan kembali ke Mataram lewat jalur Pusuk untuk menyerahkan api obor di Pendopo Gubernur.
4: Ya benar, mengakhiri lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pengelolaan sektor kelautan melalui penerapan ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Beni Pertama dan kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

105,2 MHz, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Nadif Basalama bergema sampai selamanya sudah mengudara untuk Anda pendengar setia Pro 1. Iya, dan juga pendengar, kita sudah bersama-sama menyimak warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang tadi sudah dipandu oleh RRI Mataram, yang pastinya juga sudah memberikan banyak sekali ya pendengar informasi-informasi terbaru dan juga teraktual untuk Anda. Oh ya, tentunya selamat sore untuk para pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui web streaming kami di www.co.id. Ya, pendengar, saya Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Ya, dan juga pendengar, satu poin informasi dari kabar olahraga. Piala Dunia 2026 yang di mana FIFA kembali menambah deretan penampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium. Yang di mana kali ini pendengar, Justin Bieber dipastikan bergabung dalam panggung musik yang akan digelar pada partai puncak Minggu 19 Juli.

mengkonfirmasi bahwa keseluruhan penampilan musik tersebut akan berlangsung selama 11 menit, yang dimana durasi itu lebih singkat dibandingkan halftime show Super Bowl yang umumnya pendengar berlangsung sekitar 13 sampai 14 menit. Iya, dan juga siapa nih pendengar yang gak sabar mau dengerin beberapa musisi yang pastinya juga populer. Serta untuk halftime show final Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung sebelum babak kedua dimulai pada laga final digelar yang akan dipertandingkan di New York New Jersey Stadium, yang dimana tentunya pendengar pertunjukan ini diproyeksikan menjadi salah satu penampilan musik yang paling banyak disaksikan dalam sejarah siaran televisi global. Dan tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id. Jadi untuk Anda pendengar yang juga merupakan fans dari Justin Bieber atau BTS, Madonna dan juga Shakira, Anda juga bisa melihat ya penampilan artis yang Anda sukai seperti itu dalam halftime di final Piala Dunia 2026. Dan juga tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Selain ini pendengar, lagu dari Justin Bieber, Daisies, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang

0: lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan

teu prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Merendahkan suara di saat berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, kasihanilah diri kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada yang tuli dan tidak pula gaib. Sesungguhnya kamu berdoa memohon kepada yang maha mendengar lagi maha dekat, dan dia selalu menyertai kamu." Hadis riwayat Al-Bukhari.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar, Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro1 RRI Denpasar yang sudah mendengarkan tentunya melalui FM 105,2 MHz untuk Anda yang di wilayah Denpasar, atau untuk para pendengar juga terima kasih yang sudah mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Saya akan temani Anda yang hari ini sudah OTW pulang ya, karena sudah seharian bekerja, atau Sukma pastinya juga akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini pendengar, lagu dari Juicy Luicy, Elu-elukan. Ya, Elu-elukan. Wah, luar biasa sekali ya, dimana tentunya akan sangat cocok ya dengan vibes pada malam hari ini. Dan tentunya pendengar, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2 Pro 1 RRI Denpasar.

0: layer atau lapisan pada kue lapis legit, menggambarkan rejeki yang berlapis-lapis dan tidak ada habisnya. Panganan tradisional ini juga menggambarkan perjuangan seseorang dalam mewujudkan impiannya, yaitu meski sulit dan butuh proses panjang sebagaimana pembuatan kue ini, pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang memuaskan.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2 atau melalui kanal aplikasi RRI Digital. Malam-malam gini pendengar, pastinya perut udah mulai lapar, apalagi setelah seharian bekerja dan juga beraktivitas ya. Dan kalau ngomongin menu makan malam yang simple tapi selalu sukses bikin nagih pendengar, kayaknya sate lilit ayam khas Bali masuk daftar teratas ya. Karena melansir dari artikel kuliner rri.co.id, kelezatan sate lilit itu terletak pada perpaduan daging cincang segar dengan base gede atau bumbu genep dan juga pastinya ada kelapa parut. Selain rasanya yang gurih dan juga kaya rempah, proses pembuatannya yang dililitkan pada batang serai juga memberikan aroma harum alami yang pastinya menggugah selera saat dibakar. Pas banget nih pendengar, jadi menu makan malam Anda bersama keluarga tercinta Anda setelah pulang kerja hari ini. Gimana nih pendengar, apakah Anda juga setuju kalau sate lilit ayam juga masuk ke dalam daftar teratas gitu ya untuk kuliner makan malam yang simple tapi selalu sukses bikin nagih? Atau Anda juga punya pendapat lain yang dimana Anda juga bisa sharing-sharing ya bersama kami di 105,2 Pro 1 RRI Denpasar yang tentunya masih akan terus menghadirkan banyak informasi untuk Anda dan juga lagu-lagu pilihan. Selain ini, lagu dari Maroon 5 Sugar akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Pro 1 105,2 MHz, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia baru, pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital, yang dimana pendengar tadi kita juga sudah berbincang-bincang gitu ya mengenai makanan. Karena ini juga sudah masuk jam kritis, jam pulang kerja, pasti udah lapar banget gitu ya, karena setelah seharian bekerja, beraktivitas, dan ini juga merupakan waktu yang tepat untuk bisa mengisi kembali energi, mengisi kembali tentunya perut Anda dengan makanan seperti itu. Tapi tahukah Anda pendengar, ada beberapa fakta unik gitu ya, yang dimana pernah gak sih Anda terpikir kenapa semangkuk soto hangat, sup atau bakso rasanya itu berkali-kali lebih lipat enaknya kalau disantap pada saat malam hari? Iya pendengar, pastinya kita juga berpikir gitu ya, akhir-akhir ini kalau udah malam-malam pasti yang dicari yang berkuah-kuah gitu. Dan juga pendengar, mengutip ulasan menarik dari rri.co.id, secara psikologis dan biologis, saat suhu udara mulai turun di malam hari, tubuh kita memang secara alami mencari asupan yang bisa menaikkan suhu internal tubuh, yang dimana tentunya makanan berkuah panas bisa memberikan efek instan yang menenangkan atau comfort food, dan memicu pelepasan hormon endorfin yang tentunya membuat tubuh kita juga bisa merasa rileks setelah seharian lelah beraktivitas. Jadi gak heran ya pendengarnya kalau malam-malam gini warung bakso atau soto selalu ramai gitu ya, karena banyak juga dari masyarakat yang menjadikan makanan berkuah pilihan untuk makan malam. Dan kalau pendengar sendiri malam hari ini makan apa nih? Apakah Anda tim harus yang berkuah-kuah seperti soto atau bakso? Atau Anda pingin makanan yang simpel ya, seperti sate lilit ayam khas Bali? Apapun pilihan makanan Anda pendengar, Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di 105,2, karena kami akan hadirkan banyak informasi untuk Anda dan juga lagu-lagu pilihan.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di media sosial beredar narasi yang mengaitkan fenomena apelion dengan suhu dingin di sebagian wilayah Indonesia pada awal bulan Juli 2026. Adapun apelion merupakan fenomena ketika matahari berada di titik terjauh dari bumi. Ini diklaim membuat suhu bumi menjadi lebih dingin. Mari kita cek faktanya. Pendengar, pakar astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN Thomas Jamaluddin menjelaskan bahwa apelion adalah fenomena tahunan yang terjadi setiap awal Juli. Tidak ada dampak signifikan pada bumi terkait dengan fenomena apelion. Penyebab suhu dingin di sebagian wilayah Indonesia pada awal Juli 2026 juga telah dijelaskan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Menurut BMKG, fenomena suhu udara dingin merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada bulan-bulan puncak musim kemarau seperti bulan Juli. Kesimpulannya, pendengar, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, narasi yang mengklaim apelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026 adalah hoax. Pakar astronomi BRIN Thomas Jamaluddin menjelaskan, udara dingin pada bulan Juli bukan karena apelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila
2: 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda, tentunya sampai di pukul 8 malam nanti, dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan. Jadi stay tune terus pendengar, Anda bisa simak tentunya siaran kami melalui FM 105,2 untuk Anda yang berada di wilayah Denpasar dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital, dan juga pastinya Anda bisa simak juga melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Dan juga untuk para pendengar yang baru saja sampai di rumah dan udah bersiap nih untuk membersihkan diri, nah, mengutip dari laman kesehatan rri.co.id, mandi air hangat setelah pulang kerja di malam hari ternyata punya manfaat luar biasa untuk tubuh kita pendengar, yang dimana air hangat bisa membantu melebarkan pembuluh darah, merelaksasikan otot-otot leher dan bahu yang kaku, serta menurunkan tingkat stres setelah seharian bekerja dan juga beraktivitas. Selain tentunya bikin badan Anda juga jadi lebih enteng pendengar, mandi air hangat di malam hari juga terbukti bisa membuat tidur Anda nanti malam jadi jauh lebih nyenyak dan pastinya lebih berkualitas. Jadi untuk Anda pendengar yang malam hari ini masih di jalan tapi udah kepikiran gitu ya, sampai rumah pokoknya harus mandi, nah, kalau bisa sempatkan waktu Anda untuk mandi menggunakan air hangat, karena tentunya mandi dengan air hangat banyak sekali manfaatnya seperti yang Sukma tadi juga sudah sampaikan. Dan tentunya ini saya lansir dari laman rri.co.id ya, yang tentunya pada pendengar juga bisa sekali untuk mengaksesnya, karena di sini banyak sekali pendengar ada artikel-artikel seputar kesehatan, hiburan, budaya, ekonomi, olahraga juga Anda bisa akses melalui laman kami di rri.co.id. Dan juga tentunya saya masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Merasa sangat mudah lapar meski sudah makan. Bisa jadi itu disebabkan oleh kurang berkualitasnya tidur tadi malam. Sebab mudah lapar merupakan salah satu tanda tidur kurang berkualitas. Begitu kata Shelby Harris, Direktur Pengobatan Perilaku Tidur di Amerika Serikat. Lalu apa saja tanda-tanda Anda kurang mendapat tidur berkualitas meski durasi tidur sudah cukup? Yang pertama, terus mengantuk. Normal jika Anda merasa mengantuk setelah makan siang, tetapi kualitas tidur yang buruk bisa jadi penyebab mengapa Anda juga mengantuk di pagi hari, sore, serta terus-menerus menguap. Dua, daya ingat menurun. Tidur sangat penting untuk performa otak, terutama di bagian prefrontal cortex, area yang penting untuk perhatian dan memori jangka pendek. Tidur kurang nyenyak bisa menurunkan fungsi otak. Yang ketiga, gampang marah. Ya, jika Anda mengalami tidur yang kurang dalam, akan gampang sekali emosi. Penelitian menunjukkan orang yang kurang tidur memiliki mood yang lebih buruk. Selain itu, tidur dan depresi juga berkaitan erat. 4. Mudah lapar, sulit menahan rasa lapar dan terus mengemil makanan tinggi kalori. Mungkin pemicunya karena kualitas tidur Anda buruk. Tidur tidak nyenyak bukan cuma membuat kita kelelahan, tetapi juga bisa membuat keputusan dengan baik. 5. Malas melakukan aktivitas fisik. Bila kualitas tidur buruk selama beberapa malam, mood akan berantakan dan juga kurang berenergi keesokan harinya. Ini sebabnya mengapa Anda jadi malas melakukan aktivitas fisik seperti olahraga.
4: Rp105,2 MHz, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan juga tadi pendengar Sukma sudah sharing-sharing gitu ya mengenai makanan dan juga aktivitas yang bisa Anda lakukan tentunya setelah pulang dari kerja. Dan juga untuk para pendengar yang malam hari ini sudah selesai mandi, sudah makan juga, jangan lupa ya pendengar ya untuk menggunakan night cream atau krim malam. Nah, ngaku deh siapa nih yang sering skip atau melewatkan penggunaan night cream atau krim malam karena merasa malas. Nah, Sukma lansir dari artikel kesehatan kulit dari rri.co.id, pendengar, yang dimana Anda bisa saja kehilangan momen terbaik untuk meremajakan kulit. Karena saat kita tidur di malam hari, metabolisme dan regenerasi sel kulit kita itu meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan pada siang hari. Dan juga pori-pori kulit juga akan terbuka lebih lebar, sehingga formula nutrisi yang ada pada krim malam atau serum Anda akan jauh lebih terserap dengan sempurna, pendengar. Jadi sekecil apapun sisa energi Anda malam hari ini, yuk sempatkan ya untuk mengoleskan pelembab malam atau serum agar besok pagi Anda bangun dengan wajah yang kenyal dan juga glowing. Jadi jangan sampai terlewatkan gitu ya pendengar ya, walaupun energi Anda sisa 1%, nah sempatkan juga ya untuk mengoleskan pelembab atau serum Anda di malam hari agar besok wajah Anda glowing, kenyal, dan pastinya penampilan Anda pun akan membuat diri Anda semakin percaya diri nanti dalam beraktivitas. Dan juga tentunya informasi ini tentunya saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk akses ya pendengar melalui laman kami di rri.co.id. Jadi tentunya pendengar, kami juga masih akan terus menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Banjir menerjang ratusan rumah warga di Karawang, Jawa Barat.
1: Wah, banyak berita bencana alam belakangan ini ya, Kina. Iya, cuaca ekstrim makin sering terjadi. Banjir di timur, kekeringan di barat, longsor di selatan.
2: Jadi khawatir juga, kita tinggal di daerah rawan banjir nih.
1: Makanya, kita harus selalu siap, Ki. Aku udah nyiapin tas siaga bencana di rumah.
2: Tas siaga bencana? Isinya apa aja tuh?
1: Ada dokumen penting dalam wadah kedap air, P3K, obat-obatan rutin, power bank, senter, makanan tahan lama, air minum, dan uang secukupnya.
2: Wah, detail banget. Aku belum kepikiran sampai situ.
1: Aku juga selalu pantau info cuaca dan peringatan dini dari BMKG lewat aplikasi resmi mereka.
2: Kayaknya penting ya buat tahu jalur evakuasi dan nomor darurat di daerah kita.
1: Sangat penting, Ki. Aku udah simpan nomor telepon penting, pemadam kebakaran, ambulans, SAR, dan posko bencana terdekat. Semua keluargaku juga udah punya.
2: Ada saran lain nggak, Kina, buat antisipasi bencana di rumah?
1: Jangan lupa bersihkan saluran air secara berkala, perhatikan konstruksi rumah, dan sediakan cadangan air bersih. Oh iya, kita juga perlu sepakati titik kumpul keluarga kalau terpaksa berpisah saat bencana.
2: Benar juga. Lebih baik siap sebelum terjadi ya. Makasih infonya, Kina.
1: Sama-sama. Ingat, kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan kita semua.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Siapkan diri, lindungi keluarga, dan bantu komunitas Anda. Mari tingkatkan kesiapsiagaan bencana demi Indonesia yang lebih tangguh.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, malam-malam gini pastinya setelah makan malam, udah juga mandi, semuanya udah berjalan gitu ya. Tapi tiba-tiba perut keroncongan menjelang jam tidur. Tapi takut nih kalau misalnya tiba-tiba berat badan bakalan naik. Dan juga pendengar, melansir dari laman rri.co.id, saya punya nih rekomendasi makanan enak dan sehat yang aman dikonsumsi di malam hari, yaitu adalah kombinasi pisang dan juga sedikit keju, yang dimana tentunya pendengar, pisang mengandung magnesium dan potasium yang berfungsi merelaksasikan otot, sementara keju kaya akan protein kasein yang bisa membuat perut kenyang lebih lama, tentunya tanpa membebani pencernaan Anda pendengar, dan juga tentunya perpaduan antara rasa manis dari pisang dan juga gurihnya keju ini dijamin deh, bikin lidah senang, perut tenang, dan juga tidur pun nanti jadi lebih nyenyak. Jadi ini ya pendengar, informasi yang dimana saya lansir juga dari laman rri.co.id. Jadi kalau Anda tiba-tiba sekarang lapar gitu ya, padahal udah makan nasi sebelumnya, Anda bisa mengkonsumsi pisang dengan sedikit keju ya, jangan banyak keju, karena nanti kalau misalnya kejunya kebanyakan, manfaatnya pun juga jadinya akan beda pendengar. Jadi Anda bisa mengkonsumsi pisang dan juga sedikit keju aja, karena pastinya perpaduan rasa manis dari pisang dan gurihnya keju itu dijamin deh bisa bikin lidah Anda senang, lalu juga perut Anda tenang, dan nantinya tidur Anda pun jadi lebih nyenyak. Dan juga pendengar, setelah ini lagu dari Kahitna, Aku Dirimu dan Dirinya, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah terputar satu lagu dari Judika, Apakah Ini Cinta? Dan juga pendengar, tak terasa sekali sudah semakin merapat ke pukul 8 malam, yang dimana artinya kebersamaan kita akan segera berakhir. Untuk itu, Sukma ucapkan tentunya terima kasih untuk para pendengar yang selalu stay tune melalui 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya Hari Sukma pamit undur diri, sampai bertemu kembali dengan Sukma di udara. Tentunya Sukma akan kembali menyapa Anda di hari Jumat besok dari pukul 10 sampai 3 sore waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, stay tune terus, karena setelah ini akan ada rekan saya Wandi yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
4: Bahlil Lahadalia.
5: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
6: Mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
9: Bupati.
6: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya ya.
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, ASEAN 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardinoman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasa Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
11: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
12: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal, Andri Surya, ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
11: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
13: Jual beli CPO. Selain CPO?
14: Sama Pam Kerno.
13: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
14: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
16: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan, hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan, ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
14: Sesuai yang saya beri tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
16: Ada kontraknya aja, untuk tahun 2018 kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
14: Iya.
16: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
14: Iya.
15: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
16: Baik, ini aja. Itu saudara dia tidak invoice-nya.
17: Oh, pasti lihat.
16: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
17: Waduh, lupa saya.
16: Lupa. Kalau faktur pajak?
17: Lupa juga namanya. Kata siapa yang tanda tangan?
16: Faktur pajak itu siapa?
17: Saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
16: Yang bayar pajak kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
17: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu. Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
17: Siapa?
16: Pak Handoko Limaho.
17: Nggak pernah.
16: Kalau Liu Raymond?
17: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu.
17: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa ya, maaf yang mulia.
16: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumen ya?
17: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
15: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
18: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsul Rijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
19: Pak, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya, baik mau Polri atau Kejaksaan, apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya, dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
18: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipitkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
20: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
18: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
21: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu.
22: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
21: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
22: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
23: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
22: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
4: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran. Republik Islam tersebut, di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
5: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap. Namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Hemuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Semoga selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa ya, dimanapun Anda berada. Baik untuk Anda yang sedang jalan-jalan di PKB atau juga untuk Anda yang mungkin menuju ke tempat kerja ya. Saya Wandi Aziz kembali menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Dan jangan lupa, wah ini saya selalu ingetin ya, untuk nanti pukul 3 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan pertandingan atau debar ya, dengar bareng untuk sepak bola Prancis melawan Maroko. Untuk Anda senin malam kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020-an. Tapi sebelumnya kami akan segera menghadirkan untuk Anda di Denpasar malam ini, yaitu Mimbar Agama Konghucu dengan judul Keimanan Perspektif Konghucu dengan narasumber Wese Adinata dan Sandiwara Radio. Ini produksi dari RRI Sungai Liat dengan judul Rintak Warisan Nenek. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Denpasar,

pendengar Pro 1 RRI Denpasar, berjumpa kembali pada hari ini dengan saya, Wensu Adinata, dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Provinsi Bali. Pada saat ini dan pada kesempatan ini, kita akan berbicara tentang keimanan dalam agama Konghucu. Nah, tentunya seperti agama lainnya, Konghucu itu juga merupakan suatu agama yang dalam definisinya disebutkan sebagai berikut.

yang tercantum dalam kitab Tiongyong atau Chongyong, yaitu bagian dari kitab Susi, kitab yang 4, di mana di sana disebutkan sebagai berikut. Dalam kitab Tiongyong bab utama ayat 1 disebutkan firman Tuhan atau Tian, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Nah, jadi agama itu adalah merupakan suatu bimbingan bagi masyarakat di dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari yang mengikuti watak sejatinya, yang sudah merupakan firman dari Tuhan. Ya, kalau kita seperti pada waktu yang lalu saya sudah dapat sebutkan bahwa watak sejati itu disebut dengan sing. Jadi sing itu merupakan warisan dari sifat-sifat Tuhan kepada manusia, yang antara lain yaitu cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Nah, itu 4 warisan sifat-sifat Tuhan tersebut kita telah dapatkan ketika kita sudah lahir. Mulai saat pembentukan manusia pun sebenarnya sifat-sifat ini sudah diwariskan oleh Tuhan kepada kita. Jadi hal itulah yang merupakan dasar-dasar kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari dalam masyarakat, sehingga apa yang kita laksanakan itu adalah berdasarkan daripada ini. Ya, begitulah sebenarnya yang mesti kita lakukan. Tetapi pada kenyataannya mungkin banyak dari masyarakat, umat beragama pun melakukan hal yang kiranya tidak bisa sepenuhnya seperti yang itu, sehingga kemudian menjadi suatu permasalahan di mana di dalam masyarakat tidaklah dapat dilaksanakan hal-hal yang ideal menurut sifat-sifat Tuhan yang telah diwariskan oleh manusia tersebut. Nah, dalam hal ini, jadi ada merupakan suatu hal yang mesti dilaksanakan oleh umat Konghucu, baik dari mulai dia berpikir, kemudian mengucapkan, kemudian melakukan. Sehingga kita dalam agama Konghucu mengenal istilah Cheng. Cheng itu sepenuh iman kita melaksanakan apa yang kita pikirkan, katakan, kemudian lakukan. Nah, dalam keimanan agama Konghucu kita mengenal namanya Pak Cheng Chen Kui. Jadi maksudnya adalah 8 keimanan secara agama Konghucu, yaitu kalau disampaikan yang pertama ialah Cheng Xing Huang Tian. Jadi maksudnya adalah kita percaya sepenuh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sana diharapkan dengan keiman kita dan kepercayaan kita terhadap Tuhan, maka kita diharapkan jangan mendua hati sehingga menimbulkan kebimbangan dalam diri kita. Jadi ketika kita bisa memantapkan diri kita dan meyakini diri kita bahwa Tuhan adalah ada di sekitar kita, maka diharapkan kita sudah mendapatkan suatu keyakinan bahwa terhadap Tuhan tersebut kita tidak perlu mendua lagi gitu. Jadi sudah punya konsep-konsep tentang ketuhanan. Kemudian kedua yaitu Cheng Chun Jiete, yaitu sepenuh iman menjunjung tinggi kebajikan. Saya sebutkan dulu 8 keimanan tersebut, antara lain setelah yang nomor 2. Kemudian Cheng Li Ming Ming, percaya sepenuh iman untuk menegakkan firman yang gemilang. Kemudian yang keempat, Cheng Zi Kui Shen,
yaitu sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh dalam diri kita. Nah, kemudian yang kelima yaitu Cengyang Xiaoshi itu. Jadi Cengyang Xiaoshi itu maksudnya sepenuh iman kita merawat cita-cita berbakti. Nah, kemudian yang keenam Cengsun Mutu. Jadi Cengsun Mutu itu maksudnya sepenuh iman mengikuti gentah rohani. Jadi gentah rohani itu yang dimaksud di sini yaitu Nabi Agung Gongzi. Jadi sepenuh iman mengikuti apa yang diajarkan. Kemudian yang ketujuh, percaya sepenuh iman dan memuliakan kitab susu dan ucing, kitab suci kita. Jadi di sana disebutkan Ceng Cin Cing Su. Jadi maksudnya itu sepenuh iman kita percaya kepada kitab suci, susu dan ucing. Jadi kitab yang empat dan kitab yang lima, susu dan ucing. Kemudian yang kedelapan yaitu sepenuh iman menempuh jalan suci. Nah, jadi demikian delapan keimanan agama Konghucu. Yang kedelapan itu dengan istilah aslinya yaitu Cheng Xing Ta Tao, sepenuh iman menempuh jalan suci. Itulah delapan keimanan agama Konghucu. Dan mari kita bahas mulai pertama yaitu Cheng Xing Huang Tian. Tadi sudah saya sebutkan sedikit tentang bagaimana kita percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa, kemudian tidak mendua hati. Nah, jadi Tuhan Yang Maha Sempurna sebenarnya memiliki sifat-sifat Yen, ada empat sifat Tuhan itu Yen, Heng, Li, Chen. Jadi empat sifat Tuhan tersebut, yang Yen itu berupa sifat Tuhan sebagai Khalik, pencipta alam semesta, maha pengasih, yang kemudian merupakan prima causa sekaligus causa finalis, mula dan akhir semuanya. Nah, itu sifat-sifat Tuhan yang pertama sebagai pencipta alam semesta, merupakan causa prima dan finalis. Jadi Tuhan yang menciptakan dan kemudian semuanya akhirnya kembali pada Tuhan. Nah, kemudian sifat Tuhan yang kedua yaitu Heng. Heng itu berarti maha besar, maha menjalin atau menembusi, maha indah. Itu sifat Tuhan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Li, yaitu maksudnya adalah maha pemberkah, menjadikan tiap pelaku menuai hasil perbuatannya, maha adil. Itu sifat yang ketiga. Kemudian yang keempat, sifat Tuhan yaitu Chen. Chen itu maksudnya adalah maha kokoh, maha abadi hukumnya. Nah, demikian ditulis dalam kitab suci agama Konghucu, di dalam kitab Ucing yang terdiri dari lima kitab, yaitu kitab Sucing, kitab Icing, kitab Sucing, kitab Sucing, kitab Cuncucing. Itu jadi ada lima kitab yang disebut dengan Ucing. Ucing itu ngongking, seperti yang dulu saya sampaikan di awal siaran saya, ngoking itu lima buku yang mendasari kitab suci sesu, yaitu. Nah, kemudian lebih lanjut kita akan coba menyampaikan apa yang ditulis di dalam kitab I Ching. Satu, lebih lanjut di dalam Juan atau penulisannya ditulis dengan Maha
besar Tuhan yang Maha Esa, yang sempurna, dengan sifat-Nya yang khalik, berlaksa benda, dan wujud bermula. Dan semuanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti tadi saya sebutkan, bahwa semua itu bersumber daripada Tuhan yang Maha Esa. Dan akhirnya kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti awan berlalu, hujan dicurahkan, benda dan makhluk mengalir berubah bentuk, sungguh maha gemilang Dia yang menjadi akhir dan mula daripada semua itu. Jalan suci Tuhan yang maha sempurna menjadikan perubahan dan peleburan masing-masing lurus dengan watak sejati dan firman, melindungi persatuan dalam keharmonisan yang agung. Semua membawakan berkah, semuanya dengan hukum-Nya yang abadi. Demikian kitab suci Cing menyatakan kemahamuliaan dan kemahabesaran Tuhan yang Maha Esa. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, mari kita lanjutkan pembahasan tentang keimanan yang pertama, yaitu Chen Xing Huang Tian. Jadi di sini kita sebagai insan yang dewasa kesadaran batinnya, yang memiliki akal budi sehat, pasti merasakan dan mengakui bahwa di balik kenyataan-kenyataan alam benda yang fana, dengan segenap hukum-Nya ini, pasti ada Khalik yang maha sempurna yang menciptakan semuanya ini. Oleh karena itu, beriman kepada Tian atau Tuhan yang Maha Esa adalah hal utama bagi kehidupan rohani manusia. Nah, dalam penyampaian dari raja-raja suci zaman dahulu, di antaranya itu Raja Suci Yao, dalam amanatnya kepada menteri dan rakyatnya bersabda, "Permuliakanlah Tian, maksudnya Tuhan yang Maha Besar." Yang itu disebutkan dalam kitab Suching, yaitu kitab sejarah dalam agama Konghucu, yang dalam kitab yang 5 tersebut. Jadi di sana sudah disebutkan sebagai demikian, "Permuliakanlah Tian yang Maha Besar." Nah, biarpun demikian, hakikat kenyataan Tuhan yang Maha Esa itu suatu perkara yang tidak mudah dimengerti, tidak mudah, tidak dapat dibatasi dengan kemampuan pengertian manusia yang serba terbatas ini. Nah, di dalam kitab susu, yaitu bagian kitab tengah sempurna, tersurat, sungguh maha besar kebajikan Tuhan yang maha roh. Dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa Dia. Nah, jadi demikian disebutkan, demikianlah menjadikan umat manusia di dunia berpuasa, membersihkan hati, dan mengenakan pakaian lengkap, sujud bersembahyang kepada-Nya. Sungguh maha besar Dia, terasakan di kanan kiri kita. Dalam kitab Sanya tersebut tertulis, adapun kenyataan Tuhan yang maha roh itu tidak boleh diperkirakan, lebih-lebih tidak dapat ditetapkan. Maka sungguhlah jelas sifat-Nya yang halus itu tidak dapat disembunyikan dari iman kita. Demikianlah Dia. Jadi Dia maksudnya Tuhan. Begitulah. Nah, ayat terakhir kitab tengah sempurna berbunyi, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tinggi dan pendukung semuanya itu, tiada suara dan tiada bau. Demikianlah kesempurnaannya. Jadi kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi yang kita bisa adalah cuman merasakannya, ya, dengan kepekaan batin kita, dengan
hati yang tulus, pikiran jernih, maka kita akan bisa merasakan keberadaan Tuhan tersebut. Nah, tetapi sesungguhnya alam semesta dengan segala hukumnya yang tepat dan abadi menunjukkan kuasa dan kebesaran Tuhan yang Maha Esa tersebut. Kemudian di dalam kitab Liji bab 27 ayat 3 ditulis, tanda kemuliaan yang tidak berkesudahan seperti matahari, bulan beredar dari timur ke barat dengan tiada berkesudahan, itulah karena jalan suci Tuhan yang Maha Esa dengan tanpa menunjukkan adanya perbuatan dan semuanya jadi. Nah, itu jadi Tuhan itu sudah mengatur segalanya dalam keharian kita. Nah, Tuhan itu seperti automatically itu perbuatan itu terjadi dan semuanya itu sudah alami seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan jalan suci Tuhan. Kesempurnaan atau hukum alam yang gilang gemilang itulah jalan suci Tuhan. Maka seorang yang berperi cinta kasih, ia tidak berbuat yang berkelebihan. Seorang anak yang berbakti pun tidak berbuat yang berkelebihan. Maka seorang yang berperi cinta kasih itu di dalam mengabdi kepada orang tua, sesama manusia, ia berbuat seperti mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa, dan di dalam mengabdi kepada Tuhan, ia berbuat seperti terhadap orang tuanya. Maka seorang anak berbakti, ia dapat menyempurnakan diri. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, mari kita lanjutkan tentang penyebutan nama Tuhan dalam agama Konghucu. Jadi di dalam kitab-kitab suci Konfusiani, dari kitab suci umat Konghucu, ada beberapa istilah untuk menyebutkan nama Tuhan yang Maha Esa. Dalam kitab I Ching atau kitab perubahan, digunakan istilah Qian. Qian itu maksudnya yang mengandung pengertian bahwa Tuhan itu ialah yang Maha Ada, Maha Sempurna, Khalik Alam Semesta, Maha Positif. Di dalam kitab Tengah Sempurna disebut pula dengan nama Kui Shen, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu Maha Roh yang berkuasa atas segala sifat Yin Yang. Jadi Yin itu sifat-sifat negatif dan Yang adalah sifat-sifat positif yang Maha Suci gitu. Jadi sifat Yin dan Yang tersebut sudah merupakan hukum di dalam dunia ini yang merupakan keseimbangan antara negatif dan positif. Jadi itu pasti ada itu dalam dunia ini. Dimanapun kita berada, itu pasti ada seperti itu. Nah, di dalam kitab Liji digunakan pula istilah Tai It atau Tai I. Jadi yang artinya adalah satu yang maha besar. Ini sejajar dengan istilah yang digunakan pula di dalam kitab I Ching dengan sebutan Tai Chi, yang maha ada, maha puncak, dilambangkan dengan simbol-simbol Tuhan. Tetapi nama yang paling umum yang terdapat di dalam seluruh kitab-kitab suci Konfusiadi ialah sebutan untuk Tuhan yaitu Tian dan Ti. Nah, itu ya, jadi di sini saya sampaikan istilah-istilah aslinya. Jadi yang dimaksud dengan banyak nanti istilah-istilah asli, tapi akan saya berusaha terjemahkan apa artinya itu. Seperti sekarang penyebutan Tuhan dalam kitab Konfusiani itu sering disebut dengan Tian, dengan Ti, itu adalah sebut untuk Tuhan. Nah, kalau kita mungkin bisa mendalami untuk mengenal huruf-huruf Mandarin tersebut, biasanya terdiri dari banyak goresan-goresan yang mempunyai arti tertentu. Seperti dia itu Tuhan itu
kalau kita lihat Twitter itu terdiri dari gabungan dua huruf sebagai akar kata II itu satu strip. Kemudian ada kata besar itu. Besar itu ta artinya besar. Jadi TN itu gabungan antara ta besar dan ada satu itu. Satu itu I satu. Jadi TN itu adalah satu yang maha besar. Jadi itulah yang disebut dengan Tuhan. Nah itu penulisan-penulisan huruf-huruf Mandarin itu seperti itu. Karena dia hurufnya terdiri dari huruf gambar itu. Jadi bagaimana orang menggambarkan Tuhan tersebut, yaitu dengan seperti itu. Ada satu yang besar, itulah kita sebut Tuhan. Nah, jadi kemudian artinya langit atau Qing yang artinya bumi, dan Kun yang artinya menembusi atas bawah, mencipta, menguasai. Jadi Ti mengandung pengertian yang maha besar, Kalik yang menguasai langit dan bumi. Nah, sebutan Ti banyak digunakan di dalam kitab suci yang berasal dari dinasti Shang. Shang itu atau In itu sudah jauh sekali itu waktunya, yaitu 1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Nah itu bayangkan waktu 3000 sekian ratus tahun sudah berlalu itu. Demikianlah disebutkan itu dinas pada zaman dinasti Shang. Sedangkan sebutan Tian atau Tuhan banyak digunakan di dalam kitab suci sebelum dinasti Shang, seperti dinasti Xia, itu lebih awal lagi daripada dinasti Shang, yaitu dinasti Xia. Mulai terjadinya zaman dinasti Xia itu adalah 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Nah, itu lebih dulu daripada dinasti Shang, dinamakan dinasti Xia. Nah, kemudian setelah dinasti Shang, yaitu zaman dinasti Zhou. Dinasti Zhou itu mulainya dari 1122 sampai 2155 sebelum Masehi. Nah, itu kurang lebih ada 900 tahunan tuh. Jadi zaman dinasti itu begitu panjangnya, itu dari dinasti Xia pertama, kemudian dinasti Shang, kemudian dinasti Zhou. Demikian itu. Pada saat itu sudah mulai kita nabi-nabi Buddha itu sudah merasakan adanya Tuhan yang disebut dengan istilah yang ada Shang, Sangti, Tian, kemudian begitu. Nah, jadi itulah sebutan-sebutan daripada Tuhan dalam agama Konghucu. Malah sarjana barat seperti James Slager, DDLD, itu jabatannya yang jabatan keilmuannya itu, yang telah menerjemahkan hampir seluruh kitab suci Konfusiani pada abad yang lalu, menerjemahkan Tian dengan istilah Heaven. Jadi orang barat menyebutkan itu Tian itu Heaven, atau yang dapat diartikan sebagai langit atau surga atau kayangan, dan Ti dengan istilah God. Nah, jadi Tian langit, surga, kayangan, Ti dengan disebut dengan God atau Tuhan atau Allah. Nah, sesungguhnya pengertian Tian maupun Ti seperti yang digunakan di dalam kitab suci Konfusiani hanya menunjukkan satu pengertian saja, yaitu untuk menyebut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nabi Kongzi yang hidup pada zaman dinasti Zhou, jadi dinasti ketiga di awal-awal terbentuknya dinasti itu, Nabi Kongzi sendiri hidup pada dinasti Zhou, dinasti yang ketiga itu. Biasa menggunakan nama Tian untuk menyebut Tuhan Yang Maha Esa. Itulah sebabnya di dalam kitab suci Sesu, kitab yang empat, sebagian besar digunakan sebutan Tian, kecuali untuk kalimat-kalimat yang dipetik dari kitab suci yang lebih tua, seperti dari kitab ini, kitab Syair atau Sucing, atau kitab Sucing, kitab Sucing, kitab ini. Kitab Sucing itu kitab sejarah, kemudian kitab Sucing, kitab Syair,
digunakan istilah ti atau sang ti sesuai dengan aslinya. Nah, jadi penggunaan kata tian dan ti dalam kitab Ucing biasa diberi kata tambahan pemuliaan. Misalnya ada yang menyebutkan sang tian atau artinya tian atau Tuhan yang maha tinggi atau yang di tempat maha tinggi. Ada hao tian artinya tian Tuhan yang maha besar atau maha meliputi. Ada pula yang menyebutkan chang tian artinya tian yang maha suci, maha kudus, maha luhur, maha tinggi. Kemudian ada min tian artinya tian yang maha welas asih, yang maha murah, maha pengasih. Kemudian huang tian artinya tian yang maha kuasa, maha agung, maha pencipta. Juga ada yang menyebutkan sang ti artinya Tuhan khalik pencipta semesta alam yang maha tinggi atau yang maha yang di tempat maha tinggi. Nah, demikian sebutan-sebutan Tuhan dalam agama Konghucu sesuai dengan keimanan agama Konghucu. Yang pertama yaitu sepenuh iman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di dalam keseharian banyak juga yang menyebutkan dengan Tian Kong atau Ti Kong, itu bahasa gininya, bahasa Mandarinnya. Maka hari suci sembahyang besar kepada Tuhan yang Maha Esa yang diselenggarakan tiap bulan satu itu namanya Cheng Ye atau bulan pertama tanggal 8 menjelang 9 penanggalan Imlek. Demikian para pendengar, mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih.

0: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya, Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rintak, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rintak mulai jarang dilirik generasi muda.
1: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
2: Iya, Nek.
1: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rintak selalu ada di meja tamu.
2: Sekarang malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
1: Makanya harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
0: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
2: Kue rintak khas Bangka.
3: Mbak, saya cari roti kekinian.
4: Ada croissant atau donat?
2: Gak ada.
0: Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang.
2: Nek, mungkin aku harus jual kue lain deh.
1: Kenapa?
2: Gak ada yang mau beli kue rintak.
1: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
0: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
5: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
0: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
6: Nak, ini kue rintak?
2: Iya, Pak.
6: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
2: Silakan dicoba, Pak.
6: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
0: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
5: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
2: Alhamdulillah.
0: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
6: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
2: Boleh, Pak.
6: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
2: Kurator museum?
6: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
2: Beneran, Pak?
6: Lebih dari itu.
0: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
6: Apakah ini nenekmu?
2: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
6: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rintak saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
0: Mata nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
1: Masih ada yang ingat?
6: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
2: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
6: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
1: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
2: Ya, Nek, aku akan terus membuat kue rinta.
0: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rinta tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Dan Pasar malam ini. Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir, emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
4: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
5: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
6: Kiu-kiu! Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar, waktunya kita ketawa ke TV. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Lagu-lagu Indonesia sudah saya siapkan spesial untuk malam hari ini ya. Tetap sih sebenarnya tiap hari Kamis, malam Jumat pasti lagu Indonesia tahun 2010-an sampai dengan 2020. Kita sambut lagi. Siapakah penelpon pertama yang membuka pintu gerbang Senandung malam-malam hari ini? Halo, selamat malam. Halo. 0361-222-161. Kembali saya buka, wes. Ternyata ini enggak tersambung ya. Oke. Baik, berarti WhatsApp yang saya angkat ya, 0896-7812-3830. Selamat malam.
7: Selamat malam. Piu-piu.
6: Kiu-kiu. Ketawanya bukan sekali tapi berkali-kali.
7: Berkali-kali.
6: Udah kayak siapa?
7: Apa kabar nih Mas Wandi?
6: Alhamdulillah. Kalau di sini juga dingin, Bu. 22 derajat tapi.
7: Oh ya, enggak dingin.
6: AC-nya maksudnya. Oh,
7: iya, enggak dingin ya, itu. Sini AC-nya alam.
6: Iya.
7: AC-nya alami.
6: Wah. Pasti ini ya pengen makan aja. Benar enggak sih?
7: Saya betul. Saya sampai buat itu terus tuh.
6: Apa? Mie angklok.
7: Bukan.
6: Oh, jadi apa? Bakcu.
7: Kojasu. Kojasu.
6: Kojasu.
7: Kopi jahe susu.
6: Oh, oke.
7: Okay. Aduh.
6: Enak kalau Kojas itu temennya ini Pisgor.
7: Enggak cocok.
6: Oh enggak ya. Atau ini dah temennya.
7: Bakar,
6: ya boleh roti bakar. Atau singkong ya, singkong asin.
7: Waduh, enak banget. Tapi sayang, kenapa? Roti bakarnya enggak ada.
6: Tutup kalau ini ya, kalau dingin-dingin gini.
7: Oh, enggak tutup, ada cuma keluarnya
6: males.
7: Takut sudah males.
6: Berarti pakai yang online, Bu, pakaiannya online.
7: Iya, harusnya ya.
6: Pasti
7: biasanya
6: nanti
7: ada yang lewat.
6: Oh, gitu.
7: Biasanya ada lewat, ini kok belum lewat.
6: Yang lewat biasa apa, Bu?
7: Oh banyak sini jajanan lewat. Wow. Es krim aja lewat.
6: Kalau es krim ya di tempat saya ada.
7: Donat, bakpao, bakso, mie. Aduh, pokoknya yang penting ada aja duitnya. Mau beli apa? Kalau di sini yang online itu yang di kompleks saya tuh bakso mie ongklok, mie ayam.
6: Kemarin kayaknya saya sempat lihat deh di Denpasarnya ada mie ongklok gitu. Yeah. Cuma saya belum aja mampir karena macet kan, jadi nggak mungkin parkirnya. Aduh, lumayan macet kalau jam-jam kantor, jam pulang gitu jam 4 gitu.
7: Gitu. Nyobain aja.
6: Iya mau ya sih. Cuma lupa juga daerah mana ya.
7: Diulangi lagi jalan yang kemarin. Jalan yang kemarin
6: di Mbah Google aja nanti.
7: Nih kalau mie angklok lebih enak itu pakai sambal, pakai cabai biasa terus sambelnya sambel sate itu sambal kacang.
6: Wih, enaknya.
7: Wah, itu luar biasa. Paling nikmat itu.
6: Apalagi dengerin lagu-lagu oldies gitu ya.
7: kirain apalagi gratis.
6: Oh, gitu. Oh kalau itu nggak usah ditanya. Pasti rasanya beda. Rabayar apa? Ya. Rasa bayar.
7: Rasa bayar.
6: Bu Wigati mau lagu apa? Masih bebas ini Bu.
7: Masih bebas ya, saya pengen mau beroldis juga. Okay. Beroldis tuh bahasa mana? Beroldis.
6: Oldis lah.
7: Dari Andy William.
6: Boleh, judulnya?
7: Love Story.
6: Oh, kesukaannya Bu Janura itu.
7: Oh iya, ya sebentar ya Bu Janura. Saya pinjem malam ini.
6: Love Story ya. Oke. Oke, mau nyapa
7: Mas Wandi sama siapa?
6: Nah,
7: sama siapa?
6: Mas siapa yang enggak kelihatan? Kayaknya sama Pak Wayan dah.
7: Oh iya, mungkin lagi
6: lagi anu, di kopi, studio ya? Berbeda gitu.
7: Sebelah. Nanti bola siapa yang nunggu?
6: Oh iya, Dharma kayaknya nih.
7: Oh iya, belum datang Mas Dharma.
6: Belum kayak
7: kemarin ngakak sama Mas Dharma, apa ketawa sama Mas Dharma, tanya Bu Wigati ngapain sayang MC. Oh, iya. MC Mamang Cucu.
6: Oh Fitri apa Linda
7: nanti malam
6: ini tanggal berapa sih, tanggal 9? Iya Linda
7: sekarang tanggal
6: Linda
7: Mbak Linda ya. Tadi Mbak Lili tadi siang Linda. Saya sama Mbak Lili.
6: Lili, oh tadi siang jam 10 itu.
7: Iya, saya sampai siang jam 10 Mbak Lili. Okay. Oh, nanti malam Mbak Linda ya.
6: Mbak Linda.
7: Ya mudah-mudahan enggak bisa bangun. Soalnya dingin mau bangun tuh. Aduh, berat banget.
6: Oke.
7: Okay. Oke deh, salamnya ya. Buat Mas Wandi, jalannya diulang lagi biar ketemu.
6: Iya benar.
7: Terus sehat-sehat ya. Ya benar, nanti mampir Pak Warung Padang aja.
6: Oh udah, iya benar tadi. Tadi udah. Wah tadi lupa. Setelah istirahat itu, aduh lapar gitu, langsung ke mau menuju studio. Ini makan dulu. Ke situ naspat favorit.
7: Iya deket lagi mungkin ya, lebih deket dari kantor.
6: Enggak, dari rumah.
7: Kalau dari rumah deket ya kan menghemat. Apa menghemat cucian
6: piring.
7: Iya
6: kayaknya saya setiap hari deh Bu beli langsung
7: mateng.
6: Makanya
7: iya
6: chef saya banyak.
7: Itu kan menjaga lingkungan.
6: Benar. Apa membantu UMKM.
7: Iya, menjaga lingkungan tetap bersih. Menghemat.
6: Oh iya
7: gitu
6: benar
7: loh.
6: Jadi nggak milah-milah sampah lagi sih.
7: Iya.
6: Oke,
7: saya lanjut. Selamat malam buat Bu Janura, buat Bunda Yoseli, Bu Indi ya, Bu Indi lagi tadi lagi sembayangan.
6: Udah pulang tapi.
7: Sudah pulang. Ayo Bu Indi, Bu Resmi.
6: Bu Indi kan lagi miss
7: selamat
6: call.
7: Selamat malam. Oh miss call. Sebentar Bu Indi, keriting sebentar ya.
6: Ya Bu Janura
7: juga. Bu Resmi,
6: juga.
7: Bu Ani, Bu Mbak Rahma di Mbak Rahma itu di Batu. Batu Sangkar.
6: Iya, di Sumatera Barat.
7: Di Sumatera Barat.
6: Pagaruyung.
7: Pagaruyung. Selamat malam Mbak Rahma, sehat-sehat ya. Semangat. Terus buat Pak Widi, Bu Farida, Mas Anwar. Mas Ken Arok enggak pernah masuk ya.
6: Pas mau masuk dia line teleponnya rusak.
7: Berarti belum rezekinya itu.
6: Belum jodoh kita. Ya Kenara.
7: Ayo Kenara terus buat beli Govinda di Lampung. Selamat malam. Sehat-sehat selalu. Semangat beli Govinda. Terus buat Pak Mangku, Pak Sanggulan, Sugendalu, Pak Made, Pak Arya, Pak Ketut. Terus siapa lagi ya? Pak Ketut Dharma, Pak Arya siap. Terus siapa lagi ya Mas Wadi?
6: Siapa Pak ya? Widi Pak Widi udah Pak. Udah. Mas Andi belum? Mas Andi jangan
7: oh,
6: lupa.
7: Oh iya. Mas Andi
6: lupa Andi bahaya betul. Nih.
7: Mas Andi muncul dong, muncul, saya tak dengar suaranya lagi. Soalnya dikerjain emak-emak. Ya Mas Andi ya, nggak apa-apa, bercanda kok Mas Andi.
6: Oke. Dan semuanya lah.
7: Terus dan semuanya.
6: Nanti boleh naik okay. lagi kok.
7: Iya, naik turun gratis.
6: Gratis okay, dong.
7: Oke, siap-siap. Gratis. Ya. Oke, terima oke, kasih ya Mas Wanti. Ya, dilanjut.
6: Oke, Bu Wigati. Terima kasih Bu Wigati dari Wonosobo. Sekarang kita lanjut ke 0361. Halo.
8: Halo, selamat malam.
6: Selamat malam. Dari ya. Bang Luhut. Lama juga nunggunya ini. 6 menit, 7 menit. 6 menit.
8: Iya. Kalau itu dari Bu Wigati yang sudah ikutan.
6: Iya.
8: Membahas makanan.
6: Ada dua yang selalu dibahas Bu Wigati, cuaca dan makanan. Nah itu.
8: Iya, kurang satu jam waktunya.
6: Oke, okay. Bang Luhut gimana kabarnya, sehat ya?
8: Kabar sehat, Portugalnya yang tidak sehat.
6: Oh, jadi ini siapa nih ininya? Portugal kan udah mudik dia.
8: Makanya aku bilang Portugal ya.
6: Terus akhirnya siapa nih?
8: Portugal di sini.
6: Enggak selain itulah.
8: Oh, selain itu.
6: Enggak ada lagi.
8: Sudah berangkat lagi.
6: Siapa?
8: Ngoper.
6: Hah?
8: Sudah pergi lagi tak ngoper.
6: Siapa?
8: Brazil.
6: Oh, Brazil. Kayak Mbak Ayu dong. Mbak Ayu juga Brazil ya.
8: Iya, Portugal okay. sama Brazil itu sudah berangkat pulang. Iya, ini secara lalu Portugal usianya juga tidak mulai lagi, tidak terlalu kuat lagi.
6: Iya.
8: Makanya gantikan tadi tidak mungkin, itu bukan posisi saya.
6: Oh, oke.
8: Okay. Iya.
6: Berarti harus ganti ini dong, apa namanya, negara andalan, negara jagoan. Iya.
8: Ganti negara ini.
6: Iya. Apa Belgia? Norway kayaknya. Lagi ini nih, lagi heboh si Haaland.
8: Sama si Haaland.
6: Kayaknya Haaland tuh cocok orang ini ya, orang Tapsel atau orang ini. Iya, pulau apa namanya itu? Dari, Pulau Nias, bukan satunya.
8: Bukan dari Pulau
6: Samosir. Samosir, benar. Mirip banget aku. Ini gayanya mirip banget sama orang-orang Samosir. Ada teman kuliahku dulu, namanya siapa? Alim Batin. Mirip banget sama dia. Gondrong.
8: Iya, memang ini jalan ini wah. Terbaik kedua dia juga.
6: Iya, itu tendangannya kayak pisang ya, bisa belok gitu. Aduh, iya, cakep dah. Iya. Oke, iya. Bang Luhut mau lagu apa?
8: Oh, lagunya ini aja dulu ya.
6: Lagu apa?
8: Lagunya ini.
6: Bebas ini.
8: Bebas ya. Oh, Indonesia.
6: Boleh. Apa?
8: Yang dari Adista lagu. Dari Adista.
6: Adista?
8: Iya.
6: Judulnya?
8: Rasa Sakit.
6: Itu lagu sebelum tahun 2026 kan? Jangan yang baru ya.
8: Bukan yang baru, itu di bawah tahun 2010-an itu.
6: Oh, oke. Okay. Adista judulnya?
8: Adista judulnya Rasa Sakit.
6: Rasa Sakit.
9: Coba.

0: Bisa. Masih bebas lah. Yang penting enggak 2026 karena kita belum boleh. Harus punya adik kita 2000 pro 2 dulu gitu.
1: Jadi 2026 jadi ini nanti jadi dai-dai.
0: Oh iya. Dai-dai. Oke, siap mau sapa-sapa silakan.
1: Oh, salamnya dulu ya. Salam yang pertama buat Bang Wandi, nak bertugas sampai tuntas dan dalam semangat. Terus ada juga Jati yang baru dan turun. Ada Windy, Ibu Kartika. Terus Ibu Kartika ini, kalau sudah naik Ibu Kartika ini, kenapa sih ini aku dengar suaranya
0: Ibu Kartika? Oh iya, emang suara ABG.
1: Iya memang. Kalau tidak mendengarkan suaranya Ibu Kartika ini, waduh, di mana Ibu Kartika? Tidak jauh itu tipu. Iya, keras-keraslah ini. Enak dengarnya suaranya.
0: Iya. Tantang. Suka nyanyi juga itu beliau.
1: Oh, ya penyanyi juga ya. Beliau iya. Di kebun, katanya sendirian.
0: Iya benar. Banyak piaraannya itu.
1: Iya, piaraannya begitu.
0: Iya.
1: Oke. Kalau ke sini dibawa kita panulin nih, dipikirkan. Kalau Bang Wandi sudah tahu kan kalau kita panulin.
0: Tahu lah. Iya, Bang. Saksang.
1: Banyak pas kedengar hari Minggu itu, hari Minggu itu. Sudah bangun pagi, dinginnya minta buka tanya. Sama di papan nuli.
0: Iya benar.
1: Iya sama di sini, sama di tempatnya Ibu Kartika itu. Iya sama. Lalu kalau ini kalau dekat dan daerah Perapat. Tahu kan daerah Perapat?
0: Perapat tahu lah.
1: Dinginnya minta ampun itu dinginnya.
0: Oh kayak Bu Wigat ini Wonosobo sekarang minus. Minus 10 ya kalau gak salah atau 13 tadi katanya gitu. Semangat Bang Luhut. Bang Luhut ngopi-ngopi bang, kata Bu Igati.
1: Kalau saya gak suka ngopi-ngopi malam-malam gini.
0: Aisyah, takutnya gak bangun lagi. Takutnya gak tidur ya sampai pagi.
1: Kalau di sini biasanya itu malam-malam gini minum dua.
0: Mirip lah si apa Kenaro. Oh enggak ya Kenaro. Kayak sanggulan ya itu.
1: Iya, kalau bangun di situ tahu itu kalau sudah di daerah medan ini.
0: Di lapu lah ya.
1: Semua. Lagi di daerah medan kalau sudah minum tua nongkrong nyanyi lagi.
0: Genjreng-genjreng ya benar.
1: Iya, tapi kalau sudah malam minggu. Waduh. Terus lanjut mudah-mudahan ini pasti kayak gabung ya. Ya, udah berapa bulan itu peliharannya. Pas bangun di nanya itu ambil tua ketawa.
0: Iya kan. Saya udah tahu waktu berapa, kayaknya tahun lalu deh itu masih banyak beliau, kayaknya sudah pada dijual mungkin.
1: Oh iya ya,
0: gitu. Banyak pohon apa buah-buah durian juga beliau ada itu.
1: Durian di sana ya?
0: Di durian khas di sana di rumah beliau. Tapi sekarang nggak berbuah katanya. Durian terus apa lagi ya, lupa lah. Tapi beliau biasanya cengkeh. Mana cengkeh? Cengkeh gitu. Ya.
1: Kalau di daerah kita ini nanas, terus mangga. Durian. Kalau durian itu di bulan 2 kemarin itu di sini musimnya. Kalau nanas, kalau Bang Wandi sudah tahu nanasnya, sekarang nanasnya di Sumatera Utara kan?
0: Iya.
1: Terus mangga juga. Ya enak sih kalau sudah panen lagi, panen nanas enak sih nasinya. Lagi makan nanasnya juga enak.
0: Iya. Oke.
1: Jadi cuaca panas seperti di kota Medan enak tuh makan nanas.
0: Iya benar. Buat buat rujak aja lah sekalian.
1: Iya betul.
0: Rujak kolam.
1: Enak sekali.
0: Oke. Mau siapa lagi?
1: Siapa lagi? Siapa lagi?

0: lagi buat Bu Dewati juga, Bunda Yeseni, ada Bang Leman, Bayu juga, ada juga Barak Najingga, ada juga Pak Udi, ada juga Rida, terus Pak Tanggulang, Pak Mansu, Bang Sandi, ada Bang Ahmad Tirwan, jadi dari Bogor, terus buat tema-temanya lah yang
1: lagi. Oke.
0: Juga Edo, ada Edo Bangkung, ada juga Esterlita di Manado.
1: Iya benar.
0: Ini lagunya sudah ready.
1: Sudah.
0: Oke, buat Bang Wandi sama operatornya, selamat bertugas sampai tuntas. Nanti selangnya hati-hati dan selamat malam, senang malam. Terima kasih.
1: Horas, Bah. Oke, terima kasih Bang Luhut dari Tapanuli ya. Sekarang kita berlanjut ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Farida. Lumayan ya nunggunya, 2 menit.
2: Enggak. Berapa menit tadi?
1: 4 4 menit.
2: Iya, 4 menit.
1: Enggak apa-apa, Bang Luhut nunggunya 7 menit tadi. 6 menit ya.
2: Pas baru tiba di rumah, Okay. Belum duduk, belum apa, sudah bunyi telepon, ternyata Pak Beni yang telepon. Ayo turun Pak Beni, mau gabung di Denpasar dulu. Oh iya. Beliau tanya di Singaraja, saya bilang belum, sebentar.
1: Beliau gabung di Singaraja juga berarti.
2: Iya, tanya tadi jam berapa itu? Belum. Kita mau gabung ke Denpasar. Oh iya. Mati kan? Ah, sudah mati. Sehat-sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Bu Farida. Di sana enggak hujan ya?
2: Iya, enggak hujan. Cuma tadi agak cuaca
1: mendung-mendung.
2: Mendem aja cuacanya di sini. Di sore. Sekarang enggak cerah.
1: Oke.
2: Mau pilih lagunya dari Sana Sanon.
1: Dari mana? Sana Sanon, oke.
2: Sana Sanon.
1: Sana Sanon.
2: Judulnya Menunggumu Sampai Akhir Hidup. Menunggu Sampai Akhir Hidup.
1: Ya, itu Sana Sanon. Oke. Sudah ready.
2: Kata teman ada teman. Kalau yang kalau bertugas di lagu-lagu pro dangdut, aduh, jangan dipilih lagu dangdut yang jadul-jadul, pusing kepala katanya.
1: Iya. Koleksinya enggak ada gitu.
2: Lagu-lagu
1: ya?
2: Dangdut ya. Lagu dangdut yang sekarang pusing, masa pilihnya di lagu dangdut yang ini kata punya, aduh pusing. Terus Ibu Farida ya, iya ya bikin jantungnya. Okay. Mana Bu Indi belum naik, Bu Indi
1: bukan belum naik, kesalip sama Bu Farida. Bu Janura lebih lebih nilai Bu Janura. Ketika Bu Janura turun, Bu Farida naik, ya langsung bisa keangkat.
2: Baru sekali telepon tadi.
1: Bu Janura itu berapa kali naik, tapi saya belum bisa angkat kan lagi. Sebentar mau angkat, terganti sama Bu Farida. Gitu.
2: Rezekinya jauh ya ke Palu.
1: Rezekinya ada waktunya. Iya.
2: Iya, karena saat ya, waktu kemarin sama Bang Dharma itu sama sekali Bu Farida nggak bisa telepon.
1: Iya, emang gitu.
2: Tahu kenapa? Ada masalah apa itu? Masa telepon? Baru telepon mati terus. Kenapa ini, ada apa ini? Makanya telepon itu berapa kali, berulang kali, bukan cuma sekali, berkali-kali teleponnya.
1: Kayak ketawa ke TV ini. Berkali-kali.
2: Berkali-kali. Iya, salam-salamnya ya tadi Bang Anwar. Yang awal-awal tadi baru Bang Anwar.
1: Bukan. Bukan Bang Anwar lah. Bang Anwar belum naik. Bu Wigati.
2: Luhut. Oh, Bu Wigati. Bu Wigati. Asik ya. Jalurnya lancar malam ini Bu Wigati.
1: Bu Wigati ya. Langsung dia.
2: Kalau gini dipakai kayak kayak tempatnya Bu Farida ya, HP-nya itu HP jadul sampai 3. Bilang kan? 3. Telepon itu. Jadi cepat boleh gabung. Pertama Bu Farida enggak percaya ya, nanti ketemu pas ketemu kita di Palu. Oh ya betul ya, kata teman, betul. 3 HP-nya itu. Jadi nomor R itu kan 2. Itu. Jadi telepon semua itu. Oh, pantasan mulia cepat gabung, HP-nya 3. Nanti karena rezeki beli lagi, tambah lagi supaya bisa cepat masuk ya.
1: Oke, siap.
2: Bang Anwar ya, Bang Luhut, Bang Edo, Pak Andi di Batam, Purnamasari. Ada Pak Widi di Tokyo. Pak Widi mungkin ini persiapan bola mungkin sebentar ini. Ya, ada ya?
1: Ada bola, nanti kan? jam 3 WITA. Itu, jam 4 WITA.
2: Meskipun iya, meskipun gak fans tapi tahu. Karena orang rumah setiap ini menonton kan. Itu. Jadi kan lihatnya juga lihatnya juga di TikTok kan. Ini. Iya. Terus ada Bu Janura, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Gemas, Bunda Yoseli, Bunda Janura, ada Bu Andi, ada Bu Resmi, ada Emborai, ada Cigure Jakarta, ada Ayu di Masoi sana. Ini Bu Widiawati sudah jarang gabung ya.
1: Bu Widiawati, iya kayaknya sinyal
2: iya, Bu mungkin Widiawati. Terus siapa lagi? Bu Mini ya. Tuh jarang gabung. Ada Pasanggulan, Ken Arok, Pak Benijo, ada Pak Nasron, Kang Ahmad Tirwan, Bang Leman di Lampung, Pak Ramadan di Sorong, ada Pak Sandi, Pak Tami, Pak Sandi juga.
1: Ya.
2: Berapa ini jarang ya di grup bukan, saja.
1: Bukan ini, itu. Bukan beliau, Mas Sandi bukan nggak bisa, nggak mau naik, nggak bisa kesalip terus dia.
2: Okay. Ada caranya itu supaya bisa gabung.
1: Yeah.
2: Ada caranya.
1: Banyak HP kayaknya. Okay.
2: Ibu Farida saja cuma satu saja satu, HP-nya ya. Satu, enggak dua, enggak.
1: Siap.
2: Ya satu. Okay. Kata Pak Nasr, gimana caranya Bu Farida? Ya gimana caranya? Harus menjalin jarinya. ini saja Bu Farida belum menitar belum.
1: Belum
2: menitar.
1: Iya,
2: langsung siap. Telepon. ada Pak Mangku ya, ada Pak Ketut Gede, Pak Arya, ya semuanya aja supaya yang di belakang bisa naik itu berdering angkat saja itu. Mas Wandi,
1: ya.
2: Mas Wandi
1: kayaknya.
2: Sama siapa di studio? Mas
1: Wandi sama siapa? Sama Pak Wayan Switra.
2: Oh, Pawan pasangan terbaik yang terhebat kan? Berdua. Ini iya. Apa partner yang sejati ini. Salam sehat buat Pawanyan ya. Nanti kalau pulang sama Mas Wandi hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Farida ya. Kita sudah ada 4 lagu ya. Ada Bu Wigati request lagunya Love Story, kemudian juga ada Bu Ana. Nah, Bu Ana tadi request melalui WhatsApp ya. Bu Ana, Wangaya Gede hadir Bang Wandi, makasih. Semua Bang Wandi request lagu Judika, judulnya Cinta Karena Cinta. Oke, siap. Setelah Bu Wigati kita akan hadirkan setelah Andy William dong ya, jangan Bu Wigati. Oke, kemudian ada Bang Luhut yang request Rasa Sakit dari Adista dan juga Bu Farida tadi ya. Bu Farida tadi requestnya apa? Oh, Sanon ya. Sana-sanon ya. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan YouTube Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Aduh, susahnya cari tongkok.
1: Tenggorokan.
0: Sabar-sabar. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
1: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
2: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
3: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
4: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
5: Baik, jadi begini bang, saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
6: Artinya indigo.
5: Indigo
6: istilahnya, istilah kedokterannya.
5: Oke.
3: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
7: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
2: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
7: Makanya yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Denpasar.

0: Cantiknya Pulau Bali tidak hanya terlihat di laut dan kebudayaannya saja, namun tercermin juga pada kekayaan floranya. Bernama Calanthe baliensis merupakan bahasa Latin dari anggrek endemik Bali yang ditemukan pada tahun 1986 oleh J.J. Wood dan J.B. Comber. Peneliti tumbuhan ini menemukan anggrek tersebut di Bukit Tapak terletak di belakang Kebun Raya Bali. Bunganya berwarna putih dengan bentuk yang sangat unik dan juga anggrek endemik Bali ini memiliki daun sebanyak 2-4 lembar yang bentuknya memanjang. Bunga anggrek bisa tumbuh di daerah dengan paparan cahaya matahari 40-50% saja.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang. Nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: bang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Denpasar malam ini.
4: Baik, masih di Denpasar malam ini, masih di Senandung malam sesi kedua. Ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Kita angkat penelpon pertama di sesi kedua ini. Halo, selamat malam.
5: Halo.
4: Selamat malam. Oh. Bung Benny Jo.
5: Kok tahu sih?
4: Gak mungkin gak tahu, kita sering telepon-teleponan.
5: Apa kabar, Deng Bro?
4: Baik, alhamdulillah. Ayo, dengan siapa ini?
5: Gimana?
4: Dengan siapa ini?
5: Bung Benny Jo di Manado.
4: Tahu, saya siapa?
5: Yang tugas nih? Oh, ini Mas Wandi.
4: Jangan ngomong nanti Dharma lagi. Oke.
5: Oh, Bung Dharma ini.
4: Wandi dah.
5: Itu dong, terbelakang Mas Wandi.
4: Gimana kabarnya, sehat ya?
5: Mas aku, Made Wandi. Made Wandi. Kabar anak sehat, walafiat ini.
4: Alhamdulillah sehat semua ya. Semua sehat. Itu.
5: Mar, Wandi di ayam su pulang kampung, Bang.
4: Pulang kampung kemana?
5: Oh, belum pulang kampung. Mana so ini, Argentina atau Prancis?
4: Oh, udah semua pulang kampung. Ah, udah kemarin udah nanya.
5: Iya, ada maktolong multikultas, Vito Valis sedang tuh di bandara.
4: Di bandara?
5: Maksudnya, nggak tibaku, maksudnya nggak bantu pedorang dan di apa sana di Amerika untuk menaik pesawat biar cuma pikul koper.
4: Jadi porternya. Oke. Kalah sama Bu Farida, udah naik duluan Bu Farida.
5: Bu Farida udah naik duluan ya. Ya kita Pak lagi ada masuk patorang P Pro 1. Jadi biar paling Pak. Tapi pikir begini Mas Wandi, paling di Denpasar mau tergabung bukannya Anda.
4: Kalau dari Makassar siapa aja ya? Bung Benny Jo, Estelita, terus siapa lagi ya?
5: Bukan Makassar, Sulawesi Utara, Manado.
4: Iya, Manado. Kan deket ah, Makassar sama Manado.
5: Jauh dong, Sulawesi Selatan.
4: Bener, tapi daerah Sulawesi.
5: Ayo, berkisaran Pulau Sulawesi sih.
4: Iya.
5: Kan Sulawesi itu ada ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara itu.
4: Bung Benijo, Bung Benijo, di sana nggak hujan?
5: Aduh, nggak hujan, nggak hujan musim kemarau ini.
4: Wih, kemarin Denpasar hujan sebentar.
5: Oh, tapi cuma sebentar kan, nggak lama kan?
4: Iya, nggak lama emang. Gitu.
5: Lalu Ayu, Ayunya udah gabung belum Ayu?
4: Belum, belum. Mbak Ayu belum gabung.
5: Ayu lagi berusaha, paling lagi antrian di belakang nih Ayu.
4: Antrian yang sekarang itu Bu Janura. Ini Bu Janura sudah kita angkat teleponnya. Tinggal nunggu gitu.
5: Oke deh. Oh berarti cepetan dong. Lagu apa nih mau turun?
4: Lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020.
5: 2010-2020. Waduh.
4: Ada Dewi Gita, ada Andra The Backbone, Sheila on Seven, Naf, Nak The Massive, ada Tulus, Raisa, Andika, BCL.
5: Kalau Naf apa judulnya itu?
4: Naf, judulnya bentar, coba saya cek.
5: Bukan akhirnya aku menemukanmu.
4: Bentar. Enough itu ada kenalkan aku pada temanmu, masa bodoh, pasangan, pulang, kemudian juga ada yang baru. Nah, itu aja sih yang ada. Yang disiapkan.
5: Apa nih judul kenalkan aku apa namanya?
4: Pada temanmu.
5: Kenalkan aku kepada teman itu, Jo.
4: Bahaya ini.
5: Kan kasihan kan ibunya Janura antri yang di belakang.
4: Iya iya siap. Oke.
5: Oke, Mas Wadi yang tugas tetap semangat ya. Tetap teman Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, salam untuk keluarga. Salam sehat. Dan jangan berkecil hati walaupun ayam sudah kalah nanti buat di 2030 kan pasti menang itu awal jagoannya Mas Wadi. Oke. Ada Ibu Pari dari Palu yang sudah masuk. Memang cepat jarinya Ibu Faridaya. Padahal tadi telepon katanya baru sampai dari mungkin belanja atau ada hajatan, katanya baru sampai. Terus Ayu di Maluku Tengah juga, apa kabar yuk? Salam sehat Pak Widi Made di Tokyo Jepang, Pak Andi di Batam. Ada Ibu Janura yang lagi antrian. Terus ada Ibu Yuni, Ibu Kartika, Ibu Indi, Ibu Jati,
4: Ibu Janura udah jatuh.
5: Ibu Gemas, terus ada Ken Arok, ada siapa lagi ya, Bung Leman di Lampung juga ya, salam kompak Bung Leman, terus ada siapa lagi, seluruh aja dan tanpa terkecuali buat Mas Wandi, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam buat Bung Benijo, terima kasih banyak ya. Sekarang kita angkat line telepon, line WhatsApp ya di 0896 7812383. Halo, selamat malam. Masih malam ini.
6: Halo, selamat malam
4: Bang Pak Widi. Beruntung banget ini, Bu Janura tadi udah nunggu itu 4 menit terus turun ya. Ting
6: gitu. Oh gitu ya.
4: Terus naik dah.
6: Baru bangun ini.
4: Oh, baru bangun.
6: Kepupungan ini. Kok kira yang baru jam 10.
4: Harusnya bangunnya jam 2 ya. Atau jam 3.
6: Iya. Ini makanya nunggu bola tidur dulu. Oh, taunya telat 1 jam ini.
4: Telat 1 jam di ini
6: sebenarnya. Ya, soalnya kan jam 10 itu 1 jam ya. Lumayan lah tidur gitu. Tahu Bu Farida info udah selesai di pak-pak lundang ruang rindunya. Baru lihat jam, wah untuk benar dah.
4: Harusnya naik
6: pribadi. Ada Bang Wandi.
4: Berarti nanti ini dong.
6: Prancis ya.
4: Melawan Maroko. Iya. Ada sahabatnya Prancis, Mbappe.
6: Prancis. Jagoannya Prancis ya.
4: Enggak, saya enggak Prancis kan, saya udah pulang jagoannya.
6: Udah pulang ya. Widi juga udah pulang.
4: Iya,
6: ya, ikut aja. Ya, terakhir ikut aja yang penting. Yang mana? Itu kan Mbappe itu berbahaya.
4: Sama ya itu kan temannya itu Hakimi.
6: Kimia ya. Aduh, udah seru-seru banget ya. Ini lagi berapa hari ini udah mau selesai.
4: Pokoknya ada yang seru, ada yang buat kesel gitu ya.
6: Inilah permainan. Semuanya aduh ada yang apa di media itu banyak bermacam-macam komen-komennya.
4: Iya. Ada
6: aneh.
4: Tapi kan emang emang aneh. Jadi akhirnya jadi
6: ada yang bilang curang kurang bagus. Menang karena curang. Ya, pokoknya macam-macam lah di media itu komennya.
4: Pak Widi mau lagu apa? Lagu
6: maunya
4: Indonesia.
6: Sih. Oh, lagu Indonesia. Aduh,
4: lagi Pak Widi Indonesia. Lagi dengerin ini bola. Oh itu ini delay kita ya.
6: Oh ya di itu di radio tuh.
4: Oh
6: di
4: radio, oke. Okay,
6: masih okay. Kedengeran ya?
4: Masih. Mau lagu apa ini?
6: Coba matiin aja dulu ya.
4: Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi udah padahal jelas udah, kok suaranya Pak Widi jelas.
6: Udah kecil sih banget misalnya. Nanti masuk sebenarnya. Masuknya. Lagu Indonesia.
4: Indonesia. Aduh, apa lupa. Saya bacain ya, saya bacain. Ya, ada ya. Armada, ada Rio Febrian, ada Yofi Nuno, ada Raffi Ahmad, ada Tangga Delon, ada Iwan Fals, ada Payung Teduh, ada Serina, ada Rosa, ada Best Jam, ada BCL, ada The Rock, ada Muhammad, oh, ada Dani, Jikustik, Ari Lasso, ada mau yang mana?
6: Iwan Fals tuh apa judulnya?
4: Iwan Fals. Ini ada Abadi yang featuring Noah, kemudian juga ada yang sama Niji, Aji Mumpung, ada Aku Ada, kemudian juga ada oh, belum ada judul, entah, ada entah.
6: Aspal di Pono Gede ini tidak ada ya?
4: Oh nggak ada. Di sini yang entah sama Izinkan Aku Menyayangimu.
6: Ya izinkanlah menyayangiku aja lah.
4: Ya, yang sendiri apa yang dengan Geisha? Pilih mana?
6: Yang sendiri.
4: Oke, siap. Ya. Oke. Silakan.
6: Udah banyak ya, udah yang banyak yang
4: belum,
6: masuk ya?
4: Belum
6: ya.
4: Berarti Widi punya empat.
6: Keberapa?
4: Pak Widi nelfon ke 6. Ke 6.
6: Oh, berarti udah 6. Udah muter lagu nih, udah.
4: Udah. Tadi. Udah.
6: Ya, sih. Oh iya ya. Ya, halo salam dulu ya. Ya, salam yang pertama buat Bang Wandi. Selamat bertugas sampai tuntas ya, selalu bersama keluarga. Kemudian salam yang baru lewat itu sama-sama siapa? Baru monitor Bang Binijo katanya.
4: Iya, benar.
6: Bang Binijo. Ya, Bang Binijo di Manado. Juga ada Mbak siapa? Marat Najingga dan Lita juga di Manado, Bu Farida di Palu, Ayu Masohi di Maluku Tengah. Lo Seram, ada Mbak Rahma, Bunda Yoseli, Ken Arok, Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Puliwari Mandar, kemudian ada Anwar, di Madura, Mas Sandi di Bunang Maneng, kemudian ada Bung Gati di Wonosobo, Jawa Tengah, Bung Edo, Bung Yunus di Buton, Sulawesi Tenggara, ada Bang Luhut di Tapanuli, Bu Indi, Bu Rismi, Gek Mas, ada juga Bu Ani di Gunung Talang, Pak Nasrul di Palu, Beli Gopinda di Lampung, Cik Guria di Jakarta Selatan, Bu Janura, Pak Tami di Amlapura, Karangasem, Pak Mangku, Bijani di Kelungkung. Kemudian ada tiga wasi siapa namanya? Bu Diawati ya, Mang Diawati.
4: Ya, benar.
6: Ada Bu Kartika juga, Mas Bro Pekak Sanggulan, Mang Wan Usu di Sambas ya. Katanya pernah gabung juga di sini katanya. Ada Pak Swadana di Tabanan, kemudian ada Pak yang di Banyumas, banyak Pak Rangkurumo ya, jangan juga dengar ya. Pak Putuarke, Pak Pendese, kemudian ada Pak Krispati di NTT, Pak Mbak Piola di Makassar. Yang ada di itu siapa namanya Mbak Rahma, Mbak Rahma, ya, Mbak Rahma ya,
4: udah.
6: Ya, ada Pak Bram juga ya, untuk semua-semuanya aja ya, yang salamnya yang dirangkul jadi A sampai Z. Perbangan buang Bang Mawandis, itu aja dulu ya hari ini. Nah, tugas sampai tunas. Waktunya lagunya ditunggu. Arigato, Bos. Ya, Mas. Arigato. Asita sayonara. Oh, yasmina say.
4: Baik, terima kasih Pak Widi yang ada di Tokyo. Sekarang kita angkat yang sudah menunggu dari tadi. Halo.
7: Halo. Ya.
4: Ternyata enggak ini ya, enggak kuat nunggu-nunggu ya. Oke. Halo, selamat malam. Ya, langsung dia, enggak keriting dia, Nok.
8: Halo, Mas Wandi.
4: Iya, enggak keriting, Nok, ya.
8: Iya, baru bangun.
4: Ah, kan. Kayaknya orang yang baru-baru bangun itu langsung dapat gitu, padahal Bu Indi, Bu Kartika, kemudian tadi ada Bu Janura, itu belum bisa
8: makanya masuk. Makanya tidur dulu, Mas.
4: Tidur dulu baru bisa dia. Oke, sehat ya, Mas Andi. Sehat ya.
8: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Gimana, Mas?
8: Minta payung teduh.
4: Payung teduh. Kenapa hujan ya?
8: Mendung.
4: Diiniin loh, disenggol-senggol terus sama Bu Wigati apa. Judulnya apa nih, payung teduh?
8: Apa yang ada?
4: Banyak di sini ada akad, kemudian juga ada berjalanlah di atas meja kerinduan kita.
8: Kerinduan aja,
4: Ya. Ini favorit saya nih lagunya. Oke, silakan.
8: Ya, mau salam
4: boleh.
8: Ya. Selamat malam untuk Bu Wigati. Bu Rusmi, Bunda Rus, Bu Diawati, Bu Janura, Bu Indi, Bu Ani, Pak Widi, Teh Dinda, Kak Sanggulan, Pak Putu Pendeso, Pak Mangku Kelungkung, Kang Anwar, Bu Kartika, Bu Kekmas, Bu Farida, Bu Ayu, Pak Beniju, Bang Uhud, Bang Andi, Bang Krispati, Pak Widi, Benaro, dan untuk semua-semuanya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih, Mas Andi. Kita langsung beralih ke line telepon ya. Saya angkat penelpon, siapakah dia? Halo.
9: Halo, selamat malam.
4: Gimana kabarnya?
9: Kakek Nia.
4: Gek Mas dicariin banyak orang tuh.
9: Siapa?
4: Banyak, ada Bu Wigati, ada saya.
9: Kemarin saya bisa naik, Bang Wandi.
4: Berarti dari tadi yang calling itu Gek Mas ya?
9: Maksudnya iya, yang saya telpon, terus menjen, gak bisa-bisa.
4: Harus kata Mas Andi itu harus tidur dulu baru bangun. Kayak Pak Widi tadi langsung nih dua kali. Mas Andi juga baru.
9: Berapa kali saya menjen?
4: Tadi udah dapat tidur belum?
9: Saya gak tidur.
4: Nah, makanya itu harus tidur dulu.
9: Kakek.
4: Iya. Enggak, jangan-jangan nanti habis tidur pas bangun jam 12 kurang 5.
9: Aduh, siapa yang di telepon nanti?
4: Ya, itu.
9: Sudah tutup radionya. Ada Bang Wandi, gimana kabar?
4: Baik-baik, baik, sehat selalu.
9: Iya, sama di sini juga baik. Saya di Payangan ini, Bang Wandi. Kakek. Kakek tanpa ruang, nenek mana?
10: Saya di sini sendiri aja. Jangan coba mengganggu kakak.
9: Jangan ngomong gitu, saya sendiri tidur sini tahu.
4: Kan, oh ini malam Jumat ya, apa hubungannya ya?
9: Lagunya apa sekarang?
4: Lagu tahun 2010-2020 Indonesia.
9: Iya, Bang Wani aja yang milih.
4: Siapa?
9: Ya, kuling-kuling dulu ya.
4: Boleh, silakan.
9: Yang pertama Bu Jandura, Bu Kartika, Bu Farida, Bu Indi.

0: siapa lagi ya? Bu Samsiar, Bu Kasih, Bu Diawati, Bu Desa Ayu, Bu Mini X, Bunda Rini, Pak Gopina Lampung, Gopina Depa, Pak Widi, Bung Benijo, Adik Anwar, Bung Kripati, terus siapa lagi ya? Pak Putu Bendeso, Pak Putu Warko, Kenaro, Mades Wardano, Pak Mangku Wijano, Pak Mangku Arsano, Pak Mangku Mulyarso, Pak Bagas, Mr. John, siapa lagi yang belum ya? Bung Andi Yudhistira. Soalnya udah lama gak masuk Bang Wani. Maaf ya, pelan-pelan ya mengingatnya.
1: Siap, satu jam buat kayak Mas, gak apa-apa.
0: Iya. Teman-teman mohon maaf ya kalau nelpon di WA saya gak angkat. Maaf, saya ngaku terus terang saya orang bodoh, goblok. Saya gak bisa ngangkat. Saya udah ada di grup ya.
1: Oh, udah ada.
0: Saya udah ada di grup Kutawa Ketiwi ya. Ya teman-teman ya semua ya, jangan marah ya. Maaf punya teman seperti saya, goblok dan bodoh. Iya, siapapun yang mau berteman sama saya ya. Kalau yang gak mau ya gak apa-apa. Benar Bang Wani, saya ini orang saya paling bodoh di itu ya. Iya, gak ada gak sebodoh saya, gak bisa ngangkat telepon. Percuma dong Bang Wani. Percuma saya hidup jadi manusia Bang Wandi.
1: Jangan gitu
0: Benar Bang Wandi. Dari orang tua juga enggak begitu. Dari keluarga saya enggak.
1: Kan ada
0: begitu.
1: Kita rame-rame di
0: ya
1: sini.
0: Ya sih, ada teman-teman juga menghibur. Terima kasih teman-teman ya. Ya maaf yang belum ke calling, yang belum ke connect, maaf ya. Besok lagi ya. Mudah-mudahan besok bisa masuk.
1: Iya ya. Benar.
0: Buat Bang Wandi, selamat tugas. Siapa pastornya Bang?
1: Pak Wayan Switra.
0: Oh ya Pak Wayan Switra. Bang Bram lagi satu ya. Selamat malam, semoga cepat sembuh ya. Ya, makasih Bang Wani.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay,
1: dadah bye-bye. Dadah bye-bye, Gemas. Oke, okay, satu penelpon lagi ya setelah Gemas. Nah, ini siapakah dia? Ya. Halo, selamat malam Kak Rahma.
2: Selamat malam juga Wandi. Yeah. Salam sehat selalu. Udah senang belum bisa gabung lagi.
1: Kemarin kan waktunya emang singkat banget ya itu.
2: Iya, waktu singkat. Pertama, waktu singkat. Kedua, ini live streaming menghilang. Jadi enggak ada ini patokan mau gabung.
1: Jangan-jangan ini apa sinyalnya pas hilang ya.
2: Jaringan di sini mungkin atau gimana.
1: Kemarin kita cek aman sih streaming.
2: Tapi kan untungnya di berjaringan kan udah duluan gabung.
1: Iya, saya udah denger itu.
2: Kan disalamin tuh, tapi nggak sebutin namanya. Cuma yang ini RRI Denpasar, RRI denger, Padang denger. Sama Bukit Tinggi.
1: Dengar sambil nguap-nguap saya dengarnya.
2: Terus sekalian mau dinyanyiin tuh lagu semalam tuh.
1: Oh itu Kak Rahma yang nyanyi ya?
2: Iya kan nyanyi semalam pas minta semalam.
1: Soalnya pas ini. Lagi di belakang kan speaker kita kedengeran gitu. Dengarnya RRI Denpasar gitu. Tapi pas nyanyi malah gak denger.
2: Awalnya kan nyanyi tuh kan. Di sini di bangku tua ini, ku ingin seperti yang dulu. Ada tawa, ada candamu, ada pandangan mesramu. Eji. Ini buat buat pendengar setia RRI Denpasar ya. Iya. Spesialnya buat ketawa ke TV.
1: Siap Kak Rahma, ini buat rame kita
2: itu, ibu itu denger tuh kali. Ibu Indi yang ibu Indi denger kayaknya. Ini masalah dia kirim WA kan di
1: semalam dia. Iya, benar-benar. Kirim WA. Gitu.
2: Kirim WA ya. Gitu.
1: Oke, mau lagu apa?
2: Tapi lagunya sama-sama suka dari Raja.
1: Raja. Oke.
2: Ini tahun masuk nggak tahunnya ya?
1: Bentar saya cek. Sama-sama suka Raja. Mau salam-salam silakan.
2: Salam sehat, susah dan bahagia selalu buat Wani. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Salam juga buat yang telah bergabung tadi. Enggak gitu dengar semua-semua siapa yang gabung tadi. Yang jelas buat Tedinda, buat Ibu
1: Janura,
2: Wigati, Bu Janura, Bu Kartika, Bu Indi, buat Ayu Sabah, buat Pak Widi, buat Bunda Yoseli, buat siapa lagi ya? Belum. Yang tadi, yang sebelum Rahmat tadi siapa ya?
1: Ada Gemas namanya. Gemas ada.
2: Oh, Gemas itu.
1: Itu Gemas.
2: Semangat selalu ya buat panggil apa ya? Panggil Bunda ya, panggil Ibu.
1: Ge aja enggak apa-apa. Ge itu panggilan Nona. Itu.
2: Oh, Nona. Gitu. Berarti itu bahasa apa? Bahasa
1: Denpasar ya? Kak gitu sama. Bahasa.
2: Kakak.
1: Gemas gitu. Nama aslinya siapa saya kurang tahu.
2: Gemas, ya salam sehat selalu buat Gemas, semangat ya. Jangan pesimis kayak gitu. Semua

0: Salam kenal buat Bu Rahma. Oh, Kak Rahma, nggak mau Bu Rahma.
1: Salam kenal, salam
0: kenal. Lagu Bangku Tua saya monitor loh. Ini saya suka gitu.
1: Ah, monitor ya. Aduh. Nanti deh kalau pas karaoke di radio lokal di sini nanti dinyanyiin penuh nanti ya, disalamin buat ketawa ke TV nanti ya, nanti dikirimin di ke grup. Waktu itu kan ini Dharma pingin minta lagu Teti Kadi ya, waktu itu malam minggu kemarin kan. Enggak taunya di Facebook belum dikonfirmasi, jadi enggak bisa ditandain.
0: Oh, tapi udah kan?
1: Enggak jadi siaran langsung. Enggak jadi siaran langsung di Facebook.
0: Tapi udah saya konfirm.
1: Iya, kemarin udah. Nanti buat besok lagi.
0: Oke, siap.
1: Ya buat ini yang tergabung di FB-nya dan pasar. Juga minta pertemanan ya. Masalahnya Rama nggak tahu nama-nama dari yang di WA, yang di FB kan beda namanya kan?
0: Iya, memang beda biasanya.
1: Itunya di ini deh konfirmasi nanti sama Rahma ya, kalau ada yang punya Facebook itu.
0: Boleh di itu. Oh itu, Mas, salam kenal sama Kak Rahma dari Mas Andi.
1: Tadi kan Mas Andi. Sehat, salam kenal juga buat Mas Andi. Mas Andi di mana nih?
0: Mas Andi di Denpasar dia.
1: Oh, Denpasar juga. Salam sehat, salam kembali ya buat Mas Andi.
0: Ada juga pokoknya, di grup kok. Cuma jarang komen ya karena dia cowok. Ya? Jarang. Yang cowok yang sering komen, Pak Widi ya, Pak sama Widi. Pak siapa ya?
1: Itu. Iya Pak Widi dong.
0: Oke.
1: Pokoknya buat semuanya deh salam sehat. Semoga hubungan silaturahmi kita ini terjalin selalu sampai nantinya.
0: Siap, oke. Terima kasih.
1: Iya deh. Ada lagunya.
0: Ada. Mau diputar sekarang. Ada.
1: Nanti lah antrian, menurut antrian nanti marah
0: yang ini ya?
1: Yang sebelum lama. Iya betul.
0: Oke
1: deh. Pokoknya buat sama-sama ya yang lagi monitor malam ini selalu dalam keadaan sehat dan selamat malam. Terima kasih Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kak Rahma. Baik, terima kasih ya. Halo. Oke, masih kita tunggu satu penelpon lagi. Silahkan untuk bergabung boleh. Silakan bergabung, bisa kalau nggak bisa di WhatsApp ya karena kayaknya lagi beradu di udara, bisa di line telepon di 0361222101. Agak susah ya Bu Indi juga ngomongnya agak susah ini, keriting nih. Wah. Oh ya Bu Rahma, salam ya buat Bu Rahma kata Bu Indi. Oke, kita angkat penelponnya. Halo. Senandung malam.
2: Senandung malam.
0: Iya. Bang Luhut. Hah? Kenapa?
2: Aduh, kecepatan itu di WA, makanya aku terpaksa ikutan ini.
0: Iya, kalau di sini kosong. Kalau di WA tuh lagi beradu tinju katanya Bu Indi. Di sini. Iya, kalau di WhatsApp tuh ada yang coba telepon tuh, ada Pak Mangku Romo di Banyatis, ada juga Bu Janura tadi. Kemudian ada ini siapa namanya? Oh, ini Bu Kartika. Bu Kartika sinyalnya kayaknya enggak ada dia nih. Gitu. Beliau tuh di pegunungan gitu, pegunungan di atas bukan? Enggak pegunungan juga sih, maksudnya dataran tinggi lah gitu.
2: Bersama sama Tafanuli ya?
0: Ya, emang iya. Kan menuju ke Bedugul-Bedugul tuh kayak daerahnya Brastagi gitu.
2: Oh.
0: Gitu, dingin-dingin gitu.
2: Jauh beda sama Ibu Kartika.
0: Hah?
2: Enggak jauh beda sama tempatnya sama tempat.
0: Iya benar. Dingin.
2: Ini satu hari memang cuaca kencang. Beliau kalau malam dingin sekali. Kalau sudah pagi,
0: benar.
2: Kalau sudah setengah hari panas.
0: Panas ya. Oke.
2: Ya, gitu.

0: Tuh, salam sama Bang Luhut dari Mas Sandi.
1: Oh, salam balik buat Mas Sandi juga. Salam yang kedua, bukan yang pertama, salam yang kedua.
0: Ini juga. Waduh, yang jauh bisa naik ya. Malam Bang Luhut. Maya Bu Indi. Ya Bu Indi, soalnya ini kalau WhatsApp dia pasti beradu dia lama. Makanya saya saranin di 0361 gitu. Benar ya?
1: Karena beradu tadi itu di WhatsApp, makanya aku telepon lagi. tunggu satu pun telepon baru saya turun, biar dia yang request lagu.
0: Ini mau request lagu apa lagi?
1: Kalau aku nggak request yang di WhatsApp aja, nanti yang request kalau itu.
0: Oh iya, siap, oke.
1: Makanya aku menunggu satu orang yang menelpon di WhatsApp.
0: ini kosong ini, jadi Bu Indi atau siapa ya kalau mau nelpon sekarang, ini masih kosong nih, nggak ada. Nah, gitu.
1: Yang
0: ini Bu Indi sudah di daftar tunggu dia.
1: Daftar tunggu. Oke, nanti Bu Indi biar aku turun ya.
0: Iya. Penyelamat dia, nok.
1: Malam.
0: Oke, terima kasih Luhut, Bang Luhut ya. Penyelamat itu Bu Indi.
2: Penyelamat. Penyelamat Bung Luhut.
0: Iya. Bu Janura ya, tadi sudah bisa naik loh sebenarnya, cuma lagi nunggu siapa tadi ya? Oh. Bung Benijo.
2: Gitu.
0: 4 menit ya jatuh dah gitu.
2: Bertarung di udara.
0: Iya tadi Bu Indi, iya. Bu Kartika, kemudian juga ada Pak Mangkuromo juga.
2: Oh, itu dia Bu Kartika yang tadi nelpon.
0: Iya.
2: Aduh, Bindi nggak bisa naik itu deh.
0: Iya.
2: Lagi bertarung.
0: Mau lagu apa Bu Indi?
2: Lagu apa nih? Lagu apa?
0: Indonesia.
2: Angin malam.
0: Angin malam.
2: Angin malam. Dingin-dingin angin malam.
0: Angin malam.
2: Jandul tuh Bang nih.
0: Ada jandul, tapi ini versi baru ini. Angin
2: versi
0: malam
2: baru,
0: bagus nih, Daniel Lee ada.
2: Iya, boleh juga. Belum pernah juga dengar yang
0: belum
2: itu.
0: Pernah. Oke, tunggu. Silakan salam-salamnya
2: buat Bung Luhut. Gemas, selamat malam Gemas. Semoga masih monitor.
0: Masih dia. Bung
2: sama Bung Farida. Masih ya, masih.
0: Masih Gemas.
2: Tahu aja Bung Adi.
0: Iya, dia pasti nungguin karena susah masuknya.
2: Indra keenam.
0: Indra keenam.
2: Bu Kartika beresmi.
0: Bu Kartika kayaknya lagi ini keriting.
2: Farida keriting banget ya tuh. Tangannya banget.
0: Paling keriting kayaknya Bu Janura. Mohon maaf ya Bu Janura.
2: Bu Janura juga. Terus Pak Putu Mendesa, Mas Bro Aderai, Mangku Krungkung, Pak Suarjani, Pak Tami, Mas Sandi, Bang Dewi Distira, Bu Farida, Mas Mbak Ayu, siapa yang belum?
0: Itu Bu Resmi, Pak Dharma Yasa.
2: Pak Dharma Ketuk, Dharma, ya.
0: Dharma Yasa.
2: Dharma. Kok pernah naik beliau ya?
0: Nggak bisa. Sama kayak ini Bu Ana. Bu Ana ya namanya?
2: Oh, Bu Ana Wang Aye.
0: Bu Aye.
2: Halo, selamat malam Bu Ana. Salam kenal dari Indi. Indi juga dekat rumahnya Bu. Apa Bu Ana? Di selatannya rumah Bu Ana.
0: Di Wang Aye.
2: Di Wang Aye, dekat. Indi kan air panas.
0: Wang Aye mana?
2: Di air panas. Wang Aye gede namanya.
0: Denpasar.
2: Iya. Nah, bukan. Tabanan. Dekat hot spring.
0: Oh, Angaya gede. Itu nama daerahnya tuh. Saya pikir itu namanya beliau, Bu Ana Wang Aye.
2: Namanya Bu Ana.
0: Iya, tahu. Itu Denpasar. Itu Tabanan.
2: Iya, dekat hot spring tuh, ya, dekat Batu Karu.
0: Kalau itu Batu Karu tahu.
2: Pernah banding sana?
0: Pernah. Rombongan gitu.
2: Apa yang buatamu?
0: Enggak, kita mau kita yang
2: jalan-jalan.
0: Berendam.
2: Berendam. Dekat sama ini, dekat datang.
3: Oke, siap-siap.
2: Terus siapa lagi yang belum ya? Pak Mangkukungku, Jamila, Bursmi, Pak Ibi, Kenaro. Kenaro nggak pernah muncul ya?
3: Iya, nggak pernah.
2: Kemana aja nih Kenaro-nya? Siapa Pak Tami juga nggak pernah nih ya?
3: Pak Tami, iya. Tapi kalau kayak dialog itu muncul ya?
2: Muncul, Mutiara Pagi.
3: Enggak. Iya, Mutiara Pagi sama
2: pagi tuh.
3: Dialog apa gitu jam 10 pasti ada
2: dia. Oh, begitu. Terus Bu Jati, Bu Tedina, Cik Guria, Mbak Ayu Sabo. Kok kayak nama orang Bali ya, Mbak Ayu Sabah. Pak Widis, makasih kolengannya. Bu Resmi, ayo gabung. Makasih Bu Wandi. Okay, malam Bu Wandi. Pak Oyan juga. Pak Oyan ya?
3: Pak Wayan benar, Pak Wayan Sweetra.
2: Iya, salam buat Pak Wayan ya.
3: Oke, baik-baik.
2: Oke, sehat selalu Bu Indi. Ya. Maduga, Bu Andi ya.
3: Oke.
2: Okay. Kapan-kapan jalan-jalan lagi ke sana.
3: Oke, okay.
2: Bu Andi. Okay. Malam. Thank you.
3: Bye. Baik, terima kasih Bu Indi ya. Penelpon terakhir di sesi kedua. Nanti kita akan kembali lagi di sesi ketiga ya. Saya akan putarkan lagu yang sudah direquest oleh Bung Benny Jo dari Naf dengan Kenalkan Aku Pada Temanmu. Kemudian juga ada Pak Widi request lagu Iwan Fals Izinkan Aku Menyayangimu. Dan Mas Sandi ada Payung Teduh dengan judul Kerinduan. Ini lagu yang cocok buat Gek Mas juga ya. Kemudian ada Bu Indi, Angin Malam dari Daniel Lee. Masih dengan Wandi di sini di Senandung Malam. Kita akan kembali menerima telepon ya nanti ya. Kita dengarkan lagu-lagu favorit yang sudah di request oleh pendengar Ketawa ke TV Senandung Malam. Dari Naf sekarang kami hadirkan buat Anda.

0: Ki, tadi di grup RT katanya ada potensi gempa besar. Aku langsung kepikiran macem-macem deh.
1: Kina, bukan gak boleh waspada, tapi kita juga jangan langsung panik. Coba dicek dulu info resminya, jangan cuma dari grup chat.
0: Iya sih, tapi gimana ya kalau beneran kejadian? Aku kayak belum siap gitu.
1: Makanya, daripada panik terus, mending kita siapin langkah-langkahnya. Kamu udah punya tas siaga bencana belum?
0: Tas siaga? Belum, emangnya harus ya?
1: Harus dong, isinya kayak radio kecil, senter, air minum, makanan tahan lama, dokumen penting, dan obat-obatan. Pokoknya yang penting buat bertahan hidup beberapa hari.
0: Masuk akal juga ya, kayaknya aku harus mulai nyiapin deh.
1: Sip, lebih baik kita siap, daripada nyesel nanti. Siaga itu bukan panik, tapi tanggap dan tenang.
0: Bencana bisa datang kapan saja. Pastikan kamu dan keluargamu tahu apa yang harus dilakukan. Siapkan tas siaga bencana dan ikuti informasi dari sumber resmi seperti BMKG atau BNPB. Siaga bukan panik, tanggap bukan takut.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluhlantakkan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Waktunya kentongan.
1: Hewan apa saja termasuk penular rabies? Hewan penular rabies adalah anjing, kucing, dan kera. Penyakit rabies dapat menyerang seluruh hewan mamalia. Ciri hewan yang terinfeksi rabies dapat dikenali dari beberapa faktor. Tingkah laku hewan yang terinfeksi virus rabies akan berubah menjadi lebih agresif dan sulit dikendalikan. Hal ini disebabkan hewan stres, rasa gelisah, serta ketakutan setiap saat. Sensitif terhadap objek di sekitar dengan langsung menyerang atau menggigit. Air liur hewan tersebut berlebihan, lebih suka bersembunyi di tempat gelap dan dingin karena rasa takut terhadap cahaya, air, sentuhan, dan suara. Secara fisik dapat terlihat lemah, kejang, penurunan nafsu makan, dan yang terakhir, ekor mengarah ke bawah di antara dua kaki.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dan Pasar malam ini.
3: Masih di Denpasar malam ini, masih kita sama-sama ketawa ketiwi di Senandung Malam. Terima kasih untuk yang masih monitor di frekuensi 105,2 MHz dan juga audio streaming ya di rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital bisa langsung komen-komen juga lah. Bisa langsung nyapa-nyapa juga bisa ya. Tuh ya, pendengar Ketawa TV masih monitor ya. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wandi.
3: Waalaikumsalam, dangkelai.
4: Dangkelai, selangka, pindah pun telepon. Alis, selangka, pindah pun telepon.
3: Tapi gak bisa gitu ya, gimana sih?
4: Hah? Sing bisa, ayo gimana ini kalau gue tetap putus, wey. Putus di udara.
3: Putus di udara. Mbak Ayu, berarti tadi Mbak Ayu yang kita ini yang saya angkat tadi, Mbak Ayu gitu, terus mati.
4: Bukan. Oh, terus kan pemasan nih.
3: Oh, siapa tadi ya?
4: Iya.
3: Bu Indi masih monitor tuh.
4: Siapa?
3: Bu Indi.
4: Oh, Bu Indi. Iya, Bu Indi di grup Mas Pada Rama kayaknya. Saya baru dari Padang nih, baru landing.
3: Dari Padang. jauh ya.
4: Baru landing di Denpasar. Tadi landingnya ke Padang karena ada banyak dibahas bola gitu kan. Ya, kita masa sedikit bahas bola.
3: Kan ini. Hah? Sudah pulang kampung ininya. Juaranya kata Bung Benny.
4: Iya, tapi kita bahas yang akan bermain saat ini.
3: Woi. Siapa Spanyol? Prancis Maroko. Oke.
4: Jadi kita, saya lebih menggunakan Prancis deh. Tapi kita jangan menganggap enteng Maroko nih. Sehingga atlas dari Maroko.
3: Kalau saya sih, pemain baru aja lah. Gitu.
4: Iya sih, larinya juga kencang tuh ya. Pemain-pemain andalan juga.
3: Ceritanya Hakimi itu juga seru ya.
4: Hakimi, terus kalau di Prancis kan ada yang Mbappe juga tuh ya.
3: Mbappe ya.
4: Saya dukung Prancis karena riset sahabatnya dulu waktu masih kecil dia juga sama Ronaldo kan. Iya, sama tayang gitu kan. Sampai usianya sudah 41 tahun masih ini juga gitu kan. Hubungan mereka masih baik-baik saja.
3: Siap.
4: Iya, jadi gitu. Pak Widi jangan lupa gitu ya.
3: Pak Widi udah naik tadi.
4: Iya, jam 4 nih, Riyad Indonesia jam apa, Denpasar jam 3 ya.
3: 3.
4: Iya, jam 3, kita jam 4.
3: Oh, kalau nanti ya?
4: Iya.
3: Nanti kan berarti jam 4 dong. Berarti di sana jam 5.
4: Oh gitu ya,
3: Kan WIB-nya jam 3.
4: Oh, ini kayaknya Fatimah
3: bilangnya
4: jam 4 lagi.
3: Berarti pas di sana subuhnya jam berapa? Jam 5?
4: Jam 5.
3: Oh iya, pas azan itu nanti.
4: Jam 3 berarti jam 3 sana. Kita, WIB-nya jam berapa? Jam 3.
3: Jam 3 WIB, maaf. Kan berarti di sana jam 5. Jam 5 kan?
4: Oh iya jam.
3: Kalau Witanya jam 4. Berarti di sana jam 5 gitu. Bang Wandi, salam sama Ayu Mas Sohi dari Pak Widi. Bu Indi juga salam Mbak Ayu.
4: Iya, kalau Ayu Manis aja deh, soalnya banyak.
3: Ayu Mas Sohi.
4: Soalnya saya suka dibilangnya ganti-ganti nama gitu. Padahal sih saya sendiri loh, bukan orang lain. Iya, yang tahu tuh semua saya dengarkan saya di mana-mana gitu ya. Ya begitulah orang-orang pikirnya saya ini orangnya berapa orang. Soalnya saya satu Aisyah gitu ya. Saya tidak pernah mengganti nama saya. Terus juga saya tidak pernah mengganti alamat saya. Saya terdaftar sebagai orang Seram, orang Marukena. Kan kalau udah pulang, udah balik ke Palesi baru pindah ke Denpasar gitu ya.
3: Karena ke mana-mana makanya dikira ini.
4: Iya, jadi maksudnya jadi kita harus pakai bahasa Ambon ini yang percaya baik. Jadi ya, orang lain bisa masuk pakai bahasa Ambon. Itu pakai bahasa Ambon dulu kio, itu baru dong percaya.
3: Siap. Mau lagu apa? Ayo.
4: Lagunya tahun berapa nih? Lagu itu punya Anima Bintang boleh?
3: Anima judulnya apa? Bintang. Bintang. Coba bentar. Ada gak ya? Anima Bintang.
4: Ya, Bintang.
3: Bintang.
4: Tahun hujan di sini. Ya? Jadi kita ini Bintang bisa. Masuk gak tuh Bang Mas?
3: Bisa.
4: Saya oke, saya namanya Mata Benicari Menado Bu Farida. Saya ada di grup Ketawa Ketiwi juga. Terus ada Gen Arok juga ya. Terus Pak Anggolan. Ya Pak Putu Bendesi, Pak Asangolan, Pak Gen Arok. Pak Putu Bendesi juga, Bu Resmi, Bu Indi, Kak Rahma juga. Bu Farida, Pak Nasrun. Bang Leman, Bang Sadi juga, Pak Widi, Pak Andi yang dari Batam, Pak Widi di Tokyo, Bu Janura, terus ada Gek Mas, Pak Budaya Seli, Partika juga, terus siapa lagi Bu Anwar ya, Pak Anwar juga, Bu Gati di Wonosobo yang ada di Jawa Timur juga, Bang Anwar bareng keluarganya gitu ya, yang kemarin masuk juga ya. Terus siapa lagi ya? Yang di Manado itu ada dua juga, Bu Esterlita. Terus ada Bria Jakarta dan semua ada di grup Tawasi. Udah ya, mudah-mudahan kalau saya berkah semua. Atau di Bali, mudah-mudahan kalau saya salam damai selalu untuk semua di sana. Buat Bang Wandi, sehat-sehat juga Bang Wandi ya. Selamat bertugas. Selamat bertugas, pokoknya hati-hati sehat biasa Alhamdulillah SWT.
3: Amin.
4: Dan kelai Bang Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Ya, siap. Oke, terima kasih Mbak Ayu yang ada di Mas Sohi yang ada di Maluku. Masih kita tunggu di line telepon 0361-222-161 atau di WhatsApp ya. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
5: Halo, malam Bang Wandi. Maaf, baru monitor.
3: Selamat
5: dari malam. Singaraja tadi.
3: Selamat malam.
5: Bang Wandi, gimana kabar?
3: Baik, baik. Bu Resmi udah ke titik nol?
5: Belum, masih sibuk terus di kampung.
3: Kamu.
5: Iya, sudah ke titik nol tiap hari, tapi lewat layar. Di layar itu kan banyak titik nolnya tuh ya, dari pagi sampai malam terus ada.
3: Oh iya, yang maksudnya yang kesana gitu.
5: Iya, ramai banget. Lihat di HP doang.
3: Oke.
5: Bang Wandi, gimana kabarnya Denpasar, dingin-dingin nggak Bang Wandi?
3: Iya dingin, benar. Tapi nggak sedingin Wonosobo.
5: Iya, di sini juga dingin Bang Wandi. Belum mandi aja ini udah dingin ini.
3: Berarti nggak usah mandi.
5: Iya, besok aja sekalian mandinya, besok pagi. Nanti kan habis setrika malam-malam, yang udah besok mandi. Iya, pagi aja mandinya.
3: Oke.
5: Pak Wandi, sekarang lagunya tahun piro iki?
3: Tahun 2010 sampai dengan 2020.
5: Oh, 2010, 2020. Ada apa aja ya itu Bang Wandi ya?
3: Ada.
5: Admes ya, Admes?
3: Ada Admes. Judulnya apa?
5: Ini ya. Apa itu? Hati-hati di jalan ada enggak ya?
3: Hati-hati di jalan.
5: Benar enggak itu Admes punya?
3: Admes. Bentar. Bentar. Ada kayaknya. Tunggu dulu, benar. Alah, kok susah dicari. Admes, Andin yang ada. Tadi kayaknya saya sudah sebut ya Admes. Admes. Bu Rusmi?
5: Iya.
3: Oh, kirain kemana. Cinta luar biasa, hanya rindu. Jangan lupakan aku.
5: Kemudian. Hanya rindu aja deh.
3: Oke, ya? Siap.
5: Masih di sini, masih di titik nol ini.
3: Kemarin saya baru kali itu, hari apa ya? Selasa ya kesana.
5: Bang Wandi pernah kesana ya?
3: Tuh fotonya ya? Kemarin kan saya posting tuh, jadi ini titik nol di Jalan Veteran.
5: Jalan Veteran emang
3: titik iya, nol. Kirain ada jajan, ternyata nggak boleh di situ, bersih harus ya.
5: Iya emang nggak boleh. Kemarin aja pas abis peresmian itu kan. Paginya itu katanya banyak sampahnya, banyak yang ini kan ya, komen-komen gitu.
3: Iya benar.
5: Iya.
3: Tapi sekarang bersih kok. Enak loh duduk-duduk situ. Ada tamannya khusus untuk nobar kan?
5: Nobar iya, bola. Banyak kursinya juga ya.
3: Banyak kursi, mirip banget ya sama Jogja.
5: Iya, Jogja itu ya, Sunda kecil tuh ya.
3: Gitu.
5: Kalau aku enggak di Jogja liatin itu ya. Kayak di Bundaran HI itu ya.
3: Bundaran HI enggak ada kursi. Oh, ada. Ada sih.
5: Ada.
3: Tinggal ada ininya apa? Flyover.
5: Air mancurnya doang ya.
3: Air mancur
5: sama kolamnya di tengah yang gede itu ya.
3: Iya, benar. Ada tapi kan kalau di sana flyover banyak. Banyak ini flyover khusus untuk yang di atas itu jalan.
5: Iya
3: gitu.
5: Tapi cuman kurang lebar doang jalannya ya. Coba kalau lebar gitu ya.
3: Benar. Oke.
5: Ya udah besok tak lebarin sendiri deh jalannya.
3: Oke, siap.
5: Ya udah Bang Wandi, salam-salam dulu ya. Bu Janura, Bu Janura udah naik belum?
3: Enggak bisa Bu Janura naik. Berapa kali saya angkat enggak bisa. Terus akhirnya
5: tuh men susah ya. Jaringannya kali kurang bagus ya, kelungkungnya. Kok kelungkung benar enggak ya?
3: Bangli.
5: Di Bangli. Iya Bangli.
3: Ini Bu Janura. Ini Bu Janura miss call. Ya? Miss call. Tapi kan enggak bisa keangkat kalau ada yang nelpon di WhatsApp juga.
5: Iya nanti aja ya Bu Janura ya. masih ada Bu Komandan di sini nih. Nanti aja ya.
3: Oke. Siap.
5: Bu Janura, tadi ada Mbak Ayu Masohi juga. Makasih callingannya. Sehat selalu Mbak Ayu ya.
3: Kak Rahma
5: ada
3: juga.
5: Mbak Rahma juga. Ya,
3: Kak Rahma. Enggak mau Mbak.
5: Kak Rahma.
3: Kalau ya. Orang Sumatera itu pasti Kak panggilnya.
5: Oh gitu ya, Kak Rahma. Oh bukan Mbak ya, kalau Mbak kan. Itu kan orang Jawa ya.
3: Jawa, orang Jawa itu.
5: Jawa. Kak Rahma, Bu Wiga, Ci Eli juga ya. Oh kok Ci Eli sih Kak Raja.
3: Ci Eli saha tuh.
5: Iya. Okay. Bu Wika, Wadadah Nina, Bu Farida juga, Bu Indi juga, Bu Kartika, Bu Ani Gunung Talang ya, Bunda Yos. Gek Mas juga, Gek Mas jarang naik sekarang
3: tadi
5: ya.
3: Tadi udah, tadi naik.
5: Oh tadi udah naik ya, udah. Tadi masih di Singaraja. Bunaya juga Pak ini ya Pak Nasron naik ya tadi Pak Nasron enggak, ya. Tadi Singaraja tumben naik Pak Nasron iya. Biasanya enggak pernah naik. Dulu pernah sering tapi sekarang baru naik dia. Pak Nasron, Pak Banu juga, Benijo juga, Pak Sandi, Bang Andi. Anwar ya, Anwar naik enggak? Bang Wandi.
3: Enggak
5: ya. Ya wis untuk kesemuanya yang Bang Wandi. Good night. Okay. Thank you ya. Okay. Okay. Sehat selalu Bang Wandi.
3: Amin, baik. Terima kasih Bu Rusmi ya.
5: Iya.
3: Oke, okay, selamat istirahat. Ditunggu lagunya. Oke, okay, hanya rindu. Oke, okay, Bu Janura coba lagi keluar dulu baru pencet lagi yang baru. Itu baru bisa. Ini masih tersambung di HP. Nah, bentar. Oke, masih dengan Wandi di sini dan masih kita tunggu lagi satu penelpon lagi ya untuk yang pengen bergabung di Senandung Malam. Silakan Bu Janura, silakan. Nah, itu dia. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam. Makasih banyak.
3: Greeting, maaf ya Bu Janura.
6: Ini terhapus semuanya, aduh.
3: Itu.
6: Sudah tidak masuk namanya. Benar, mendengar ketawa ketiwinya udah itu terhapus nomornya.
3: Oh, WA-nya
6: Mbak Rahmat juga terhapus, Mbak Ayu, Bunda Yos juga itu. Ini salah tekan ya kan pas ngirim.
3: Terhapus ya.
6: Ada ngirim WA gitu itu gitu. Hanya okay. Ngirim ini tertekan semuanya, aduh sulit. Tadi minta tolong dengan Mbak Indi terus ya sudah ya langsung Bang Wandi sudah langsung ngirim ya. Makasih banyak ya.
3: Siap.
6: Nomornya ini juga Mbak Ayu nanti, Mbak Ayu
3: Masohi. Oh,
6: siapa Masohi ya itu
3: ada
6: juga
3: di grup terapi. Kayaknya.
6: Itu lah nomornya enggak ada.
3: Oh. Ada masuk di grup.
6: Ada enggak ya?
3: Oh, oke, okay. Siap.
6: Nanti enggak Bang Andi masukkan di grup di gini HP-nya saya dengan Bunda Yos juga hilang.
3: Ada kalau cari jadi Bu Indi Bu ini Bu Janura buka grup kemudian nanti ke di situ ada tulisannya Ayu gitu, ada Mas Sandi, Bu Ani gitu.
6: Oh gitu ya. Tadi sudah buka, udah grup gininya udah saya
3: buka. Oh, karena belum disimpan. Ayu Saba ya. Itu namanya dia tertulis
6: oh,
3: di situ.
6: Oh gitu. Tadi sudah bicara dengan 4 orang langsung dengan Mbak Rahmat, Mbak Ini, Bu Kartika. Saya itu bicara sudah ngomong-ngomong dengan langsung pertemuan 4 orang tadi.
3: Oke, siap Bu.
6: Ya. Ini lagunya lagu apa nanti ya Mbak? Mbak Wandi,
3: lagu Indonesia. Satu lagu ya. Lagi boleh nggak?
6: Ya lagu apa? Kalau bisa oke. Okay. Kalau tidak ya udah. Udah malam nggak menyampaikan salam ya. Salam buat Mbak Wandi, Bang Wandi ya. Selamat ada. Malam ya. Selamat bertugas ya.
3: Bu Janura. Ya. Ini ya. Ada yang mau saya putar itu ada Admes. Kemudian
6: Admes.
3: Ada.
6: Lagunya apa?
3: Judulnya Hanya Rindu. Kemudian Hanya ada rindu. Raja punyanya Kak Rahma tadi sama-sama ya. Suka. Kemudian ya. Mbak Ayu tadi requestnya Bintang dari Anima.
6: Iya, bisa jadi
3: Bu Janura yang mana? Ari Lasso?
6: Admes.
3: Ya, Admes. Admes. Oke, okay. Siap.
6: Ya, makasih ya.
3: Oke, okay, dengan senang hati. Oke. Siap.
6: Salam buat keluarga. Ya, ingat hati-hati dari pulang karena jauh tempatnya di Jimbaran kasihan.
3: Siap. Ya. Ditunggu Bu lagunya.
6: Ya, makasih.
3: Oke, baik. Dengan senang hati. Baik, terima kasih juga untuk yang sudah WhatsApp ya. Mau Andi apa sih ini?
7: Pak Widi lupanya ngol. Pak Widi juga ya, Mbak Malang.
3: Oh, itu.
7: Tadi lupanya ngol.
3: Bu Rusmi. Oh, suaranya Bu Rusmi ya. Salam buat Pak Widi ya, maaf lupa. Oke. Ini siapa sih? Diona ya. Diona ini ya. Diona mau join tapi harus lalu lintas padat merayap. Oke, satu penelpon lagi tapi kayaknya kalau lagu ikutan aja ya kayaknya. Halo, selamat malam Teh Dinda.
8: Selamat malam kembali Bung Wandi Ajis, Senandung Malam. Apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah. Teh Dinda. Saya pokoknya gitu lah.
8: Agak-agak mau klik enggak gitu.
3: Ini masih panjang lagunya, jamnya. Hmm. Cuma lagunya gitu. Sudah ada ya. 3. Jadi bisa apa enggak saya enggak tahu ya, bisa diputar.
8: Kok aneh. Hmm. Waktu masih panjang, lagu sudah ada 3. Kan gimana sih?
3: Wah, untuk ngomong-ngomong nyapa-nyapa boleh. Tapi kalau lagu nanti tiba-tiba enggak bisa diputar malah diputar setengah, nanti enggak enak lagi.
8: Enggak seru kalau enggak ada request lagi kali.
3: Boleh kita nyanyi
8: waktu
3: aja.
8: Waktu masih panjang. Waktu masih panjang. Itu suara apa sih?
3: Tepuk tangan. Kan mau nyanyi.
8: Lagu apa sih malam ini?
3: Lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Pokoknya kalau malam Jumat itu lagunya. Enggak berubah kok. 2010
8: 2020 ya. Aduh. Ini aja deh. Dari pilot aja, pilot.
3: Pilot. Wah. Jarang-jarang nih yang request.
8: Panjang hidup sih.
3: Sepanjang, oke. Coba ya.
8: Waktu masih ada, baru 3 lagu masih dapat kali waktunya.
3: Mudah-mudahan, kalau nggak panjang-panjang sapa-sapanya.
8: Lagu Indonesia tuh nggak ada yang panjang-panjang, paling 3 menit selesai.
3: Lagunya emang nggak panjang, yang nyapa-nyapanya satu RT itu yang panjang.
8: Ya itulah durasi, makanya diperhatikan gitu kan, durasikan.
3: Boleh lah ini, nggak apa-apa nih pilot, boleh.
8: Gitu ya. Nah ya jangan terpaksa ya, harus ikhlas. Oke, doa terbaik deh untuk Bung Wandi. Nanti kan? Kalau pulang dia tahu ternyata. Udah intronya udah betul.
3: Udah betul lah itu.
8: Betul bilang ya.
3: Oke,
8: doa terbaik. Pulang nanti hati-hati ya. Sama Pak Wayan kan malam ini.
3: Benar.
8: Iya, ini selalu begitu turun baru ingat. Pak Kepsta masih Pak Taufan kah?
3: Enggak, udah ganti sekarang. Baru ganti siapa? Pak Dono sekarang.
8: Pak Dono, iya. Kalau Pak Taufan Teteh kenal. Karena okay. Teteh pernah ketemu sama beliau di RRI Jakarta. Kata di RRI Jakarta beliau.
3: Benar.
8: Ya, Teteh kenal dan pernah ketemu dengan beberapa Kepsta yang terutama yang dari Jakarta.
3: Iya, paling deket ya.
8: dari RRI Jakarta banyak soalnya ada beberapa Kepsta yang Teteh sudah pernah ketemu yang sekarang bertugas di RRI mana-mana gitu.
3: Wah, keren.
8: Pak Dono.
3: Pak Dono benar.
8: Pak Dono, selamat malam Pak Dono, Bapak Kepsta RRI Denpasar.
3: Biasanya beliau menetap monitor.
8: Iya, selamat malam, selamat beristirahat, salam untuk keluarga, salam dari Kota Hujan Bogor untuk Bapak ya. Oke. Next.

request lagunya Bintang Anima. Kemudian Hanya Rindu Atmes buat Bu Resmi, Bu Janura ya, dan Teh Dinda ada request Pilot. Masih dengan Wandi di sini, spesial untuk Anda di Senandung Malam. Raja dengan Sama-sama Suka.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Dan pasar.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat terserang penyakit. Maka, perlu melakukan persiapan agar tetap sehat.
1: Persiapan penting dilakukan karena akan memudahkan dalam menghadapi kondisi hujan dan meminimalisir potensi terserang penyakit. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, menutup tempat yang berpotensi menjadi genangan air untuk menghindarkan diri dari nyamuk bertelur. Hal penting lainnya adalah menjaga kondisi tubuh tetap sehat dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.

0: dan Pasar malam ini.
1: Baik, di ujung waktu kita sudah di acara Senandung Malam Ketawa ke TV, bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Terima kasih kebersamaannya untuk yang sudah bergabung ya, sudah ketawa ke TV, kemudian sudah request lagu ya. Dan untuk Anda jangan lupa nanti ya pukul 4 pagi waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama ada debar dengar bareng ya. Spesial untuk malam hari ini buat yang ini favorit banget ya, buat yang suka dengan Spanyol, kalau sekarang Prancis masih, Prancis sama Maroko. Untuk Spanyol itu besok, hari Sabtu ya. Hari Sabtu, kalau Spanyol hari Sabtu jam berapa Bang Wandi? Spanyol hari Sabtu jam 3 waktu Indonesia Tengah. Berarti untuk WIB itu jam 2, untuk WIT itu waktu Indonesia Timur ya, itu jam 3. Kemudian untuk nanti itu jam 4 pagi ya waktu Indonesia Tengah, itu ada Prancis melawan Maroko. Untuk Teh Dinda, Bu Janura, Bu Resmi, Bu Ayu, Mbak Ayu Masohi, Kak Rahma juga, ada Bu Indi Gemas, ada Mas Andi, Mbak Pak Widi, Bung Benijo, kemudian Bu Farida, Bang Luhut, Bu Ana ya di Wangaya Gede, kemudian juga Bu Wigati. Terima kasih kebersamaannya untuk malam hari ini, malam Jumat ya, tanggal 9 bulan Juli. Kita ketemu lagi lain waktu ya. Jangan lupa selalu tetap waspada ya, tutup pintu jendela semuanya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Ini Rakrayi para pendengar setia perempat RRI dan Pasar Suara Brebali Bali. Selamat pagi Rajang Semeng, ketangnya Rajang Muali ini kenyarangin ring frekuensi 106,4 MHz. Perempat Suara Budaya Bali ring rahinan mungkin rahina sukre ketangnya tanggal dasa Juli kali tali 6 likur. Ini ada kelahir ya, sani mangke niki, ring semang pun niki, ada kelari, ngawet saking kalah mangke, nyatas pupun wajib buah seringgala jam dasa semang, titiang dayu hari sani jaga nyarangin ak rai, ring sejeruning pekubuan suang-suang pun niki nge, ring tijay padu mengenal, mogi sami setemangi yang kerahayuan, mewah kerajangan, taler, pasti kesampun enten kekirangan pun apa pun api. Ingin rakyat taler niki siaran duit presiden rakyat pirangang ring aplikasi RRI digital saya sampun presiden unduh niki nge ring App Store utawi Play Store naler ring streaming rri.co.id.

Era kelerai niki dayori pacang nyobia informasi gedumun ring margi hayam muruk nomor pitung da seden pasar genah dayu bertugas menten edan acara seni pacang kemargiang nyantos pupuk naik jebos ring kalah jam dan sembang. Nggih, pasti kan sampun niki ring kalah sering mangke niki pacang katorang kadi azan subuh dumun nggih untuk umat muslim sane wenten niki ring wilayah Kota Denpasar dan juga sekitarnya di jam 5:14. Lalu niki nggih rakarai lanturan titik antuk nyobiahan kadi tapi wastane siaran Surya Puja sane mangkin memurde tidak semua yang diinginkan adalah yang terbaik. Nah niki ring siaran Surya Puja niki pasti ke sampun kedangin oleh Sili Sinungil Angga saking Kementerian Agama Provinsi Bali Diah Widya Utami. Ing lantur wajang atur nanti tiang rehan bareng katanya hantun agen rakerai ren niki ren tembang-tembang mau kirim informasi sane membuat pisang nanti niki yang rehan kalah jamnya pasti kesampun keaturan kali bisa melontar batu kelawasan renungan nyantos puja tulisan dia. Ngilan turang niktian niking ya hari ngala jam 6 lintang susan puji tulisan ya pasang katurang niki kadis rahajeng baliring sialan galang kangin pasti kesampun medaging niki anto untung bebawasan sani ringan kenten ya sani biasa niking ya dilakukan interaksi pada pagi hari kenten ya talar pasti kesampun medaging tetua-tetua sani membuat pisan dadas pengiling jadi ya, pem lagi kegonjakan kenten seni presiden menghibur akhir-akhir sareng sami niki. Antara titian niki ring gala jam 6 kantor ring gala jam 6 niki ngira kerai pacan sebiah titian makadi mengundang-undang informasi mewah tembang-tembang kerini untuk perakiran cuaca provinsi Bali ring rahinan makin taler ring arus lalu lintas yang ingin menten gala titian pacan nyobian informasi utawi gatra sanitrade paling jebol pacan ambil titik yang ring portal rri.co.id. Ingiring kalah jam pitu nih kira-kira inge pasti kesampun kedagingan meja bos untuk interaktif sarang rakerai pendengar sami inge tuh punika niki pacam ber tapi biasanya kelas nayang kali jam biasa kayak kalah jam pitu nyantos jam siang lagi yang topi-topi aktual niki saking sudut budaya. Wau, ring kalah jam sih nyantos jam dasem nih jebos niki pacang kedagin untuk obrolan komunitas kesarangin KPAD Provinsi Bali. Ingira kerai kada asa panik ketia matu ini keadaan cara sini pacang kamar ge maju bos san nyantos jam dasa semangge mugi-mugi sami presiden nyarangin nak kerai antuk ngiletin napi ke mantan edan acara seni sampun napi asa kamar ge sani pacang kamar ge ngeten ge dua ning maju bos taler pacang sapu sangre dayu ya eling ini kira kerai sani presiden nyarangin titian lurus keranjing ring pesawat telepon 0361223361 utawi niki ring WhatsApp sampun yang lali mega terserang titia monitor kaitan ngering 0878988224200.

0: Rai, saya mangke niki pacang yang rering kala jam 5 lintang 14 menit kan nge kadi waktu tiang mau pacang kat orang dumun niki antuk adzan subuh untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya. Menjo bos pacang aturan titian talar tembang-tembang kerohanian nge punggi-punggi presiden menghibur akar rai sarang sami renggala mangke kentan nge minta seribu utangi sampun memulai aktivitas minap nge margi yang kemantan ya. Napi ostanya tari energi positif sarang sami kentan nge mangde napi sane kekaryanin mangde presiden margi anta nyantos puput meja bos iring pesan dengan pendumun rakerai
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenteng, Kecamatan Tejekule Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sambirenteng juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang tilem kepitu setiap tahunnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, bersama saya Ketut Diah Widya Utami, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun kita berada. Para pendengar setia RRI Denpasar, dalam kehidupan setiap manusia memiliki harapan dan keinginan. Keinginan itulah yang sering menjadi alasan mengapa kita terus belajar, bekerja, berusaha, dan berdoa. Kita ingin kehidupan lebih baik, ingin menggapai cita-cita yang diimpikan, ingin memperoleh kebahagiaan dari diri sendiri maupun keluarga. Namun, perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang telah kita susun. Ada kalanya, apa yang kita harapkan dapat terwujud dengan baik. Tetapi, ada pula saat-saat ketika kenyataan justru berbeda dari apa yang kita inginkan. Tidak sedikit orang yang pernah mengalami kegagalan saat mengejar sesuatu yang dianggap sangat penting dalam hidupnya. Ada yang tidak terima pada pekerjaan yang diimpikannya. Ada yang mengalami penolakan ketika berusaha meraih suatu kesempatan. Ada pula yang harus menerima kenyataan bahwa rencana yang telah disiapkan dengan matang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada saat itu, kekecewaan seringkali muncul karena kita merasa telah kehilangan sesuatu yang berharga. Kita memandang kegagalan sebagai akhir dari harapan dan menganggap bahwa apa yang tidak berhasil kita peroleh adalah sesuatu yang seharusnya menjadi milik kita. Padahal, sebagai manusia, kita hanya mampu melihat apa yang ada di hadapan kita. Kita tidak dapat merencanakan banyak hal, tetapi kita tidak sepenuhnya mengetahui dampak dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Seringkali kita baru memahami makna dari sebuah kejadian setelah waktu berlalu dan memberikan sudut pandang yang lebih luas. Banyak pengalaman hidup menunjukkan bahwa sesuatu yang pada awalnya dianggap sebagai kehilangan ternyata menjadi jalan menuju kesempatan yang lebih baik. Sebaliknya, ada pula hal-hal yang diinginkan seseorang, tetapi setelah berhasil diperoleh, justru menghadirkan persoalan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dari sinilah muncul sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan bersama. Apakah segala sesuatu yang kita inginkan benar-benar merupakan yang terbaik bagi kehidupan kita? Pertanyaan inilah yang akan menjadi dasar perenungan kita dalam pembahasan kali ini. Ketika kita mencoba memahami mengapa tidak semua keinginan perlu terwujud dan mengapa terkadang terdapat kebaikan yang tersembunyi di balik sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Para pendengar setia RRI Denpasar, salah satu ajaran Hindu yang membantu kita memahami mengapa tidak semua keinginan dapat terwujud sesuai harapan adalah ajaran karma pala. Kata karma berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan pala berarti hasil atau buah. Dengan demikian, karma pala merupakan ajaran tentang hukum sebab akibat, yaitu bahwa setiap perbuatan yang dilakukan manusia akan menghasilkan konsekuensi yang sesuai dengan perbuatannya. Ajaran ini mengajarkan bahwa kehidupan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita inginkan, tetapi juga oleh apa yang kita lakukan. Keinginan memang dapat menjadi pendorong untuk bertindak, namun hasil yang diperoleh tidak muncul begitu saja. Hasil merupakan buah dari proses yang dijalani melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lebih banyak memikirkan hasil daripada usaha yang harus dilakukan. Ketika sesuatu yang diharapkan tidak tercapai, rasa kecewa pun muncul. Kita merasa telah kehilangan kesempatan atau menganggap bahwa hidup tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, melalui ajaran Karmapala, kita diajak untuk melihat kehidupan secara lebih bijaksana. Sebelum menilai hasil yang diperoleh, kita perlu memahami bahwa setiap pencapaian memerlukan proses. Sebagaimana seorang petani yang tidak langsung menikmati hasil panen setelah menanam benih, demikian pula berbagai tujuan dalam kehidupan memerlukan waktu, kesabaran, dan usaha yang berkelanjutan. Tidak semua benih tumbuh pada waktu yang sama. Ada yang bertunas dengan cepat, ada yang memerlukan waktu lebih lama untuk berkembang. Demikian pula dalam kehidupan manusia. Ada harapan yang dapat terwujud dalam waktu dekat. Ada pula yang membutuhkan proses yang panjang sebelum akhirnya membuahkan hasil. Oleh karena itu, ketika sesuatu yang kita inginkan belum tercapai, tidak selalu berarti bahwa usaha kita sia-sia. Bisa jadi masih ada proses yang harus dijalani, kemampuan yang perlu ditingkatkan, atau pelajaran hidup yang perlu dipahami sebelum kita siap menerima hasil yang diharapkan. Melalui pemahaman terhadap ajaran Karmapala, kita belajar untuk lebih menghargai proses, lebih bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukan, serta menyadari bahwa setiap langkah yang kita ambil akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan kita di masa mendatang. Pemahaman inilah yang menjadi salah satu landasan penting dalam melihat berbagai peristiwa kehidupan dengan lebih tenang dan lebih bijaksana. Para pendengar setia RRI Denpasar, selain Karmapala, ajaran Hindu juga memberikan pedoman yang sangat penting dalam menghadapi berbagai peristiwa kehidupan, yaitu Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda berarti tiga perilaku yang harus disucikan, yaitu manacika atau berpikir yang baik, wacika atau berkata yang baik, dan kaika atau perbuatan yang baik. Ajaran ini mengajarkan bahwa kualitas diri seseorang tidak hanya terlihat ketika segala sesuatu berjalan sesuai harapan, tetapi juga ketika menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ketika sesuatu yang kita harapkan tidak terwujud, mampukah kita tetap menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan agar tetap berada dalam kebaikan? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan, sebab seringkali yang paling sulit bukanlah menerima kenyataan yang terjadi, melainkan mengendalikan diri setelah kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Sebagai contoh, seseorang telah merencanakan untuk menghadiri suatu kegiatan bersama teman-temannya. Ia berharap semua temannya dapat ikut, sehingga acara tersebut menjadi lebih menyenangkan. Namun, pada hari yang telah ditentukan, sebagian besar temannya berhalangan hadir. Keadaan tersebut mungkin menimbulkan rasa kecewa karena tidak sesuai dengan harapan yang telah dibayangkan sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, Trikaya Parisuda mengajarkan kita untuk tetap menjaga diri. Melalui manacika, kita berusaha menghindari pikiran negatif terhadap orang lain. Melalui wacika, kita menjaga ucapan agar tidak dipenuhi keluhan atau kata-kata yang menyalahkan. Dan melalui kaika, kita tetap melaksanakan kegiatan dengan baik tanpa membiarkan kekecewaan menguasai tindakan kita. Contoh sederhana ini menunjukkan bahwa Trikaya Parisuda tidak hanya diterapkan dalam permasalahan besar, tetapi juga dalam berbagai peristiwa kecil yang kita alami setiap hari. Justru melalui hal-hal sederhanalah kita belajar melatih diri untuk menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan agar tetap selaras dengan nilai-nilai kebaikan.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

berkaitan dan menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan yang seimbang. Dalam konteks pembahasan kita kali ini, salah satu bagian yang menarik untuk direnungkan adalah kama atau keinginan. Dalam ajaran Hindu, keinginan bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau dimusnahkan. Keinginan merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Melalui keinginan, seseorang terdorong untuk belajar, bekerja, berkarya, dan berusaha mencapai kehidupan yang lebih baik. Namun, ajaran Hindu juga mengingatkan bahwa keinginan perlu diarahkan oleh Dharma. Keinginan yang berjalan seiring dengan nilai-nilai kebenaran akan membantu manusia berkembang menuju kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, keinginan yang tidak dikendalikan dapat membuat seseorang kehilangan arah dan terjebak dalam ketidakpuasan yang tidak pernah berakhir. Para pendengar setia RRI Denpasar, pernahkah kita merasa bahwa setelah memperoleh sesuatu yang diinginkan, kebahagiaan yang dirasakan ternyata tidak berlangsung lama? Pengalaman seperti ini sering terjadi dalam kehidupan. Ketika suatu keinginan tercapai, muncul keinginan yang baru. Ketika suatu target berhasil diraih, muncul target berikutnya yang ingin dikejar. Akibatnya, perhatian kita terus tertuju pada apa yang belum kita miliki, sementara apa yang telah diperoleh seringkali luput untuk disyukuri. Sebagai contoh, seseorang yang telah lama menginginkan sebuah telepon genggam baru merasa sangat bahagia ketika akhirnya berhasil memilikinya. Namun, beberapa waktu kemudian, ia mulai melihat model yang lebih baru dan kembali merasa kurang puas dengan apa yang dimiliki. Bukan karena barang yang dimiliki tidak baik, tetapi karena keinginan terus bergerak mencari sesuatu yang lain. Melalui pemahaman ini, Catur Purustarta mengajarkan bahwa keinginan perlu ditempatkan secara proporsional dalam kehidupan. Kita boleh memiliki cita-cita, harapan, dan impian, tetapi semuanya perlu diarahkan oleh Dharma agar tidak berubah menjadi keserakahan ataupun ketidakpuasan yang berkepanjangan. Dengan demikian, manusia tidak hanya belajar mengejar apa yang diinginkannya, tetapi juga belajar mensyukuri apa yang telah dimiliki sebagai bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Para pendengar setia RRI Denpasar, salah satu pelajaran yang tidak mudah dalam kehidupan adalah belajar melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah terhadap keadaan. Melepaskan juga bukan berarti berhenti berusaha dan kehilangan harapan. Sebaliknya, melepaskan merupakan bentuk kedewasaan dalam menerima bahwa semua hal tidak dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita. Sebagai manusia, kita tentu memiliki harapan, rencana, dan impian. Kita berusaha menjaganya, memperjuangkannya, bahkan terkadang mengorbankan banyak hal demi mewujudkannya. Namun, kehidupan mengajarkan bahwa ada saat di mana kita perlu menerima bahwa tidak semua yang diperjuangkan akan menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Pernahkah kita memegang pasir di telapak tangan? Ketika pasir digenggam dengan wajar, pasir akan tetap berada di tangan kita. Namun ketika digenggam terlalu erat, butiran-butiran pasir justru keluar melalui sela-sela jari. Semakin kuat digenggam, semakin banyak yang terlepas. Demikian pula dalam kehidupan, ada hal-hal yang dapat diperjuangkan, tetapi ada pula hal-hal yang perlu diterima dengan lapang dada ketika memang tidak ada lagi yang dapat dipertahankan. Terlalu lama terikat pada sesuatu yang telah berlalu seringkali membuat kita kehilangan kesempatan untuk melihat berbagai kemungkinan baik yang ada di hadapan kita. Melepaskan bukanlah kehilangan arah, melainkan memberi ruang bagi diri sendiri untuk melanjutkan perjalanan hidup dengan hati yang tenang dan pikiran yang lebih jernih. Para pendengar setia RRI Denpasar, setelah melakukan usaha yang terbaik,

0: setiap proses kehidupan dengan tulus, hal berikut yang perlu kita bangun adalah kepercayaan kepada ide sang yang dewasa. Dalam kehidupan, ada kalanya doa yang kita panjatkan terkabul sesuai dengan harapan. Namun ada pula saat jawaban yang datang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pada saat seperti itulah, kepercayaan kita seringkali diuji. Sebagai manusia, kita hanya mampu melihat sebagian kecil dari perjalanan hidup yang sedang kita jalani. Kita mengetahui apa yang kita inginkan saat ini, tapi kita tidak mengetahui berbagai peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Seorang anak mungkin menginginkan sesuatu karena menurut pandangannya, hal tersebut akan membuatnya bahagia. Namun orang tua yang lebih memahami keadaan terkadang memilih untuk tidak memberikannya. Bukan karena tidak menyayangi anaknya, melainkan karena mengetahui apa yang lebih baik baginya. Demikian pula hubungan manusia dengan ide sang yang dewasa. Apa yang tidak diberikan kepada kita belum tentu merupakan penolakan. Apa yang tertunda belum tentu merupakan kegagalan. Dan apa yang hilang dari kehidupan kita belum tentu merupakan kerugian. Dalam banyak kesempatan, waktu seringkali menunjukkan bahwa ada hikmah di balik berbagai peristiwa yang dahulu sulit kita pahami. Oleh karena itu, selain berusaha dengan sungguh-sungguh, kita juga perlu belajar mempercayai bahwa setiap peristiwa yang terjadi memiliki makna dan pelajaran kehidupan untuk kita. Para pendengar setia RRI Denpasar, melalui perenungan yang telah kita lakukan bersama, kita dapat memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun bukan berarti setiap hal yang tidak sesuai dengan keinginan merupakan sesuatu yang buruk. Ajaran Karma Pala mengingatkan kita untuk fokus pada usaha dan perbuatan baik. Trikaya Parisuddha mengajarkan kita untuk menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam setiap keadaan. Catur Purusartha mengingatkan bahwa kegiatan perlu berjalan selaras dengan Dharma agar tidak membawa kita pada ketidakpuasan yang tiada akhir. Dari semua itu kita belajar bahwa kebijaksanaan tidak terletak pada kemampuan mendapatkan semua yang kita inginkan, melainkan pada kemampuan memahami, menerima, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. Karena sesungguhnya, tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik. Ada kalanya, apa yang tidak kita dapatkan justru melindungi kita. Ada kalanya, apa yang hilang justru mengarahkan kita pada jalan yang lebih baik. Dan ada kalanya, jawaban terbaik dari Tuhan bukanlah iya, melainkan tunggu atau bahkan tidak. Maka marilah kita terus berusaha dengan sungguh-sungguh, menjalani kehidupan sesuai Dharma, serta senantiasa memelihara keyakinan bahwa ide sang yang dewasa selalu memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hidup kita. Demikian penyuluhan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Saya Ketut Diyahudi Utami pamit undur diri. Terima kasih telah setia bersama kami. Sampai jumpa di siaran berikutnya.
1: Om Santi, Santi, Santi.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin, walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh. Lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

sedikit berarti aku kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehanan ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra

Pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Jam 6.

dan juga beragam lagu pilihan ya. Setelah tadi sudah kita dengar bersama siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara tim Prancis dan juga tim Maroko, yang mana ini dimenangkan oleh tim Prancis ya. Ini pasti pendukungnya tim Prancis udah pasti semangat ya, gak sabar pengen lihat pertandingan tim Prancis nanti di babak semifinal ya. Dan pendengar, nanti akan Lili hadirkan kembali beragam informasi dan juga beragam lagu pilihan untuk Anda hanya di Denpasar pagi ini. Ini ada satu lagu mau Lili putarkan untuk Anda untuk mengawali sesi kita di Denpasar pagi ini. Lagu dari Denda yang berjudul Terlalu Sayang.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
6: Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada 2030 sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Pemerintah ingin menuntaskannya 6 tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024. Salah satu bentuk komitmen besar dalam menghapuskan kemiskinan ekstrim di seluruh wilayah tanah air adalah dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Instruksi ini merupakan langkah percepatan pemberantasan kemiskinan di Indonesia yang ditargetkan tuntas pada tahun 2024. Pemerintah menggunakan dua strategi utama penanggulangan kemiskinan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi. Peningkatan kapasitas usaha dan kompetensi UMKM melalui pelatihan, pendampingan, pengembangan kapasitas teknis dan mutu produk, serta dukungan adopsi teknologi dan digitalisasi mendorong lembaga keuangan agar lebih ramah pada UMKM. Perbaikan ekosistem pendukung UMKM mulai dari peningkatan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur dan proses perizinan, dukungan standarisasi dan sertifikasi produk termasuk sertifikasi halal, dukungan pengembangan kawasan industri serta pemanfaatan infrastruktur publik seperti bandara hingga rest area untuk dapat dimanfaatkan oleh UMK. Hingga saat ini, basis data telah menjadi bagian kelembagaan yang penting di bawah Kementerian Sosial yang kemudian dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Kemampuan pemanfaatan teknologi digital bagi seluruh pelaku ekonomi dan industri, termasuk juga UMKM, menjadi salah satu kunci untuk pengentasan kemiskinan.

Ya, pendengar, satu lagu dari Abdul yang berjudul Melayang sudah mengudara untuk Anda semua pendengar ya. Dan pendengar, satu informasi untuk mengawali hari ini, yang mengawali sesi kita di Denpasar pagi ini. Kemarin ada satu event yang sudah resmi dibuka, pendengar. Ini datang dari Desa Penglipuran ya. Dan seperti yang kita tahu, kalau wisata atau desa wisata Penglipuran ini menjadi salah satu destinasi andalan ya para wisatawan yang datang ke Bali, dan desa ini juga dinobatkan sebagai desa terbersih gitu ya di dunia. Dan saat ini sedang diselenggarakan Penglipuran Village Festival ke-13 yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 kemarin ya hingga nanti 11 Juli 2026. Ini merupakan acara tahunan, pendengar ya, karena tahun lalu juga sudah sempat dilaksanakan dan saat ini sudah dilaksanakan kembali Penglipuran Village Festival ini, yang mana ini juga menghadirkan beragam lomba dan juga beberapa penampilan juga ya. Ini menjadi salah satu hiburan yang bisa dijadikan pilihan untuk Anda yang ingin pergi berlibur ya. Dan ada beberapa lomba juga, pendengar, yang akan dilaksanakan, seperti ada lomba penjor, kemudian ada lomba gebogan, kemudian juga ada lomba busana tempo dulu, dan juga ada lomba yoga ketawa ya. Ini ada beberapa lomba yang bisa diikuti, karena memang Penglipuran Village Festival di tahun ini mengusung tema harmoni bumi Penglipuran ya, yang mana ini menyuguhkan berbagai atraksi budaya, pameran UMKM hingga kampanye lingkungan ya. Dan harmoni bumi Penglipuran ini, pendengar, ini memiliki makna untuk menuju pariwisata yang inklusif, berkelanjutan dan juga regeneratif ya. Karena memang di Desa Wisata Penglipuran sendiri ini menerapkan pariwisata yang berbasis masyarakat, yang memberikan ruang bagi warga untuk bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta merasakan manfaat pariwisata secara langsung. Jadi pendekatan ini telah mendorong juga terciptanya lapangan kerja, peluang usaha, dan juga kebanggaan masyarakat terhadap desanya ya. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin ingin pergi jalan-jalan masih bingung mau kemana, Anda bisa menghadiri Penglipuran Village Festival ini sampai di hari esok ya, di tanggal 11 Juli 2026. Karena ada berbagai agenda atau kegiatan juga selain lomba, ini ada juga ada penampilan juga, ada talk show, kemudian ada hiburan musik ya. Dan nanti dari lomba-lomba tersebut juga akan diumumkan penerimaan hadiah-hadiahnya, yang pasti sangat menarik sekali, pendengar ya. Dan bagi Anda juga yang ingin lebih tahu informasi selanjutnya, bisa Anda cek di laman resmi kami di www.rri.co.id, dan juga bisa lihat langsung di Instagramnya Penglipuran Fest, pendengar ya. Nah, pendengar, itu dia info soal Penglipuran Village Festival ke-13. Nanti akan Lili bagikan informasi lain, karena kemarin juga dari Komisi 7 DPR ini kemarin menghadiri langsung pembukaan ya dari Penglipuran Festival 2026 ini. Tapi setelah satu lagu yang mau lewat dulu untuk Anda, pendengar, ini lagu dari Babenjo yang berjudul Senyum-Senyum.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
4: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
3: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
4: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
3: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
4: Wah. Ma, Ulan ma.
5: Waktunya kentongan.
6: Peristiwa mobil terbakar bisa disebabkan karena berbagai hal. Seringkali terjadi saat mobil sedang dikendarai. Dalam kondisi seperti itu, tidak sedikit orang yang tidak tahu bagaimana langkah yang benar menyelamatkan diri. Hal utama yang patut dilakukan adalah tetap tenang dan menepi secepatnya. Copot sabuk pengaman sendiri, baru penumpang lain. Langkah berikutnya, segera keluar dari kendaraan. Matikan mesin dan keluarkan alat pemadam api ringan jika ada. Tidak disarankan untuk mengeluarkan dan membawa barang bawaan yang tertinggal di mobil.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Ya, pendengar masih di 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum nanti Lilia akan bagikan informasi lagi seputar pengliputan Village Festival 2026. Saat ini akan kami hadirkan untuk Anda informasi seputar cuaca pada pagi hari ini, karena kami sudah terhubung dengan rekan BMKG, yaitu dengan rekan Agung Eka yang akan menyampaikan informasi seputar cuaca pada hari ini. Kepada rekan Agung Eka, silakan informasi Anda.
1: Nah, baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiran cuaca untuk wilayah Bali hari ini, secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah hingga berawan, namun beberapa tempat masih ada potensi hujan ringan secara tidak merata, terutama di wilayah Bali bagian tengah. Kemudian untuk kondisi angin, secara umum bertiup dari timur atau tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 38 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara itu untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 2,5 meter. Dan masih perlu diwaspada untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian 2 meter atau lebih, terutama di sekitar Selat Bali bagian selatan, kemudian Selat Batung, Selat Lombok bagian selatan, dan juga perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke RRI Denpasar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Agung Eka dari BMKG atas informasi Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar prediksi cuaca ya pada pagi hari ini dari rekan kami di BMKG. Jadi bagi Anda ya, tetap jaga-jaga. Mungkin bagi Anda pengendara kendaraan roda 2 harus selalu sedia membawa jas hujan ya. Jangan sampai nanti kalau tiba-tiba hujan gak bawa jas hujan, akhirnya bingung ya, harus neduh dulu di jalan ya. Dan mungkin boleh juga sedia payung sebelum hujan ya. Aduh, kayak lagu ya. Tapi harus selalu sedia payung juga ya dimanapun pun, karena sebenarnya kalau sekarang ini kan udah mulai memasuki musim hujan sebenarnya ya, tapi sekarang sih sejauh ini masih cerah, walaupun sempat sekali dua kali hujan sih ya di minggu ini, tapi sepertinya cuaca hari ini masih sedikit malu-malu ya mataharinya untuk keluar karena lebih dominan awan yang cukup gelap nih di pagi hari ini. Tapi semoga nanti mataharinya udah nggak malu-malu lagi untuk muncul, dan semoga hari ini juga cerah ya, supaya semua pendengar yang hari ini mungkin harus berangkat kerja atau melakukan aktivitas apapun juga semuanya lancar seperti hari-hari biasanya ya. Dan pendengar, nanti masih akan Lili bagikan beragam informasi untuk Anda dan juga putarkan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
3: Mambo No. 5 adalah sebuah lagu jazz dance yang diciptakan dan direkam oleh Damaso Perez Prado tahun 1949 dan dirilis tahun berikutnya. Lagu ini mencapai puncak Billboard Hot 100 di tahun 1999 setelah dinyanyikan ulang oleh Lou Bega dan berhasil meraih sukses di sebagian negara di Eropa, termasuk di Inggris, Amerika Utara, dan Oseania.

Ya, pendengar, satu lagu dari Audi yang berjudul Akhir Kisah Kita sudah menemani Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, kalau berbicara mengenai Penglipuran Village Festival 2026, ini memang menjadi salah satu daya tarik ya bagi wisata karena ada berbagai pertunjukan kebudayaan nih yang ditampilkan pada Penglipuran Village Festival ini ya. Dan kemarin saat dibuka juga ada parade pet ayah ya dan juga gebogan, yang mana ini ada adalah iring-iringan warga dengan berpakaian adat lengkap yang menampilkan parade seni budaya khas Penglipuran ya. Dan ini juga sempat Lili lihat di sosial media, ini sangat cantik-cantik sekali. Ada banyak video dan juga foto yang dibagikan oleh para wisatawan yang datang langsung ya. Memang cantik-cantik sekali, bikin mata tuh rasanya kayak gak bisa berpaling gitu ya. Dan pendengar, kemarin juga di acara Penglipuran Village Festival kemarin, ini juga dihadiri oleh Komisi 7 DPR RI dari Kementerian Pariwisata ya. Jadi mereka melakukan kunjungan ke desa wisata Penglipuran. Dan dari anggota Komisi 7 DPR RI yaitu Samuel Watimena, ini menegaskan bahwa penting sekali untuk memperkenalkan kearifan lokal desa wisata Penglipuran ini kepada masyarakat dunia ya. Karena menurutnya desa tersebut telah dikenal secara internasional berkat berbagai penghargaan yang telah diraih. Namun nilai-nilai budaya yang dimiliki ini juga harus terus dipublikasikan ya, karena memang desa Penglipuran ini pendengar sudah mendapatkan berbagai penghargaan yang diterima. Dan ini juga tidak kalah penting ya, adalah bagaimana local wisdom yang dimiliki masyarakat ini juga dikenal secara luas. Dan Samuel Watimena juga menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di desa Penglipuran ini merupakan warisan leluhur yang telah diterapkan secara turun-temurun. Jadi menurutnya kearifan lokal ini menjadi salah satu faktor yang menjadikan desa Penglipuran tetap asri, indah, dan juga berkelanjutan. Dan Samuel juga menyoroti adanya keberadaan Karang Memadu, yaitu kawasan yang menjadi bagian dari aturan adat bagi pelanggaran terkait poligami. Ia menilai bahwa nilai-nilai adat seperti itu perlu diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia bahkan hingga dunia sebagai bentuk kekayaan dari budaya bangsa ya. Jadi jangan sampai kekuatan media sosial ini mengalahkan kekuatan local wisdom kita. Jadi kesempatan ini menurut Samuel harus dimanfaatkan untuk bersama-sama menyiarkan kearifan lokal tidak hanya di Bali tetapi juga di seluruh Indonesia. Dan dengan adanya Penglipuran Village Festival yang diselenggarakan tiap tahun ini, pendengar, menjadi salah satu momentum untuk memperkuat promosi pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan regeneratif sekali juga meningkatkan nilai-nilai budaya lokal sebagai daya tarik utama dari destinasi wisata Indonesia ya. Memang rasanya ikutan bangga pendengar ya kalau di Bali memiliki desa Penglipuran yang indah, asri, dan juga berkelanjutan, yang dimana ini menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan, tidak hanya wisatawan lokal tapi juga wisatawan mancanegara. Karena sampai saat ini pun kalau ada turis ya, baik lokal maupun mancanegara yang ingin datang ke Bali, pasti selalu menyempatkan hadir untuk datang ke desa Penglipuran ini ya, karena pasti ada rasa penasaran gitu, sebagus apa sih desa ini dan sekira-kira sebersih apa sampai dinobatkan menjadi desa terbersih di dunia ya. Dan mendengar informasi tadi, Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan mendengar, nanti akan kami bagikan untuk Anda juga beragam informasi up to date pastinya yang akan terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang bisa Anda simak tidak hanya melalui FM 105,2 MHz dan juga aplikasi RRI Digital, tapi juga bisa Anda simak melalui YouTube kami di RRI Denpasar ya. Jadi nantikan, stay tune terus hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ini satu lagu untuk Anda, lagu dari Fanny Sogi yang berjudul Jaga Dita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Untuk tahun-tahun sebelumnya memang belum mendominasi, tapi untuk tahun terakhir kami datang dari Pon Aceh, itu pemain kami ada 90% lah mengalami cedera.
2: Ground breaking pertama, yang pertama ini di Bali. Setelah ini akan ada 8 ya, Bang Pandu ya. 8 lagi akan. 8 lagi setelah ini baru Bali pertama, habis itu 8 lagi.
3: Selamat pagi. Pengkap Persatuan Rugby Union Indonesia atau PRUI Tabanan mulai menyusun strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi Bali 2027. Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bali ditargetkan rampung pada akhir 2027. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata pagi ini, kita awali dengan informasi terkait Tabanan bersiap menuju Porprov Bali 2027. Pengkap Persatuan Rugby Union Indonesia atau PRUI Tabanan mulai menyusun strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali 2027. Persiapan awal yang dilakukan dengan membuka kesempatan bagi atlet mengikuti seleksi tes fisik.
1: Menurunkan atlet junior untuk menggantikan kakak-kakaknya yang masih belum bisa pulih atau recovery.
5: Pengkap Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Tabanan mulai menyusun strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Strategi itu penting untuk memperbaiki track record tim rugby Tabanan yang mengalami penurunan pada ajang sama 2025 dikarenakan banyak atlet senior mengalami cedera pasca berjuang di PON Aceh dan Sumut tahun 2024 lalu. Hal itu disampaikan Ketua Harian Pengkap PRUI Tabanan, I Gusti Putu Weda Astawa, kepada RRI di Tabanan kemarin. Dikatakan persiapan awal yang dilakukan dengan membuka kesempatan bagi atlet di wilayah Kabupaten Lumbung Beras mengikuti seleksi tes fisik dan kebugaran. Selain itu, tim bayangan yang ada akan terus dipantau hingga benar-benar mencapai standar yang ditetapkan tim pelatih.
1: Untuk tahun-tahun sebelumnya memang belum mendominasi, tapi untuk tahun terakhir kami datang dari PON Aceh, itu pemain kami ada 90% lah mengalami cedera, sehingga kami tidak bisa bermain maksimal di Porprov yang terakhir, di mana itu sudah melahirkan juara yang baru, kekuatan yang baru, ada Denpasar, ada Klungkung yang sampai sekarang pun kami akui memang mendominasi baik di tingkat pelajar maupun di Porprov.
5: Pria yang juga bidang pembinaan dan prestasi Binpres PRUI Bali itu mengatakan, target PRUI Tabanan pada Porprov 2027 ingin mengembalikan kejayaan tim rugby Tabanan agar bisa tembus ke babak final khususnya di tim putri. Sementara tim putra yang selama ini memang belum mampu berbicara banyak karena ketatnya persaingan diharapkan mampu meraih podium.
1: Kami dari PRUI Tabanan tentu saja target yang paling tinggi yang ingin kami capai adalah mengembalikan posisi Tabanan sebagai salah satu atlet yang bisa mencetak pemain untuk berlaga di PON nantinya, di PON 2028.
5: I Gusti Putu Weda Astawa menambahkan, meskipun saat ini para atlet senior tengah menjalani pemulihan cedera, namun PRUI Tabanan tetap berupaya untuk memoles performa atlet-atlet junior yang notabene merupakan juara-juara porjar. Namun Weda Astawa memastikan PRUI Tabanan tetap akan menggunakan atlet lokal binaan sendiri dan tidak akan melakukan impor atlet dari luar Kabupaten Tabanan atau luar Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Seluruh kontingen melakukan persiapan matang dalam menghadapi Porprov Bali 2027. Salah satu yang tampak serius menyiapkan diri adalah kontingen Tabanan.
6: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Tabanan bersiap menuju Porprov Bali ke-17 2027. Kesiapan itu dilakukan dengan menggelar rapat kerja daerah dan pemusatan pembinaan atlet. Pekan olahraga provinsi ini dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Buleleng pada September 2027. Porprov Bali 2027 akan mempertandingkan 53 cabang olahraga resmi. Persiapan intensif yang dilakukan Tabanan meliputi berbagai sektor, diantaranya pertama, penguatan strategi. KONI Tabanan telah menggelar rapat kerja kabupaten di Gor Debes pada awal 2026 untuk mematangkan kebijakan dan mengevaluasi pembinaan. Kedua, pembinaan atlet muda. Pengurus cabang olahraga seperti Safate Tabanan mengintensifkan latihan dan sosialisasi kepada pelajar tingkat SD hingga SMA. Ketiga, persiapan mental. Dilakukan program inovatif seperti

0: Berikut suara masyarakat terkait Tabanan bersiap menuju Porprov Bali 2027.
1: Halo, saya Govin, saya dari Denpasar akan menjawab pertanyaannya. Menurut saya, persiapan Tabanan menuju Porprov Bali 2027 sudah mengarah ke hal yang positif dengan adanya pembenahan fasilitas olahraga dan pembinaan atlet. Saya berharap seluruh persiapannya bisa berjalan maksimal sehingga atlet Tabanan dapat meraih prestasi terbaik dan Porprov Bali 2027 dapat terselenggara dengan sukses, lancar, dan membanggakan.
2: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, persiapan Tabanan menuju Porprov Bali 2027 itu seperti biasa ya, sangat-sangat well prepared dari segi atlet-atletnya maupun dari segi penyelenggaraannya. Semoga atlet-atlet yang ikut bergabung

0: Pasar, saya berharap persiapan tabanan menuju Porprov Bali 2027 berjalan maksimal, mulai dari pembinaan atlet hingga kesiapan sarana dan prasarana. Semoga para atlet mampu meraih prestasi terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, serta penyelenggaraan Porprov berlangsung sukses, tertib, dan profesional.
1: Pendengar, Pengkap Federasi Olahraga Petanqiu Indonesia atau FOPI Tabanan memperbanyak keikutsertaan di berbagai event level nasional dan internasional. Hal tersebut untuk mematangkan kesiapan atlet sebelum berlaga di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali 2027 di Buleleng. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam perbincangan Putu Nirawati bersama Ketua Umum Pengkap FOPI Tabanan yang juga Wakil Ketua Umum Kesatu Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Tabanan Ketut Westra.
2: Baik, terima kasih atas waktunya Wakil Ketua Umum 1 KONI Tabanan yang juga selaku Ketua Umum Pengkab Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Tabanan, Bapak Ketut Westra. Pak Tut, melihat saat ini dari seluruh kontingen se-Bali sedang melakukan persiapan Porprov. Nah, selaku Waketum 1 KONI Tabanan dan juga selaku Ketum FOPI Tabanan, seperti apa mungkin persiapan Porprov di Kabupaten Lumbung Beras, Pak Tut?
3: Jadi untuk persiapan kita di tahun 2026 ini kita mengikuti event dulu. Jadi untuk mengevaluasi latihan-latihan yang sudah kita laksanakan, terus dari beberapa event yang kita ikuti, nanti kita inventaris atlet-atlet yang kira-kira bisa masuk jajaran atlet Porprov yang nantinya sudah ada tim definitifnya itu di bulan Januari 2027.
2: Siap. Berarti ini secara khusus lebih ke persiapan tim FOPI ya, tim petangnya berarti ya. Nah, event apa yang sedang diikuti dan mungkin yang akan diikuti, Pak Tur?
3: Oke, event yang sekarang diikuti adalah event internasional turnamen di Indonesia dalam rangka di Anabalis yang ke-62 di Surabaya. Terus sementara kita dapat 3 emas, 1 perak. Terus selanjutnya kita akan pergi go to Mataram. Jadi kejuaraan internasional itu juga sebagai ajang seleksi untuk atlet-atlet yang akan dipersiapkan Porprov tahun 2023.
2: Berarti langsung pasca UNESA ini yang mungkin dipastikan dapat juara umum gitu dengan 3 emas, 1 perak. Kemudian yang Mataram, eventnya bulan apa nih Pak Tut?
3: Untuk yang di Mataram itu bulan Agustus, kalau tidak salah tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Itu sudah kami list atlet-atlet yang sudah berangkat ke Mataram. Berikutnya ada di juga di apa namanya di Jimbar mana itu juga sebagai list untuk menjadi atlet di Porprov.
2: Oke. Nah, dengan prestasi yang diraih lah untuk di UNESA ini kan membanggakan sekali juara umum. Apakah ini juga meningkatkan daya gedor dan juga optimisme menuju Porprov Bali untuk tim petang tabanan?
3: Nah, ini di pelajar ini dapat juara umum ini mudah-mudahan itu sebagai motivasi atlet-atlet yang senior untuk berlatih lebih maksimal lagi sehingga persiapan Porprov 2027 lebih maksimal lagi.
2: Berarti ini justru yang pelajarnya yang lebih gaspol gitu ya. Mungkin untuk junior ada evaluasi agar mereka bisa meningkatkan performa juga untuk para senior?
3: Mudah-mudahan di bulan November katanya ada kejuaraan junior di Surabaya juga. Jadi motivasi untuk berlatih setelah dapat medali ini luar biasa. Jadi nanya dia sama pelatih sama saya, Pak, di mana lagi ada event? Gitu.
2: Oke, berarti menantang ini ya, mau menambah pengalaman gitu ya. Kemudian untuk atlet-atlet senior gimana pantauan performa mereka, Pak Tut?
3: Yang senior ya untuk putra saya tidak masalah. Jadi yang putri banyak yang bekerja, ada atlet yang bekerja itu 4 orang, jadi agak masalah dengan ini. Harapan saya sih setiap hari Minggu minimal di Sabtu dan Minggu dia bisa latihan ke depan.
2: Sudah ada bisa menentukan target untuk di Porprov di Buleleng nanti untuk FOPI Tabanan?
3: Untuk target tetap 5 emas saya targetkan ya, karena di nomor bergu putra putri saya target 2 emas dan lainnya adalah.
2: Oke. Berapa nomor nanti yang untuk dipertandingkan di Porprov?
3: Kalau nambah bisa 17, tetapi yang pertama sekarang 13 nomor dulu.
2: Oke, siap. Ada pesan untuk para atlet patut demi tetap menjaga performa mereka menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng?
3: Untuk atlet, silakan berlatih dalam setiap hari. Tidak usah lebih dari 2 jam. 1 jam, 2 jam cukup. Tapi setiap hari dia berlatih sehingga feeling tidak akan hilang.
2: Oke, baik. Dan terima kasih dan juga selamat untuk euforianya dari tim Poppy Tabanan juara umum di kejuaraan internasional di UNESA Surabaya. Dan tetap semangat dan terima kasih Bapak Ketua Umum Pengkap Poppy Tabanan yang juga Wakil Ketua Umum 1 KONI Tabanan Bapak Ketut Westre.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
1: Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di Bali menjadi momentum memperkuat kualitas keluarga. Melalui tema Ayah Wajib Hadir, BKKBN Bali mengajak para ayah berperan aktif dalam pengasuhan anak demi mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas.
5: Keluarga-keluarga di Bali, kita bersama-sama mensyukuri ya Hari Keluarga Nasional karena kalau tidak dari keluarga kita, siapa yang membumingkan?
6: BKKBN Provinsi Bali menggelar puncak peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tingkat Provinsi Bali di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Bali kemarin. Peringatan yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir ini menjadi momentum memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Bali, Dr. Nilu Gede Sukardiasih mengatakan tema tersebut diangkat karena Indonesia masih menghadapi tantangan fatherless, yakni kondisi ketika sosok ayah hadir secara fisik tetapi belum terlibat secara emosional dan psikologis dalam pengasuhan anak. Menurutnya, keterlibatan aktif ayah terbukti berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, kestabilan emosi, hingga kepercayaan diri anak.
5: Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 yang sejatinya Harganas itu tanggal 29 Juni, kami sudah laksanakan apel bersama, kemudian ada beberapa kegiatan. Nah, hari ini kami dengan mitra semua, dengan pemerintah, swasta, masyarakat, anak-anak sekolah, dan semuanya, keluarga-keluarga di Bali, kita bersama-sama mensyukuri ya Hari Keluarga Nasional, karena kalau tidak dari keluarga kita, siapa yang membumingkan? Karena selama ini yang orang tahu adalah Hari Kesehatan, kan gitu ya. 17 Agustus, Hari Keluarga ini belum semua memahami, padahal kita memang semua terdiri dari keluarga-keluarga semua.
6: Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Ekonomi dan Keuangan, Dr. Iwayan Ekadiana menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Ia juga mengingatkan bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan apabila didukung keluarga yang berkualitas, bebas stunting, serta memiliki sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing.
7: Di Pemprov tentu saja mengapresiasi atas penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional yang ke-33 yang seyogianya di tanggal 29 Juni 2020. Namun dengan segala keterbatasan dari segalanya, Ibu Kepala bisa menyelenggarakan dengan berbagai lomba. Lomba ini tidak sekedar lomba sebagai seremoni, tetapi mampu meningkatkan anak-anak kita dari hubungan keluarga pada anak, pada orang tua, termasuk yang lain. Nah, tentu saja kami Pemprov Bali sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan.
6: Pada kesempatan tersebut juga dilakukan peluncuran inovasi pembangunan keluarga, penandatanganan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dan mitra kerja, penyerahan bantuan program Genting, serta pemberian apresiasi kepada para pemenang berbagai lomba program Bangga Kencana. Pemerintah Provinsi Bali berharap peringatan Harganas menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun keluarga yang tangguh, harmonis, dan berkualitas sebagai pilar menuju Indonesia Emas 2045. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
1: Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bali ditargetkan rampung pada akhir 2027 dan menjadi proyek awal yang akan dilanjutkan dengan pembangunan 8 fasilitas serupa di daerah lain di Indonesia.
8: 8 lagi selain ini baru Bali pertama, habisnya 8 lagi.
9: Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL Bali menjadi proyek pertama pemerintah dalam pengembangan pengolahan sampah menjadi energi. Fasilitas ini diharapkan menjadi contoh penanganan sampah modern sekaligus mendukung pemanfaatan energi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan kepada wartawan pada 8 Juli mengatakan, pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal sebelum pemerintah melanjutkan proyek serupa di sejumlah daerah lain. Setelah Bali, 8 proyek PSEL akan segera dibangun. dibangun sebagai bagian dari upaya memperluas pengelolaan sampah berbasis teknologi.
8: Groundbreaking pertama, yang pertama ini di Bali. Setelah ini akan ada 8 ya, Bang Pandu ya. 8 lagi akan. 8 lagi setelah ini baru Bali pertama, habis itu 8 lagi.
9: Zulkifli Hasan menyebut pemerintah menargetkan pembangunan PESEL Bali dapat selesai dan diresmikan pada akhir 2027. Proses pembangunan akan terus dikawal agar berjalan sesuai rencana dan mampu menjawab persoalan sampah yang dinilai semakin mendesak.
8: Dan 2027 akhir, kata Pak Rosan tadi, karena ini dan antara yang tanggung jawab, bisa diresmikan oleh Bapak Presiden nantinya. West to energi ini atau PESEL ini.
9: Pembangunan PESEL Bali menjadi bagian dari program pemerintah dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah modern. Fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap tempat pemrosesan akhir sekaligus mendukung transisi energi bersih di Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Bali Future Lab 2026 berkolaborasi dengan BIM University menggelar panel discussion. Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri, startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi untuk membahas arah transformasi pariwisata Bali.
10: Semua lapisan penggerak ekosistem pariwisata itu kalau tidak mau harus menggunakan AI.
11: Sejumlah permasalahan menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali ke depan. Dari masalah sampah hingga kemajuan teknologi dibahas dalam diskusi panel yang diselenggarakan Bali Future Lab bekerjasama dengan BIM University. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri dan startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi yang membahas arah transformasi pariwisata Bali. Ketua Bali Future Lab 2026 Sylvia Ratna ketika membuka kegiatan ini di Denpasar kemarin mengatakan, kemajuan teknologi AI sekarang ini banyak berpengaruh terhadap kehidupan manusia termasuk pariwisata. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan keberlangsungan atau keberlanjutan. Di tengah kemajuan teknologi atau AI saat ini, pariwisata sebagai tulang punggung Bali mau tidak mau harus masuk ke dalam dunia digital.
10: Customer atau para pelancong itu semua sudah berbasis AI ya. Mereka itu datang berbasis AI. Maka dari industrinya juga harus bisa mengadaptasi hal-hal tersebut. Harapannya nanti dari inovasi-inovasi yang kita gelar di sini bisa menjadi solusi-solusi baik bagi pelaku industri. Mereka bisa menawarkan sesuatu yang bisa berbasis AI dan bagi wisatawan ketika mereka mencari solusi melalui AI bisa bertemu secara match di platform yang sama.
11: Sylvia Ratna berharap melalui kolaborasi ini Bali Future Lab 2026 diharapkan menjadi pendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu memperkuat posisi Bali. Salah seorang narasumber dalam diskusi panel ini, Ketua Umum Bali Villa Association Bali, Dr. Dr. Andus Haji Ismoyo Sumarlan menyampaikan terkait maraknya villa bodong atau villa tidak berizin saat ini. Menurutnya dengan adanya kecanggihan AI saat ini sangat membantu dalam melacak keberadaan villa-villa bodong tersebut.
12: Sangat gampang mencari, menginventarisasi villa-villa bodong itu dengan IT. Kita cek di sosial medianya dia, di Google Map, itu ketahuan semua.
11: Ismoyo mengatakan keberadaan villa bodong sangat merugikan karena tidak memiliki izin sehingga tidak membayar pajak. Karena itu ia mendorong agar villa-villa bodong ini segera ditutup karena keberadaannya tidak memberikan kontribusi kepada daerah. Bali Future Lab juga menjadi wadah kolaborasi lintas sektor melalui penyelenggaraan Hackathon Bali Future Lab 2026, yaitu kompetisi inovasi yang mengajak peserta mengembangkan solusi nyata berbasis teknologi untuk menjawab berbagai tantangan industri pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Nyuman Kasih melaporkan.
1: Keberhasilan Desa Wisata Penglipuran menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Bangli, DPR RI mendorong pemerintah memperkuat pendampingan, manajemen, hingga bantuan bagi desa wisata di Indonesia.
13: Perkembangan desa wisata tanpa ada bantuan sarana-prasarana meringankan kebutuhan-kebutuhan mereka Ya, itu jadi tidak konkret bantuannya. Kita dorong Banper untuk desa wisata.
14: Pengembangan desa wisata berkelanjutan menjadi fokus kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI di Kabupaten Bangli Kamis 9 Juli 2026. Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan ke desa wisata Penglipuran dan dilanjutkan rapat bersama pemerintah Kabupaten Bangli di kantor Bupati Bangli. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Hajah Kusnunia Kalim mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengembangan sektor pariwisata. Menurutnya, desa wisata Penglipuran yang telah berkembang selama 33 tahun menjadi contoh keberhasilan yang perlu terus didukung.
13: Memang perjalanan desa wisata sendiri yang sudah usianya 33 tahun pasti juga mengalami segala naik turunnya, dan sampai di titik yang bagus ini pasti perjuangan. Namun tentu nggak bisa kita lepas begitu saja, maka tadi kita pesankan kepada kementerian untuk terus melakukan pendampingan. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas manajemen. Yang ketiga tadi seperti Pak Bupati sampaikan, misalkan tentang sharing pendapatan ya, agar persentase tetap sesuai dan semua pihak menerima, dan sebagian dari pendapatannya bisa disering untuk membangun desa-desa lain.
14: Dalam rapat bersama pemerintah Kabupaten Bangli, Komisi 7 DPR RI juga menerima aspirasi terkait posisi Bangli sebagai daerah resapan air yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Aspirasi tersebut akan dikoordinasikan dengan komisi terkait, sekaligus diupayakan memperoleh dukungan melalui program Kementerian Pariwisata.
13: Tapi kita harapkan ada bantuan nyata dari pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata, lewat cara lain. Tadi kita dorong Banper, belum berhasil sih, tapi tahun 2027 kita Komisi 7 dorong 2027 harus ada. Kenapa? Karena kalau kita hanya bicara-bicara saja tentang dukungan terhadap perkembangan desa wisata tanpa ada bantuan sarana prasarana meringankan kebutuhan-kebutuhan mereka, ya itu jadi tidak konkret bantuannya. Kita dorong Banper untuk desa wisata.
14: Komisi 7 DPR RI mengingatkan pentingnya mengantisipasi peningkatan jumlah wisatawan agar tidak memicu overtourism. Pengembangan destinasi wisata lain di Kabupaten Bangli dinilai perlu dilakukan sehingga manfaat sektor pariwisata dapat dirasakan lebih luas tanpa mengurangi kualitas lingkungan dan budaya setempat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar memastikan peserta JKN memperoleh layanan kesehatan yang mudah, cepat, berkualitas, dan tanpa diskriminasi.
15: Saya sangat bangga dan bersyukur bisa.
16: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin memastikan peserta JKN memperoleh layanan kesehatan yang mudah, cepat, berkualitas, dan tanpa diskriminasi. Hal itu dilakukan saat meninjau langsung pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN di RSUP Prof. Ngurah Denpasar pada Rabu lalu. Dalam kunjungannya, Caimin memantau alur pelayanan sejak peserta tiba di rumah sakit, termasuk proses registrasi dan verifikasi identitas melalui teknologi biometrik. Inovasi tersebut diterapkan untuk mempercepat proses administrasi sekaligus meningkatkan akurasi identitas peserta.
15: Menengok para pasien di rumah sakit murah, di mana rumah sakit yang sangat bagus, sangat besar, dan melayani para peserta BPJS dengan amat sangat bagus. Terutama yang membahagiakan saya adalah BPJS yang para penerima bantuan iuran dari pemerintah yang setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan 47 triliun per tahun itu bisa dilayani dengan amat sangat baik, tidak ada pembedaan.
16: Ia menegaskan program JKN merupakan wujud nyata semangat gotong royong yang menjadi fondasi sistem jaminan kesehatan nasional. Karena itu keberlanjutan program tersebut membutuhkan dukungan seluruh masyarakat, terutama peserta yang mampu agar tetap aktif membayar iuran secara rutin.
15: Inilah bukti bahwa BPJS ini betul-betul organisasi, perusahaan, lembaga atau badan yang benar-benar gotong royong. Penopangnya itu dari pemerintah, dari peserta, para kepesertaan, perusahaan-perusahaan yang mengelola karyawannya bergotong royong. Karena ini saya sebut sebagai badan raksasa gotong royong untuk menjaga kesehatan.
16: Sementara itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba mengatakan peningkatan kualitas layanan JKN merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Berbagai inovasi terus dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi peserta sejak proses pendaftaran hingga memperoleh pelayanan medis. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jembrana kembali membuat gebrakan tidak biasa dalam birokrasi pemerintahan. Setelah sebelumnya menggelar pelantikan di tengah kebun kakao, kali ini Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan memilih tempat pembuangan akhir atau TPAP sebagai lokasi pengambilan sumpah jabatan 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama.
17: Bagi saya, setiap kebijakan itu harus punya arti.
18: Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali membuat gebrakan tidak biasa dalam birokrasi pemerintahan. Setelah sebelumnya menggelar pelantikan di tengah kebun kakao, kali ini Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan memilih tempat pembuangan akhir atau TPAP sebagai lokasi pengambilan sumpah jabatan 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama. Pelantikan yang juga dihadiri langsung Wakil Bupati Gede Ngurah Patriana Krisna ini menempatkan Iwayan Putra Mahardika sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DLHPKP yang baru. Selain itu, 4 pejabat strategis lainnya turut dilantik, yakni Iputu Nopa Nopiana sebagai Sekretaris DPRD Jembrana, Putu Gede Okasantika sebagai Kabak SDM Setda Jembrana, Imade Cipta Wahyudi sebagai Kadis Kominfo, serta Iwayan Hartawijaya sebagai Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan. Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan menegaskan bahwa pemilihan TPAP bukan sekedar aksi mencari sensasi, melainkan sebuah pesan simbolis yang memiliki roh kebijakan. Momentum ini menjadi peringatan keras bagi pejabat baru, khususnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup, bahwa krisis sampah di Jembrana adalah darurat wilayah yang harus diselesaikan dengan komitmen penuh, bukan dari balik meja kerja yang nyaman.
17: Bagi saya, setiap kebijakan itu harus punya arti, punya makna, ya, punya kesan, bahkan harus punya roh. Kenapa TPA? Kenapa di tempat sampah? Karena kita akui sekarang persoalan sampah kan menjadi masalah kita semua. Dan ini harus diselesaikan secara serius.
18: Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa berjalan sendirian, yang menuntut adanya perubahan perilaku dan kebiasaan di tengah masyarakat melalui pemilahan sampah dari sumbernya, baik menggunakan konsep debu tradisional maupun modern. Targetnya jelas memangkas drastis volume sampah harian yang masuk ke TPAP.
17: Dan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Karena sampah ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh pegawai, yang orang LH, tetapi juga keterlibatan seluruh masyarakat. Maka dari itu, debu tradisional, debu modern, itu pemilahan, itu kata kunci.
18: Langkah progresif ini mendapatkan dukungan penuh dari legislatif. Ketua DPRD Jembrana, Nimade Sri Sutarmi, menilai pelantikan di lokasi pembuangan sampah ini adalah momentum krusial untuk memperkuat edukasi publik. Komisi 3 DPRD Jembrana dipastikan akan memperketat koordinasi agar kedepannya TPAP benar-benar hanya menerima sampah residu yang sudah tidak bisa diolah lagi. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
1: Pemberdayaan masyarakat berbasis kolaborasi dinilai menjadi strategi yang semakin krusial dalam memperkuat modal sosial guna membangun masyarakat yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing di tengah dinamika pembangunan yang terus berkembang.
19: Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kolaboratif dinilai semakin penting sebagai strategi dalam memperkuat modal sosial di tengah dinamika pembangunan yang terus berkembang. Aktivis Niko Mangnartini kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, konsep pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan individu, tetapi juga pada penguatan jejaring sosial, kepercayaan, partisipasi, serta kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan secara mandiri.
20: Kita membentuk sistem untuk menciptakan unit layanan dan dari layanan tersebut menghasilkan dan hasil tersebut bisa disuplai ke lembaga sehingga lembaga bisa tetap berjalan. Pemberdayaan itu adalah peran semua pihak gitu ya, peran semua stakeholder, bukan hanya lembaga nirlaba tapi semua masyarakat juga berperan, pemerintah juga berperan, jadi mari sama-sama dikolaborasikan.
19: Nartini menambahkan pendekatan ini memungkinkan setiap unsur masyarakat berperan sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penerima manfaat.
20: Lembaga sosial kita bergeraknya secara relawan, namun tetap ada operasional yang harus ditanggung seperti itu. Biasanya kami sangat susah mendapatkan anggaran, meskipun misalnya ada pengajuan proposal dan lain-lain, tapi itu sangat susah.
19: Ia menyebut dengan mengedepankan prinsip partisipasi, inklusivitas, dan keberlanjutan, pendekatan ini diyakini mampu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing, sekaligus memperkokoh fondasi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
1: Sementara itu, dari Taman Budaya Provinsi Bali dilaporkan, gamelan anyar Lemayung sukses menghibur para penonton pesta kesenian Bali. Selain menikmati pementasan seni, stand-stand kuliner juga turut diserbu oleh pengunjung.
0: Untuk hari ini yang ditampilkan 5 grup dengan gamelan yang paling baru.
21: Gamelan anyar Lemayung sukses menghibur para penonton Pesta Kesenian Bali PKB di Gedung Kesirar Nawa Taman Budaya Denpasar. Gamelan tersebut ditampilkan Sanggar Seni Sudamani, pengosekan Mas Ubud Duta Kabupaten Gianyar. Ketua Sanggar Seni Sudamani, Dewi Putu Brata, ditemui RRI selesai pementasan mengatakan gamelan anyar Lemayung ini terinspirasi dari konsep demokrasi. Waktu penciptaan gamelan ini, situasi politik di desanya cukup memprihatinkan sehingga Dewi Putu Brata mencoba menuangkannya menjadi sebuah garapan gamelan untuk didengar masyarakat.
0: Sudamani, kita mainkan Lemayung karena memang tabuh itu saya ciptakan memang khusus untuk Semaradanau. Jadi sulit dimainkan di gamelan lain. Inspirasinya cukup menarik ya. Sebenarnya konsep saya itu tidak lebih dari paling simpel demokrasi. Itu ya, karena waktu saya buat ini memang situasi politik saat itu di desa saya sangat memprihatinkan. Karena ya kalau sudah bicara politik kan ada partai-partai banyak, sehingga kadang persaudaraan sampai dilupakan karena hal.
21: Dewa Putu Brata juga mengaku bersyukur Pesta Kesenian Bali PKB setiap tahunnya selalu memberikan ruang bagi para seniman untuk menampilkan berbagai kreativitas berkesenian. Ia meyakini generasi muda masa kini dapat menciptakan karya yang lebih luar biasa, apalagi didukung dengan berbagai kecanggihan teknologi.
0: Saya harapkan generasi muda semakin berani membuat gebrakan-gebrakan komposisi berdasarkan imajinasinya, tentu berdasarkan pengalaman, terutama kalau bisa diminta ya mensupport gamelan-gamelan kita di Indonesia, terutama gamelan Bali, agar dia bisa berkiprah lebih luas.
21: Selain menikmati pementasan seni, para pengunjung PKB juga ramai memadati stan-stan kuliner. Dari pantauan RRI, mulai dari aneka makanan khas Bali, minuman hingga jajanan laris manis diserbu pengunjung. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Berita Pesta Kesenian Bali tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Pengkap Persatuan Rugby Union Indonesia atau PRUI Tabanan mulai menyusun strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi Bali 2027. Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bali ditargetkan rampung pada akhir 2027. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Zanuar Setiaji mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz, YouTube RRI Denpasar, dan live streaming visual RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
22: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, pendengar masih di 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau tadi sudah kita menyimak bersama ragam informasi penting dan juga up to date dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi, saat ini akan kami bagikan untuk Anda informasi seputar arus lalu lintas pada pagi hari ini. Karena kami sudah terhubung dengan rekan ATCS, yaitu rekan Gede Ivan yang akan membagikan informasi untuk Anda. Kepada rekan Gede Ivan, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, pendengar RRI Denpasar maupun berada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari Simpang Nanggala sampai dengan Simpang BTDC Nusa Dua. WM Brahma, kawasan Simpang Nanggala, arus lintas dari arah bypass Ida Pusandra menuju Balibit terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Balibit menuju bypass Ida Pusandra terpantau lancar. Dari arah Jalan Waribang menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Nanggala menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Nanggala terpantau lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Simpang Pemulisan menuju Simpang Sindu terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Pemulisan terpantau normal lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemulisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemulisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Gunung Sengaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Gunung Sengaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar, begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Patung Kuda Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Patung Kuda Ngurah Rai dari arah bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah bandara menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Dari arah Objek Serakuta menuju bypass atau menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan kami laporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Klan menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang menuju Jimbaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang menuju Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus menuju Jimbaran terpantau ramai lancar. Dari arah Kampus menuju Jimbaran menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pintu Tol Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang Pintu Tol Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah keluaran Pintu Tol menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tanjung Benoa, kondisi lintas di kawasan Simpang Tanjung Benoa dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Seligita menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang BTDC Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang BTDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini, dan kami imbau kepada masyarakat berada di jalan